0: Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
1: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
5: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
5: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
7: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi, 6 orang, Kalimantan Barat, 2 orang, dan Kepulauan Riau, 1 orang.
8: Jadi 5 itu ada wafat. 1, Tapi kita doakan ini insya Allah khusus nakasima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusus nakasima, dari Halimah, dari Kampara.
7: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Embarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
11: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
10: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
11: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
10: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
11: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
10: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
11: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
10: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
11: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
9: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya. Soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan. Apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga. Itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
12: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya. Karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
13: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh fondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Ilhamsyah.
15: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
16: Tim kan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk!
17: Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo!
18: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
19: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
18: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
19: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
18: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Batam Pagi.

0: loh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, banyak orang yang tidak sadar bagaimana menjalani hari hingga kesuksesan dimulai dari kapan Anda tidur dan bangun, ternyata pendengar. Dan seperti yang dilansir di Brahma Kumaris, ternyata ada 5 manfaat yang didapatkan jika Anda tidur dan bangun lebih awal. Yang pertama pendengar, dapat memperoleh kesegaran mental dan kekuatan batin tentunya. Bukan jumlah jam tidur saja pendengar yang membuat Anda merasa segar, tetapi juga kapan Anda tidur dan kapan Anda bangun. Jadi kita perlu tahu juga nih pendengar, jam waktu kita kapan bangun dan kapan kita tidur. Dan pendengar yang berikutnya ini, yaitu dengan terhubung ke Tuhan lebih mudah. Waduh, terhubung ke Tuhan yang dimaksud ini seperti apa pendengar? Tidur lebih awal akan memberdayakan pikiran serta juga dapat mengisi pikiran dengan ketenangan dan kestabilan. Sementara bangun lebih awal dan memulainya dengan mengingat Tuhan penuh tekad membuat Anda tentunya mudah menerima cahaya serta juga kekuatan spiritual, dan tentu saja hubungan kita kepada Tuhan tuh menjadi penuh kesadaran pendengar, dan tentunya kita juga lebih dekat ya, yang dimaksud terhubung dengan Tuhan bukannya kita terangkat ya tiba-tiba ke atas ya. Dan tetapi ternyata membangun spiritual kita semakin meningkat pendengar, jiwa rohani kita pendengar. Dan lalu pendengar yang berikutnya, yaitu dapat mendapatkan getaran murni di pagi hari. Dan ternyata di pagi hari ini pendengar, sebelum matahari terbit, manusia berada dalam kesadaran yang paling murni, dan ternyata juga ada getaran indah di mana-mana. Alam juga sangat segar tentunya dan penuh kedamaian serta juga kemurnian. Dan di saat itu juga pendengar, hati kita ini terkadang akan tenang. Anda pun akan menjadi lebih segar, bersemangat, dan tentu saja siap menjalani hari ini. Mau rintangan apa, mau masalah apa yang kita akan hadapi, kita pasti siap pendengar. Dan lalu pendengar yang berikutnya ini, dengan dapat memiliki kesehatan fisik yang dan kekuatan otak ya yang baik ya. Dan ternyata tidur dan bangun lebih awal ini akan membuat kesehatan fisik kita tentunya lebih baik pendengar. Dan bukan saja dengan kesehatan otak pendengar, yang membuat pikiran Anda lebih aktif, ternyata juga dapat berfungsi dan berkoordinasi secara positif, dan pada akhirnya menciptakan hidup Anda lebih banyak kesuksesan dalam hidup dan di berbagai bidang kehidupan tentunya dapat kita lewati pendengar. Lalu yang terakhir ini pendengar, yaitu dapat tidur tanpa mimpi dan dalam kesadaran yang lebih tinggi. Waduh. Dan tidur tanpa mimpi ini sering disebut dengan tidur damai, menandakan damainya pikiran Anda dan baiknya kualitas tidur Anda pendengar. Jadi jika memang Anda tidurnya ini damai atau tidak ada mimpi tuh, berarti menandakan tidur Anda damai pendengar. Tapi memang ada beberapa teman saya ya pendengar, jika tidur tidak ada mimpi tuh kayak janggal katanya pendengar. Dan bagaimana ini untuk pendengar? Semoga juga untuk pendengar ya, yang tadi itu dapat terjadi ya di pendengar ya, karena juga dapat memperoleh kesegaran mental dan kekuatan batin. Ada juga dapat terhubung ke Tuhan ya, dengan menjalin hubungan ya. Jadi jiwa spiritual kita dengan Tuhan itu menjadi lebih mudah. Lalu ada lagi dengan mendapatkan getaran murni di pagi hari. Yang dimaksud di sini juga hidup atau hati Anda juga akan menjadi tenang, dan kita pun menjadi lebih segar ternyata pendengar, bersemangat dan siap menjalani hari tentunya. Lalu ada juga memiliki kesehatan fisik ya, dan semoga juga pendengar 5 hal yang disampaikan tadi dapat tertanam dan dapat Anda terapkan di kehidupan Anda sehari-hari. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan lagu dari Marginal, Negeri Ngeri.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, setelah beberapa waktu sulit ditemukan di sejumlah retail, pasokan minyak goreng subsidi merek minyak kita mulai kembali normal di Tanjung Pinang dan Bintan. Dan diketahui, pendengar, sebanyak 8.800 dus minyak kita kini bertahap masuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kepulauan Riau. Masuknya stok baru disebutkan dapat memberikan harapan mampu mengatasi kelangkaan dan tentu saja sempat terjadi dalam beberapa pekan terakhir dan membuat pasokan di sejumlah toko modern maupun pasar tradisional menipis. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kapal Batam Indah 9 dilaporkan tenggelam di perairan perbatasan Batam, Indonesia dan Singapura pada Selasa 23 Juni pagi. Dan diketahui, pendengar, seluruh kru yang berada di atas kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi yang selamat. Informasi yang diperoleh juga menyebutkan bahwa insiden ini terjadi sekitar pukul 6.55 waktu Indonesia Barat. Kapal juga diduga mengalami kebocoran saat berada di perairan perbatasan sebelum akhirnya karam. Dan untuk informasi yang terakhir, pendengar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Karimun mulai melakukan perbaikan dan perawatan ratusan lampu penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan di sejumlah wilayah. Dan diketahui tahun ini sebanyak 820 titik lampu jalan menjadi sasaran perbaikan dan perawatan. Selain itu juga pemerintah daerah telah menyiapkan pemasangan 570 unit lampu jalan yang baru tentunya untuk digunakan dengan menggunakan teknologi LED. Dan demikian, mendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi Anda akan bergabung bersama program Batam Menyapa yang akan membawakan tema Stop Kekerasan Pada Anak. Dan untuk Anda, pendengar, dapat menyaksikannya melalui live streaming YouTube di RRI Batam. Dan nanti pendengar akan bersama narasumber kami, yaitu ada Dino Hafid Mufaris, MPSI selaku psikolog, dan ada juga Dian Mursidewati, SOS selaku pekerja sosial ahli pertama di PPA Kota Batam. Dan nanti pendengar akan ada narasumber kami juga yang terakhir, yaitu ada Novi Armadiastuti ya, SOS MM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Batam. Dan nanti pendengar akan dipandu bersama presenter kami, yaitu Bedi Prabu. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pro 1 RRI Batam, pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM Tuganai yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM Tuganai yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya, dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda memasuki dalam program Batam Menyapa untuk edisi hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Dan seperti yang kami informasikan di media sosial Pro 1 RRI Batam, Batam Menyapa pagi hari ini kami membahas tema stop kekerasan pada anak, ya. Dan pendengar, anak adalah harapan bangsa, generasi yang kelak menentukan masa depan Indonesia. Mereka bukan hanya penerus negeri, tetapi individu yang harus dijaga, dilindungi, dan dibimbing agar tumbuh dengan baik, baik secara fisik dan juga mental maupun sosial. Namun kenyataannya, kekerasan kerap berasal dari orang-orang yang seharusnya memberikan rasa aman, orang tua, keluarga dekat, pengasuh, hingga guru. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, anak adalah setiap individu berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dan WHO juga menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak mencakup tindakan menyakiti fisik, emosional, seksual, pengabdian, pengasuhan, dan eksploitasi untuk kepentingan tertentu. Seluruh bentuk kekerasan ini dapat mengancam keamanan, martabat, dan masa depan anak. Dan pendengar, di Batam juga beberapa hari ini viral ya, berita di media sosial terkait dengan dugaan penganiayaan anak yang dilakukan oleh ibu tirinya kepada korban berinisial A, umur 9 tahun. Korban dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah dan juga pembengkakan pada mata. Nah, hal ini pendengar yang akan kami bahas selama 1 jam ke depan tentunya di program Batam Menyapa edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026 dengan tema Stop Kekerasan Pada Anak. Bersama dengan 3 narasumber kami akan membahas hal ini. Saya perkenalkan 3 narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Ada Ibu Novi Harmadiastuti Esos MM, ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3 AP2KB Kota Batam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Novi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Budi.
0: Apa kabar, sehat Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Selamat sehat. Semangat pagi ya Bu.
1: Semangat pagi.
0: Baik, Ibu Novi nih di tengah-tengah ya. Kalau ada yang menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Batam, bisa disaksikan kami 3 narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Di sebelah Ibu Novi yang cowok ya, ada satu cowok ini narasumber pagi hari ini, ada Bapak Dino Hafid Mufaris MPSI ya. Ini psikolog klinis dari Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA Kota Batam ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dino.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Apa kabar, sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kemudian narasumber selanjutnya ada Ibu Dian Mursidawati Esos ya. Ini pekerja sosial ahli pertama UPTD PPA Kota Batam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dian.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Sehat ya Bu ya?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Baik, ini 3 narasumber sudah saya perkenalkan. Dan pendengar, nanti selama 1 jam ke depan kami berbincang, kami nanti juga undang Anda boleh berinteraktif, memberikan pertanyaan atau juga komentarnya di line telepon kami di 0778463351, di WhatsApp kami juga di 0811778101. Dan juga bisa juga disampaikan komentarnya, tanggapannya di live chat kanal YouTube RRI Batam. Kami live dari kanal YouTube RRI Batam ya. Mungkin Anda sejauh ini ada yang belum bisa melaporkan atau mengetahui ada kejadian terkait dengan kekerasan terhadap anak, mungkin di sini bisa dilaporkan langsung kepada kepala dinasnya ya. Saya ke Ibu Novi dulu selaku kepala dinas Bu. Ini tadi artikel sudah saya bacakan, sempat viral beberapa hari sampai dengan hari ini ya Bu ya.
3: Yeah.
0: Ini kalau dari Bu selaku kepala dinas seperti apa Bu menanggapinya Bu?
3: Baik, tentunya saya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kota Batam, banyak ya Mas urusannya ya. Mungkin sedikit saya ingin menambahkan tadi penjelasan Mas Budi di awal kita bertemu dengan seluruh pendengar RRI Kota Batam, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sudah ada perubahannya. Okay. Yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ya, di situ Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian apa sih sebenarnya di dalam undang-undang itu yang kurang lebih terbahas adalah bagaimana mempertegas hak anak di situ, kemudian pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan, serta tanggung jawab negara. Nah, tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk menjamin anak hak hidupnya, hak tumbuh kembangnya dan terlindung dari diskriminasi. Dan tentunya atas kasus yang menimpa anak kita RAL ya Mas ya, beberapa waktu yang lalu, tentu kami sangat prihatin yang pertama, dan kemudian mengutuk keras lah ya tindakan pelaku terhadap anak. Sebenarnya anak, meskipun ini ibu tiri, seharusnya memang ini sudah bisa menganggap sebagai anak kandung, anak gitu ya, apalagi ibu tiri ini tinggal bersama dengan ayah kandung dari anak RAL ini gitu loh. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung pemulihan anak RAL ini, mulai dari pemulihan kondisi luka-lukanya atau fisiknya. Kemudian kami juga bergerak cepat dengan UPTD. Tadi ada Mas Budi sudah memperkenalkan salah satu peksas kami yang merupakan anggota dari UPTD. Kemudian saya juga sudah menghadirkan Mas Dinu untuk memulihkan mental dari anak kita ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama luka fisiknya bisa sembuh. Nah, luka mental ini Mas yang sebenarnya agak lama ya, agak lama untuk kita pulihkan. Karena kalau melihat kondisi si anak kita ini pada waktu kita berikan pendampingan, traumanya masih cukup dalam. Mungkin itu Mas.
0: Bu, juga mungkin bisa diceritakan di sini juga Bu, kronologisnya kalau dari PPA terkait dengan kasus ini. Ini gimana sih Bu awalnya?
3: Kalau kronologis awalnya kita mendapatkan laporan dari komunitas komando ya, yang mana itu merupakan komunitas yang ayah kandungnya bergabung di situ. Ayah kandungnya bergabung di komunitas komando, yang menceritakan pada waktu itu hari Sabtu kalau tidak salah kejadiannya, bahwa anaknya ini terjatuh. Kemudian mohon bantuanlah kepada komunitasnya. Ayah kandungnya ini merupakan anggota dari komunitas komando tersebut. Meminta bantuan, kemudian melakukan video call dan mengirim foto kondisi anak. Kemudian ya, yang bagusnya ini, nah yang demikian inilah kita minta kepekaan dari seluruh masyarakat Kota Batam untuk peka terhadap setiap tindak kekerasan yang terjadi di wilayah seputaran lingkungan masyarakat. Kemudian karena melihat kondisi anak RAL tersebut, ada rasa ketidakpercayaan bahwa cuman jatuh dari tempat tidur, kondisi fisiknya seperti itu. Kemudian mereka rame-rame datang ke lokasi rumah korban. Kemudian disitulah mereka bergerak cepat, istilahnya mengidentifikasi awal ya, sudah tahu bahwa ini ada kejadian yang bukan hanya sekedar jatuh dari tempat tidur. Kemudian mereka langsung membawa si ibu, kan itu langsung, itu mereka langsung tahu bahwa si ibu tiri ini merupakan pelaku gitu kan. Kemudian langsung menghubungi polsek, dan kemudian si anak korban dilarikan ke rumah sakit. Kemudian yang lain juga mengamankan si ibu kandung beserta si ibu tiri dengan bapak kandungnya ini. Itulah kronologi singkatnya Mas.
0: Setelah kejadian informasi langsung di ke rumah sakit.
3: Iya, langsung di rumah sakit Umum Fatima. Langsung rumah sakit Umum Fatima juga kita informasikan dan memberikan pelayanan yang maksimal.
0: Artinya sampai dengan hari ini si korban anak masih dirawat di
3: rumah sakit. Masih di rumah sakit Umum Fatima.
0: Baik, Ibu, mungkin ini salah satu kejadian yang menggemparkan atau juga baru selama 2026 ini Bu, selain dari kasus itu, catatan dari kita Bu, ya. ada lagi atau banyak?
3: Ya, sebenarnya kita cukup miris ya Mas atas kasus kekerasan yang terjadi di Kota Batam, khususnya anak, karena ini mendominasi. Untuk data yang ada di kami sepanjang tahun 2025, dulu kita membahasnya 2025. untuk kasus anak itu ada 268 kasus. Baik itu kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian eksploitasi, penelantaran, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahun 2026 sampai dengan bulan Mei ini sudah sebanyak 69 kasus. Ini sebenarnya, ini di satu sisi sebenarnya antara miris dan antara seneng ya Mas ya sebenarnya.
0: Gimana maksudnya?
3: Antara miris dan seneng ini karena di satu sisi artinya masyarakat ini sudah aware, sudah aware untuk menjadi pelopor dan pelapor. Nah, keberadaan UPTD, nah saya nanti dalam session yang selanjutnya saya akan menjelaskan UPTD ini seperti apa, nanti detailnya mungkin Mbak Dian nanti bisa menjelaskan.
0: Baik.
3: Jadi untuk keberadaan UPTD ini untuk melapor, dan memang selama kurang lebih 4 tahun ini saya menjabat sebagai kepala dinas, dalam setiap sosialisasi saya selalu menginformasikan, mengedukasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Batam tentang keberadaan UPTD ini dan bagaimana kita ini tidak tutup mata terhadap kondisi-kondisi kekerasan yang terjadi di seputaran kita. Kita boleh Mas, kita dilindungi, kita harus wajib melaporkan segala bentuk kekerasan yang terjadi di sekitaran kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan apalagi terhadap anak. Kira-kira itu Mas.
0: Satu lagi nih Bu Novi, ini rata-rata pelakunya dari 60 kasus di 2026 ini
3: 69
0: orang terdekat atau
3: orang terdekat. Rata-rata pasti orang terdekat.
0: Keluar ibu, bapak, juga keluarganya.
3: Iya, tetangga, ya, om, teman bermain. Ya. Nah, termasuk di situ bullying juga ya kan, Mas? Ya, kita tahu banyak kasus yang sebenarnya luar biasa, enggak kalah viralnya dengan kasus anak RAL ini.
0: Ada lagi ya, Bu ya?
3: Iya, banyak.
0: Baik, ini di awal ya, kronologis, kemudian kasus juga yang dicatat oleh Dinas PPA di Kota Batam terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak. Saya ke pendamping dulu ini, Bu Dian Mursidawati ya.
3: Yes.
0: Bu, ini mungkin bisa diceritakan sejauh ini gimana pendampingan kita terhadap korban inisial R tadi ya, atau
3: RAL
0: ya, iya. Silakan Bu Dian dijelaskan Bu.
4: Ya, jadi terima kasih Mas Budi, izin Ibu Kadis, Ibu Bapak semua. Jadi memang untuk pendampingan kami ini yang terjun secara langsung itu adalah pekerja sosial ahli pertama ini gitu. Jadi kami sebagai fungsional dan pelaksana itu secara intensif melakukan penanganan kasus ini, baik dari penerimaan kasusnya sampai nanti pengakhirannya gitu. Jadi seluruh kasus pada dasarnya sama, kita melakukan manajemen kasus gitu, dari mulai dari pendekatan awal sampai nanti terminasi sampai nanti pemulangan ke keluarga, itu yang kita lakukan gitu. Jadi untuk kasus RAL juga kita langsung cepat merespon, baik dari Polsek juga yang menyampaikan langsung ke kita gitu ya, menginformasikan ke kita, kita melakukan penjangkauan, kita melakukan asesmen, kita juga menghubungkan dengan berbagai sistem sumber gitu, apa yang dibutuhkan dengan anak, termasuk salah satunya pemenuhan hak identitasnya ya, karena anak RAL yang kita ketahui tidak memiliki identitas. Jadi langsung cepat kita menghubungi berbagai OPD, dan memang juga OPD juga sudah langsung memang secara otomatis juga ya, secara otomatis itu merespon juga. Jadi kolaborasi kita cukup baik gitu. Jadi untuk identitas juga sudah terpenuhi juga gitu kan. Kita juga sudah melakukan penelusuran juga ke keluarga, seperti apa sih pengasuhan sebelumnya, seperti apa sih dari masing-masing keluarga gitu kan, bagaimana sebelumnya pengasuhan dari ibu sambung ini seperti apa gitu. Itu kita melakukan asesmen untuk nanti kita merencanakan pengasuhannya gitu, untuk pengasuhan selanjutnya seperti apa gitu kan, termasuk juga salah satunya rencana untuk pemenuhan hak pendidikannya. Nah, itu yang kita utamakan selain dengan kesehatan juga pemulihan secara psikologisnya gitu kan, psikososialnya, itu yang kita lakukan untuk anak RAL dan termasuk juga anak-anak yang lainnya gitu.
0: Kemudian ini artinya udah berapa hari dirawat atau
4: iya, dari hari,
0: berarti
4: ya, lima hari.
0: Gimana kalau dari asesmen awal yang kita ketahui terkait dengan anak korban ini, Bu?
4: Iya, mungkin nanti juga secara psikologisnya kita bisa ada Mas Dino juga untuk asesmen awal itu kita melihat bahwa memang secara fisik terlihat sekali ya ada luka lebamnya, baik juga ada luka lama dan juga ada luka baru di matanya gitu. Untuk apa namanya, ketika awal kita melakukan asesmen ada ketakutan gitu ya, ada ketakutan dari iya betul, ada ketakutan bahwa ini ibu tiri ya, kalau dia bilangnya nggak menyebut ibu tiri tapi ada sebutan yang lain gitu, mama sih, mama gitu ya, ketakutan kalau misalnya nanti oh nanti tiba-tiba datang ada mama datang gitu kan, atau dan juga ketakutan juga termasuk sama ayahnya juga gitu. Itu sih untuk apa identifikasi awalnya gitu. Untuk sekarang kita terus melakukan penguatan, memberikan kenyamanan juga sama anak gitu ya. Termasuk dia juga suka ketika ada orang yang memang secara apa fisikal gitu ya, menyentuh atau mengelus, nah itu dia sangat suka sekali gitu kan. Jadi memang dia butuh pemulihan ini ya, mulai dari kehangatan itu gitu ya, terus juga apa namanya, dia kita harus memberikan oh ini anak terlindungi dan dia merasa aman dulu nih sama kita gitu, merasa familiar sama kita sehingga dia lebih enak gitu kan untuk apa namanya
1: cerita
4: gitu.
0: Baik, selama 5 hari tapi udah ada apa perubahan ya dari awal dia masuk ya,
4: perubahan jauh sih.
0: Perubahan ya Bu,
4: iya jauh.
0: Wow, saya ke saya ke Pak Dino ya.
1: Sampai hela nafas ya Mas Budi.
0: Iya ya Bu. Kalau secara psikologisnya gimana Pak Dino?
2: Iya. Sebenarnya tadi udah disinggung sedikit ya sama Mbak Dian bahwa memang ada ketakutan ya, ada perasaan trauma yang dia alami
0: di hari pertama, di awal ya,
2: di pada saat saya ketemu itu di hari Minggu, ya hari Minggu saya pertama kali ketemu sama korban ini. Jadi memang pada saat itu dia kalau secara observasi ya di secara fisik selain selain lukanya itu tadi, saya melihat sisi psikologisnya dari raut wajahnya dia sudah bisa tersenyum sih gitu ya, sudah bisa tersenyum, sudah bisa dibilang membaik ya, tapi masih ada sisa-sisa trauma ataupun rasa takut yang dia rasakan berkaitan dengan peristiwa ini gitu ya. Bahkan kemarin waktu ditanyakan kepada penjaganya, dia masih takut ya kalau ada ibunya apa ibu tirinya ini akan datang lagi berkunjung gitu ya. Nah, dan kalau berkaitan secara keseluruhan sih alhamdulillah sudah membaik ya. Dia sudah bisa ceria, sudah bisa tertawa, bermain ya, dan memang itu bisa dipengaruhi dari kondisi di saat itu di rumah sakit ya. Memang saat itu rame ya, banyak orang, banyak yang mengunjungi. Dia juga dapat banyak mainan gitu ya. Pada saat saya datang kemarin dia bahkan minta mainan gitu sama saya. Gitu. Jadi mana mainan Pak gitu ya. Gitu. Jadi dia antusias gitu ya, antusias dan membaik setelah beberapa hari peristiwa itu terjadi.
0: Baik, Pak Dino, ini kan udah 9 tahun ya umur sebetulnya. Ini komunikasinya gimana?
2: Kalau komunikasi ini mungkin jadi kendala juga ya, karena memang secara dia memang punya keterbatasan di komunikasi. Tapi secara pemahaman dia bisa, tapi hanya ketika berbicaranya saja ya, pelafalannya memang belum sempurna gitu ya. Jadi ada beberapa huruf di kata itu yang dia tidak sebutkan ya, mungkin tidak sempurna, mungkin kayak minta minum dia minta bilang inum-inum gitu ya. Jadi memang itu banyak faktor ya, bisa dari mungkin kurang mendapat pendidikan gitu ya, kurang mendapatkan stimulasi dari orang tua, jadi pengaruh kepada cara komunikasinya. Tapi secara umum dia bisa gitu ya, tidak kelihatan kayak anak yang takut lah gitu ya, tidak kelihatan kayak anak yang takut. Bahkan dengan Om dan ibu-ibu, dia nyebut teman-teman bapaknya itu Om dan ibu gitu ya. Itu mereka sangat dekat, sangat membantu juga ya dalam proses pemulihannya saat ini. Jadi memang alhamdulillah karena ini terdeteksinya cepat dan juga ditangannya dengan cepat ya, secara psikososial dia juga cepat juga pemulihannya gitu.
0: Ini tentunya dengan adanya kasus ini ya, efek dari psikologisnya juga kan ini ya.
2: Betul, betul.
0: Nah, dengan kasus seperti ini biasanya berapa lama untuk penanganannya?
2: Kalau penanganan tidak bisa didefinisikan harus berapa lama gitu ya, tapi iya, selagi dia tetap berproses ya, melakukan kayak konseling ataupun dari lingkungan keluarganya ya kan, karena ini ya lingkungan keluarga mendukung, karena ini memang pusat masalahnya ada di lingkungan terdekat gitu ya, ya. Jadi memang selagi keluarganya mendukung, memberikan support sosial, support emosional, dukungan fisik dan lain sebagainya, itu dalam beberapa waktu saja mungkin sebulan dua bulan bisa membaik gitu ya.
0: Dan tentunya dari korbannya juga ya.
2: Betul, dari ya, korbannya ya juga.
0: Baik, ini dari Pak Dino ya. Saya ke Ibu Kadis dulu, lagi ini. Bu Kadis, ya, kemarin ada Pak Wali juga ya, Bu ya?
4: Oh iya.
0: Ya, ini ya, gimana Bu? Bisa di ini gimana kemarin pas waktu Pak Wali
4: hadir ya?
0: Ayah hadir.
4: Iya. Baik, jadi dengan kehadiran dan dengan kunjungan dari Bapak Wali Kota Batam itu merupakan salah satu komitmen atau dukungan atau empati bahwa negara itu memang hadir, pemerintah itu memang hadir. Nah, di tengah-tengah kesibukan beliau kemarin, memang beliau memang baru pulang itu dari luar kota, dari dinas, kemudian memang mau hadir melihat langsung kondisi anak RAL ini, dan alhamdulillah kemarin memang beliau sudah hadir dan mengunjungi. Beliau juga memberikan bantuan gitu ya, bantuan yang tadi udah disampaikan Mas Dino.
0: Minta boneka katanya.
4: Dia senang banget ketika orang yang datang itu membawa buah tangan ya. Meskipun itu makanan, meskipun itu baju, dia seneng tuh Mas Budi, ada yang membawa baju, bahkan dia nyebut bajunya baju yang pink, ada menyebutkan salah satu karakter anak gitu ya kan. Nah, dia senang. Kebetulan kemarin Pak Wali juga hadir memberikan bantuan itu dan berkomunikasi dengan Pak Wali juga berkomunikasi. Kamu kuat ya, kamu sehat, dan kamu tenang, abis ini kamu sekolah gitu ya.
0: Pada dasarnya ramah berarti anaknya.
4: Iya, dan ya, kemarin itu memang bisa berkomunikasi dengan cukup baik gitu ya, dengan si korban ini. Dan anak tersebut juga kelihatan happy ya, kemarin itu juga kelihatan happy dikunjungi gitu kan. Bahkan Pak Wali memang sampai meneteskan air mata itu ya, melihat kondisi anak. Maksudnya kita yang melihat pasti di dalam hati kita itu pasti merasakan kesedihan yang luar biasa dengan kondisi fisik anak yang sedemikian gitu ya. Artinya tadi disampaikan di awal, kondisi dia sampai pelipisnya itu lebam dan bengkak sedemikian, itu tentu bukan akibat satu kali perbuatan gitu, dan bukan hanya dari tangan kita gitu. Sepertinya juga ada menggunakan benda untuk memukul ke mata itu, karena pada waktu saya awal ke situ, kalau kemarin pada waktu Pak Wali itu sudah bisa membuka matanya. Nah, pada waktu awal saya ke sana itu malah tidak bisa terbuka matanya yang sebelah kanan ya, tidak bisa terbuka dan bengkaknya sampai menutupi matanya, untuk membuka agak kesulitan seperti itu. Jadi Pak Wali di situ memang hadir untuk menjamin bahwa anak ini harus sekolah, kemudian anak ini mendapatkan perlindungan yang maksimal, kemudian mendapatkan pendampingan yang maksimal untuk kondisi mentalnya, kemudian menanyakan
3: bagaimana kondisi dia setelah keluar dari rumah sakit ini nanti berada dalam pengasuhan siapa. Dan itu Pak Wali memastikan betul bahwa anak ini terjamin semuanya. Nah, itu Mas. Ini bentuk bahwa pemerintah memang sudah hadir, negara sudah hadir untuk memberikan perlindungan bagi si korban.
0: Baik, Bu, ini sekarang yang mendampingi atau dari pihak keluarganya di rumah sakit?
3: Nah, kalau pihak keluarganya memang ibu kandung si korban ini memang saat ini masih berada di Malaysia dan dalam waktu dekat memang akan hadir karena dia lagi mengurus dokumen-dokumennya. Kemudian saat ini yang menjaga ya dari UPTD, dari Peksos kita, kemudian dari komunitas sendiri, komunitas komando, luar biasa ini. Saya mengucapkan terima kasih juga bantuan komunitas komando yang diketuai Pak Ferry untuk menginstruksikan anggotanya, Sri Kandinya ya, karena yang perempuan-perempuan untuk menjaga si anak ini. Karena anak ini juga kalau misalnya dijaga masih belum nyaman, belum nyaman dia kalau dijaga harus istilahnya tidak orang yang dia merasa tahu dari awal gitu loh. Jadi saat ini ya baru kalau Peksos ya baru Mbak Dian ini sama ada lagi satu Peksos yang perempuan. Kemudian kalau dari Sri Kandi Komando itu juga ada dua orang itu aja yang bergantian. Karena memang nah ini masih trauma-traumanya tadi seperti yang disampaikan Mas Dino tadi masih suka tantrum gitu loh Mas, masih suka kadang-kadang juga cranky gitu ya. Namanya anak-anak ya. Nah, itu seperti itu Mas.
0: Baik, dan ya kita harapkan nanti korban kembali pulih ya Bu
3: ya, amin.
0: Seperti yang kita harapkan ya. Ibu Kadis, Pak Dino dan juga Bu Dian ya, kita tahan dulu, kita berikan kesempatan kepada pendengar yang ingin bergabung, boleh kami buka di line interaktif kami di 0778463351, di WhatsApp kami di 0811778105 1, atau bisa komentarnya disampaikan di live chat kanal YouTube RRI Batam ini. Terima kasih ramai yang nonton kita ya di pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu yang menonton kami di program Batam Menyapa pagi hari ini di kanal YouTube RRI Batam bisa menyampaikan pertanyaan atau juga komentarnya di live chat ya di kanal YouTube RRI Batam, atau juga di WhatsApp kami di 0811778 1051, di line telepon di 0778463351. Di WhatsApp saya bacakan Bu, sudah ada yang masuk ini dari Ibu Dian di Batam Center. Katanya selamat pagi untuk Ibu Kadis dan juga narasumber lainnya. Bu Kadis, saya mau nanya, ini kategori kekerasan terhadap anak ini seperti apa katanya Bu? Boleh, silakan Bu Kadis.
3: Oh, langsung ya?
0: Ya.
3: Baik, mungkin saya kembali lagi. Apa sih kekerasan itu? Mm-hmm. Kekerasan itu sebenarnya setiap perbuatan terhadap seseorang, baik perempuan, anak atau siapapun. Nah, kadang-kadang gini Mas, saya suka dapat pertanyaan, Bu, ibu cuma ngurusin perempuan ya jadi ya? Ibu berarti nggak memperhatikan gender Bu, laki-laki itu juga kadang ada yang dikerasin sama si istri, gitu ya kan? Nah, jadi bahasa di sini adalah baik perempuan, anak atau siapapun yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran atau akses lainnya. Kemudian tindak kekerasan itu seperti apa? Apa sebenarnya jenis-jenisnya gitu ya? Tadi pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Jadi ada pelecehan, kemudian ada perundungan, ada penganiayaan, ada perkelahian, kemudian ada perpeloncoan. Nah, ini kalau di sekolah ya mungkin ya. Kemudian ada pemerasan, ada pencabulan, ada pemerkosaan, kemudian ada kekerasan atas dasar diskriminasi. Nah, seperti itu jenis-jenis kekerasan. Dan terima kasih Bu Dian tadi, jangan takut untuk melaporkan. Dan kami akan jaga kerahasiaan dari pelapor dan korban. Ya, tenang saja gitu kan. Silakan hadir, datang di UPTD kami, UPTD PPA untuk perlindungan perempuan dan anak. Nanti di akhir sesi saya akan berikan call center, kemudian UPTD itu di mana, kemudian layanannya seperti apa. Itu Mas Budi.
0: Ini ya, artinya ketika tadi masuk kategori yang disebutkan Ibu Novi ya, ini termasuk dalam kekerasan
3: yang bisa dilaporkan
0: ya. Bisa dilaporkan ya. Nah, ini Bu, kalau untuk guru ya, biasanya kan menjewer anak atau itu termasuk gimana Bu?
3: Iya, itu sebenarnya termasuk kekerasan juga ya. Gitu kan. Termasuk kekerasan. Makanya sekarang itu memang di dalam pengembangan apa namanya? Undang-undang perlindungan anak itu lebih detail di Undang-Undang nomor 35 itu. Nah, makanya Mas, kita memang harus apa ya Mas ya, itu kan kekerasan fisik ya, kalau menjewer itu kan kekerasan fisik gitu ya. Nah cuman di Undang-Undang nomor 35 itu diatur untuk pelaku, kadang kalau misalnya tidak mengakibatkan cacat fisik dan lain sebagainya diselesaikan RG ya, biasanya seperti itu, restoratif justice. Nah antara si pelaku dan korban, kemudian korban itu mau nggak melaporkan. Nah kadang-kadang seperti itu ya. Nah makanya hati-hati kepada pendidik kita yang ada di sekolah gitu ya kan, menyikapi ini dengan bijak gitu loh ya, namanya menyikapi kenakalan-kenakalan anak ya kan gitu ya. Kadang-kadang kita orang tua tidak punya cukup kesabaran gitu ya kan Mas. Nah kalau misalnya anak yang mau melaporkan, karena sekarang udah banyak ya Dian ya, sudah cukup kreatif juga anak-anak. Kita kan ada nomor WhatsApp gitu ya, mereka taunya pokoknya kalau misalnya ada orang yang menjewer dia, menyakiti dia, perasaan mau apa, mereka WhatsApp tuh. Menghubungi call center kita itu, Bu saya kemarin gini. Bahkan kemarin saya dengar ada beberapa anak yang sudah berani memang datang ke UPTD dan melaporkan kejadian-kejadian, baik itu yang diterima dari teman-teman sekolahnya maupun dari gurunya. Nah seperti itu, biasanya kita langsung nanti kita akan datang ke sekolah tersebut, kemudian kita menyampaikan, anak sekarang kreatif luar biasa. Dan saya terima kasih sekali dengan masyarakat mengetahui ada UPTD ini gitu kan. Memang layanan-layanan di UPTD semakin sibuk gitu. Betul nggak Dian?
5: Betul. Baik, betul. Ini pertanyaan tadi dari Bu Dina ya di Batam Center ya. Saya ke Ibu Dian. Bu Dian ini ya mungkin ini mendampingin yang korban RAL ya. Mungkin pengalaman sebelumnya di pendampingan di korban yang lainnya ini seperti apa?
4: Iya, tadi mungkin yang disampaikan Ibu Kadis ya, kasus yang masuk itu
5: banyak ya.
4: 2026 ini udah sangat banyak sekali gitu. Tentu pendampingan yang kita lakukan dengan keunikannya masing-masing itu luar biasa sekali gitu. Mulai dari jenis kekerasannya, terus juga dari respon dari korban itu sendiri ataupun keluarga, nah itu luar biasa sekali gitu bentuk pendampingan yang kita lakukan, dan kompleksitasnya itu luar biasa. Makanya dalam penanganan kasus ini kita memerlukan manajemen kasus ini tadi gitu, untuk bagaimana sih kita melakukan pelayanan ini dengan intensif, dengan secara sistematis gitu ya, dengan juga menghubungkan korban ini dengan sistem sumber yang dibutuhkan oleh korban gitu. Gitu, itu yang sangat-sangat luar biasa sih gitu.
5: Dalam kasus seperti ini pendampingnya berapa orang Bu?
3: Jadi
5: pendamping jumlah pendampingnya kayak satu kasus ini yang RAL satu orang atau ada tim?
4: Setiap kasus itu kita pegangnya satu. Cuman tetap dalam penanganannya itu kita bersama-sama secara internal.
3: Tapi gitu. Khusus untuk korban anak RAL ini memang saya bagi rata nih, bagi rata untuk

0: muncul itu karena juga memang wilayahnya juga rata-rata kalau misalnya seperti di Jabodetabek misalnya gitu, itu TKP-nya yang di sana, tapi anaknya bukan anak sana gitu ya kan, tapi identitasnya atau rumahnya juga itu di tempat lain, hanya TKP-nya saja. Cuman kalau untuk di wilayah Kota Batam sudah memang warga Batam gitu ya, TKP-nya juga di Batam, tentu ini warga Batam nih yang kita tanganin gitu. Jadi sangat-sangat yang paling berkesan banyak sekali sih.
1: Banyak ya.
0: Seluruhnya sih berkesan semua. Karena kemudian
1: kita tahan dulu ya Bu ya. Yeah. Kita terima telepon dulu.
0: Banyak.
1: Oh, terputus ya. Silakan dicoba kembali di 0778463351. Tadi udah lama nunggu dia. Silakan dicoba kembali di 0778463351. Kami masih tunggu partisipasi Anda pendengar untuk bertanya langsung atau juga menyampaikan komentarnya ya. Silakan ditambahkan lagi Bu Dian, dilanjutkan. Yeah.
0: Iya, kalau yang berkesan sungguh banyak sih, karena memang kasus yang kita tangani itu luar biasa sekali.
2: Dan gitu. Variatif ya.
0: Variatif sekali gitu. Jadi kita juga sampai, waduh nih kasus yang masuk belum satu yang masuk, udah masuk lagi yang lain gitu. Dan kita juga yang secara peksosnya itu ada 4 orang, okay. Jadi memang luar biasa cukup hektik sekali gitu. Baik dalam pemulihannya, menghubungkan dengan sistem sumber, koordinasi dengan pihak-pihak kepolisian, terus juga nanti sampai juga di persidangan gitu ya. Kalau untuk di proses hukum dengan jaksa, bagaimana pendampingan mendampinginya.
1: Okay.
0: Betul, jadi bagaimana memberikan kenyamanan dan keamanan ini ketika sampai selesai lah, sampai reintegrasi. Bahkan ada juga beberapa korban kita yang memang perlu penanganan lanjutan seperti rehabilitasi gitu. Jadi kita juga bekerja sama dengan apa lembaga-lembaga lain lah gitu. Selain OPD juga ada lembaga-lembaga swasta juga yang kita bekerja juga bersama.
1: Baik, ini pengalaman Bu Dian ya, luar biasa ya,
0: luar biasa.
1: Memang sosialnya yang dibutuhkan ya.
0: Kemarin tentu bantuan dari atasan-atasan juga ya.
1: Tentunya ya. Kalau pengalaman dari Pak Dino, silakan Pak Dino, penanganan korban-korban untuk dari hal psikologisnya silakan.
3: Iya, iya. Kalau kasus mungkin tidak sebanyak Bu Dian ya. Bu Dian lebih banyak menangani kasus.
2: Nunggu arahan ya Pak.
3: Nunggu arahan. Karena kalau yang ke psikolog itu lebih kepada memang ketika korban-korban ini atau klien ini memang membutuhkan konseling gitu ya, atau penguatan psikologis baru datang ke saya gitu. Nah, ya kalau berkaitan dengan kasus variatif ya, dari remaja, anak, dewasa, dengan berbagai macam jenis kasus gitu ya, dari kekerasan fisik, seksual, dan macam-macam gitu ya. Dan memang yang ditangani caranya adalah ya dengan konseling gitu ya, dengan konseling, memberikan penguatan psikologis. Kalau mereka membutuhkan ya didengarkan, pengen cerita gitu ya, jadi banyaknya ke saya gitu. Nah, jadi kalau pengalaman lainnya, kan saya juga di Puspaga ya. Puspaga itu berkaitan dengan kasus yang ada terjadi di sekolah ya, seperti misalkan anak yang kesulitan belajar ya, ada kesulitan-kesulitan dengan keluarga ya. Jadi perginya ke Puspaga gitu, dan situ pun juga sama, kita berikan konseling ya, media konseling edukasi berkaitan dengan pola pengasuhan ya, pola komunikasi di dalam keluarga seperti apa ya, sehingga dengan komunikasi yang baik itu pun juga bisa mencegah terjadinya kekerasan gitu. Karena saya yakin yang namanya kekerasan itu bisa diawali dari komunikasi dan juga bisa diselesaikan dengan komunikasi. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mau membicarakan sesuatu tapi ketika kondisinya tidak sesuai atau tidak ideal gitu kan, terjadilah kekerasan gitu ya. Dan untuk menyelesaikan dan mengatasinya pun juga bisa dengan komunikasi seperti itu.
1: Baik, Pak Dino, kalau menghilangkan trauma atau gimana penanganannya atau berapa lama gitu?
3: Kalau penanganan trauma ya, itu setiap orang beda-beda ya, dan juga tergantung seberapa berat kasusnya gitu ya. Ada orang yang bisa mungkin bertahun-tahun ya baru bisa selesai, ada yang mungkin 2-3 bulan ya setelah dilakukan konseling, kita lakukan penguatan, kita ubah mindsetnya, persepsinya tentang masalah.

0: kita berikan kebiasaan-kebiasaan ataupun hal-hal apa yang mereka bisa lakukan gitu ya. Ketika kita gabungkan itu dari, jadi dari perilakunya, emosi dan pikirannya kita istilahnya kita terapi lah gitu ya, kita berikan penguatan, kita berikan edukasi. Dan ketika memang korban atau klien ini bisa menerapkan itu secara terus-menerus, itu dalam waktu yang tidak lama itu bisa diselesaikan. Dan juga yang penting, terpenting apalagi berkaitan dengan kasus yang sekarang kita bicarakan ini, yang terpenting untuk sekarang untuk anak adalah pihak terdekat, orang-orang terdekat, lingkungan sosialnya, dari keluarga, dari orang tua ya, dari mungkin om kakek neneknya yang bisa memberikan penguatan psikologis secara emosional ya, mereka memberikan dukungan emosional, dukungan fisik ya, dan rumah yang aman, itu akan lebih cepat mereka pemulihannya ya. Gitu.
1: Baik, ya tadi datangnya dari orang terdekat, ya sembuhnya juga, pemulihan juga orang terdekat.
0: Orang terdekat
1: juga,
0: betul.
1: Ya. Baik, saya ke Bu Kadis. Bu Kadis, ini tadi kita bisa cerita bahwa ada rumah apa namanya, Bu?
2: Oh, ada rumah aman.
1: Rumah aman. Ya. Ini gimana, Bu? Di penjelasannya, Bu?
2: Ya. Rumah aman itu kita sediakan untuk korban yang memerlukan tempat perlindungan. Tempat perlindungan, dan itu merupakan program yang terintegrasi ya. Artinya kita di situ tujuannya adalah kita memberikan, membantu korban untuk kembali ke lingkungan. Jadi di rumah aman itu kita ciptakan memang di situ itu mereka bisa merasakan pendampingan dari peksos-peksos kita, supaya mereka merasa berada di dalam lingkungan yang stabil, lingkungan keluarga yang stabil, kemudian lingkungan keluarga yang, lingkungan masyarakat yang sehat gitu. Jadi memang di situ kita dampingi. Nah, itulah salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan dari UPTD PPA.
1: Di mana, Bu, lokasinya, Bu?
2: Kalau saya sebutin bukan jadi rumah aman.
1: Iya, Bu, ya enggak aman jadinya ya.
2: Enggak aman jadinya.
1: Dan ini penghuninya ini korban-korban ini semua ya.
2: Iya, korban-korban. Okay. Ya. Dan kita di situ memang memulihkan. Mas Dino berkunjung ke situ juga, okay. Gitu kan. Kemudian dari Peksos mendampingi, kemudian mereka juga ya kita ciptakan seperti berada di dalam satu keluarga yang stabil dan lingkungannya juga sehat.
1: Banyak sejauh ini, Bu, penghuninya?
2: Kita biasanya case. Kita memang kita pilih-pilih ya. Yeah, bisa paling banyak 5 ya.
1: 5 ya. Yeah.
2: Enggak semuanya, enggak semuanya dirujuk ke situ. Iya. Ada yang keluarga. Namanya korban ini kan yang butuh perlindungan ini ada yang keluarga, ada yang ibu sama anak, ibu sama anak gitu kan, ada seperti itu.
3: Adik kakak.
2: Betul.
1: Dan ketika mereka sudah benar-benar pulih, baru mereka bisa pulang.
2: Betul.
1: Oke, baik. Ini, Bu, tidak terasa kita sudah di penghujung.
2: Iya.
1: Dan mohon maaf ya yang ingin bergabung ya, kita di penghujung kebersamaan. Yang sudah nonton masih ramai juga, Bu. Untuk closing statement kita di pagi hari ini dari Bu, silakan, Bu.
2: Ya. Dulu. Terima kasih, Mas Budi. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batam, yang mana kami memiliki layanan UPTD PPA dan Puspaga. Ayo kepada seluruh pendengar RRI Sekota Batam dan masyarakat Kota Batam secara umum, manfaatkan layanan kami. Manfaatkan layanan kami untuk tidak takut melaporkan segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan kita, di seputar kita. Kita memiliki call center Sapa 129, kemudian bisa dicatat langsung yang UPTD PPA layanannya di 0851 0851 368 63321. Kami akan merespon seluruh layanan pengaduan, dan kami akan melakukan penjangkauan, dan kami akan melakukan pendampingan kepada seluruh korban kekerasan. Intinya satu, jangan takut untuk melaporkan. Kemudian manfaatkan layanan Puspaga, Pusat pembelajaran keluarga, yang mana di situ bukan hanya untuk korban. Nah, sebelum terjadinya kekerasan, mungkin siapa yang membutuhkan bantuan untuk konseling, konsultasi, edukasi, membantu keluarga, membantu orang tua, membantu anak, silakan datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk mengkonselingkan atau mengedukasi, mengkonsultasikan segala permasalahannya. Supaya apa? Efeknya tidak terjadi kekerasan. Jangan takut untuk menjadi pelopor dan pelapor. Itu Mas Budi.
1: Dan pelapor juga dirahasiakan ya,
2: Bu. Iya, semuanya kita lindungi.
1: Baik, Bu, saya ulang, Bu, di 0851-3686-3321.
2: Iya, iya.
1: Oke, jadi ini nanti silakan untuk pendengar bisa memberikan laporan ketika menjadi korban atau juga mengetahui,
2: membutuhkan ya,
1: juga ya, Bu.
2: Layanan Puspaga.
1: Layanan Puspaga. Dari Bu Dian, silakan Bu Dian.
4: Mungkin closing statement saya bahwa perlindungan itu bukan hanya tanggung jawab dari keluarga, dari pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi perlindungan anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bahwa kita, anak berhak untuk dilindungi, terbebas dari kekerasan atau penelantaran dan juga eksploitasi, itu sih.
1: Baik, Pak Dino, silakan Pak Dino.
0: Ya, mungkin saya memberikan sebuah akronim ya, terkait dengan kekerasan pada anak, yaitu STOP ya. S itu adalah STOP, artinya kita berhenti sejenak sebelum memberikan respon terhadap anak. Kedua, think ya, atau berpikir dulu apa yang dampak yang bisa dilakukan, yang bisa terdampak pada anak, emosi dan perilakunya gitu ya. O itu observe, kita melihat apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan itu dan situasi itu apa yang terjadi. Dan P, proceed, lanjutkan tindakan sesuai dengan tindakan positif yang hangat, yang baik, tanpa adanya kekerasan sedikit pun.
1: Baik, ini ya, stop kekerasan pada anak.
0: Betul.
2: Pada perempuan juga.
1: Pada perempuan juga.
0: Iya.
2: Nanti terakhir saya mau pantun ya.
1: Baik, sebelum kita tutup, silakan Bu pantunnya, Bu.
2: Iya, pantunnya untuk seluruh pendengar RRI yang ada di Kota Batam dan seluruh masyarakat Kota Batam yang pagi-pagi ini topiknya cukup menguras ya, effort ya. Dan pasti saya yakin masih banyak pertanyaan, silakan datang ke dinas kami atau ke UPTD PPA. Pergi ke pasar membeli pita.
1: Cakep.
2: Pita diikat dengan tali rafia.
1: Cakep.
2: Mari kita bersatu padu dan cinta, lindungi perempuan dan anak dari bahaya. Kemudian yang kedua, Mas, dari hulu menuju kota, sehingga sebentar membeli cumi. Kekerasan jangan dibiarkan merata, laporkan segera kepada kami. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ayo laporkan ya. Ya. Kita berantas kekerasan terhadap anak ya, Bu.
2: Ya.
1: Baik, dan pendengar, usai sudah perbincangan kami di program Batam Menyapa, saya ucapkan terima kasih untuk tiga narasumber, Ibu Novi Harmadiastuti, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam, kemudian Ibu Dian Mursidawati, Pekerja Sosial Ahli Pertama UPTD PPA Kota Batam, dan juga Pak Dino Hafiz Mufaris ya, Psikolog Klinis Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga. Terima kasih juga tadi untuk Ibu Dina di Batam Center yang sudah bertanya di WhatsApp kami dan juga tadi yang nelpon ya sempat terputus. Terima kasih. Dan yang ramai sekali nonton kami di kanal YouTube RRI Batam. Terima kasih tentunya. Dan tadi seperti yang kita bahas di pagi hari ini, stop kekerasan terhadap anak ya. Jangan lupa untuk memberikan laporan atau juga memberikan ya laporan ya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ini saya ulang di nomor 0851-3686-3321. Dan tentunya terus dengarkan program Batam Menyapa. Anda bisa mendapatkan informasi teraktual seputar Batam dan juga Kepri di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM untuk Anda yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya, Anda yang mendengarkan kami di streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Saya Bedi Prabu bersama dengan operator teknik ada Ricky, pagi hari ini undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Rabu 24 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Namun fakta pendengar, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Samir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dan terlihat mendengar dalam rekaman itu sejumlah orang mengenakan pakaian khasmat dalam sebuah pesta pernikahan dan sampai saat ini mendengar tidak ada ditemukan bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Dan demikian mendengar kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau warga Anda. Bersama cek fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Halo RRI. Halo RRI. Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam. Halo RRI.
1: Batam pagi.

Mengapa Brazil disebut sebagai raja sepak bola? Jawabannya bukan sekedar soal trofi, tapi soal DNA yang mengalir di setiap lapangan mereka. Hingga saat ini, Brazil adalah satu-satunya negara yang mengoleksi 5 gelar juara dunia. Mereka juga menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah absen sekalipun dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Lebih dari sekedar angka, Brazil memperkenalkan dunia pada Joga Bonito, permainan yang indah. Dari gocekan Maut Pele, tarian Ronaldinho, hingga magis Ronaldo Nazario. Bagi masyarakat Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga. Itu adalah budaya, identitas, dan kegembiraan yang mereka bagikan ke seluruh penjuru dunia. 5 bintang di dada, ribuan talenta di jalanan. Itulah mengapa Brazil disebut sebagai Sang Raja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Saat ini beberapa istilah yang sedang populer di media sosial dan dunia digital antara lain adalah Max Fishing, Netty, Sadfoot, dan Social Butterfly. Istilah-istilah ini merupakan istilah teknologi dalam bahasa Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui. Berikut penjelasan lebih detail mengenai beberapa istilah tersebut. Max Fishing, istilah ini mengacu pada tindakan seseorang yang menggunakan foto profil atau foto diri yang sudah diedit sedemikian rupa sehingga terlihat sangat berbeda dengan penampilan aslinya, terutama di aplikasi kencan ataupun media sosial. Netty, istilah ini berasal dari dunia fitness yang merujuk pada seseorang yang memiliki tubuh berotot dan atletis secara alami tanpa menggunakan steroid atau obat-obatan terlarang. Sadfoot, istilah ini populer di TikTok dan merujuk pada makanan yang dikonsumsi saat merasa sedih atau stres. Biasanya makanan yang dipilih adalah makanan yang nyaman dan familiar. Yang terakhir, social butterfly, istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif secara sosial, mudah bergaul, dan sering berpindah-pindah dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

akan berhenti. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kita telah di penghujung acara dalam program Batam pagi ini. Dan selanjutnya pendengar, akan ada rekan saya Hana Panjaitan yang akan membawakan program Batam siang ini. Dan tentunya juga akan bersama Hana Panjaitan juga untuk menemani program Rentak Melayu dan Digoda lainnya. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RR Batam. Saya Ardo Sriputar pamit dari ruang dengar Anda.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Halo RRI.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo maju.

Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat dan juga kondisi bersemangat untuk melanjutkan aktivitas di tanggal 24 Juni 2026. Dan ternyata pendengar, di tanggal hari ini kita memperingati Hari Bidan Nasional di Indonesia. Jadi Prosatu RRI Batam mengucapkan selamat Hari Bidan Nasional untuk seluruh bidan yang ada di Indonesia, dan tentunya ini menjadi peringatan untuk mengapresiasi dedikasi, perjuangan serta peran penting bidan sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Pendengar, bersama dengan Hana akan menemani Anda di Batam siang hari ini, dan akan banyak sekali informasi-informasi update yang akan Hana hadirkan. Dan juga nanti siang kita akan hadirkan program acara hiburan seperti Digoda Digoyang Dangdut, dan juga akan ada Rentak Melayu nanti ya. Jadi pastikan momen-momen keseruan kita tidak terlewatkan. Dengarkan terus Prosatu RRI Batam. Anda bisa melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mendapatkan berita terkini kami dengan mengunjungi website resmi rri.co.id. Dan Anda bisa mendengarkan langsung di frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun 107,2 FM.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar, kali ini informasi yang Hana hadirkan untuk Anda mengenai harga emas batangan Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat dan tercatat mengalami penurunan tajam sebesar Rp18.000 per gramnya. Dengan penurunan tersebut, harga emas Antam kini di level Rp2.655.000 per gramnya yang dari semula bertengger di angka Rp2.673.000 per gramnya. Jadi tren penurunan ini juga diikuti oleh harga beli kembali emas Antam yang merosot ke angka Rp2.372.000 per gramnya. Harga emas Antam tersebut bersifat fluktuatif ya, dan sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti dinamika pasar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kondisi berawan tebal itu akan terjadi di pagi hari, tapi beralih hujan ringan saat siang hari, pendengar. Dan suhunya di rentang 24 sampai 31 derajat Celcius. Jadi pendengar, untuk Anda yang mungkin lagi di Kota Batam, ada beberapa titik yang mungkin sedang hujan. Jadi untuk Anda yang tadinya beraktivitas di luar rumah, berteduh dulu terlebih dahulu supaya enggak basah bajunya dan tidak masuk angin begitu ya. Dan tentunya untuk para pengendara yang masih bisa melewati hujan saat ini, hati-hati di jalan dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas ya pendengar. Dan mungkin ada informasi-informasi pandangan mata Anda mungkin mengenai kejadian dan lain-lainnya, bisa sampaikan juga ya ke Pro 1 RRI Batam, karena selama 24 jam kami menerima informasi-informasi Anda melalui line telepon 463351 atau di WhatsApp kami 0811 7781051, dan juga bisa di mention di media sosial Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Saatnya pendengar, kami akan hadirkan lagu Indonesia menemani Anda pada siang hari ini.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda. Kali ini kita akan hadirkan satu informasi pendengar bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini menyebutkan sebanyak 82 dari 120 titik kampung nelayan Merah Putih yang diusulkan telah memasuki tahap survei topografi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi dikatakan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, 82 titik lokasi yang sedang menjalani survei topografi tersebar di kabupaten atau kota se-Kepri, yakni sebanyak 17 titik di Kabupaten Natuna, lalu 18 titik di Kabupaten Lingga, 10 titik Kabupaten Bintan, 20 titik di Kepulauan Anambas, 9 titik di Kabupaten Karimun, 4 titik di Tanjung Pinang, dan 4 titik di Kota Batam. Jadi beliau meminta seluruh pemerintah kabupaten atau kota setempat segera menuntaskan berbagai persyaratan administrasi dan kelengkapan data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan survei topografi. Pendengar. Jadi tentunya program Kampung Nelayan Merah Putih ini sangat penting ya bagi daerah pesisir dan kepulauan seperti Kepri yang memiliki luas lautan 98% dan hanya 2% daratan. Jadi itu dia ya, satu informasi yang menutup kebersamaan kita pendengar, dan Hana akan menemani Anda nanti di Batam siang ini dengan program acara Rentak Melayu dan Digoda. Sekarang saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat mendengarkan Warta Berita Olahraga. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengan kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia, namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: klub lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
1: It is what it is. We try to break
3: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
1: So from a team defending.
0: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli.

grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand ya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realis.

0: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.
2: Terdengar saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Bimboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul.
4: Betul. Betul, katanya.
3: Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
3: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

0: viene da Buar. Itra, son allí tanda. Su sekolah lain, tanda bion.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan Hana Panjaitan akan menemani Anda di program acara Rentak Melayu edisi 24 Juni 2026. Tak lengkap rasanya jika tidak disebut dengan berpantun, jika tidak Hana berpantun pada siang hari ini. Yang mendengarkan mungkin bisa jawab Ewa dari kejauhan ya. Bunga mawar mekar di taman, harum semerbak mewangi. Selamat siang Hana ucapkan untuk seluruh pendengar RRI. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin mau berpantun bersama dengan Pro 1 RRI Batam, ini adalah ruang untuk Anda bisa berpantun bersama, berbalas pantun juga boleh, dan juga request lagu Melayu kesukaan Anda pendengar. Caranya gampang, bisa bergabung ke Pro 1 RRI Batam melalui line telepon kami di 463351 atau di WhatsApp kami 0811778 1051. Dan tampaknya pendengar sudah ada dari tadi. Hana lihat penelpon yang ingin bergabung, langsung aja Hana akan terima 3 penelpon. Kita akan dengarkan 3 pantun yang berbeda-beda dari orang yang berbeda tentunya ya. Kita terima penelpon pertama di 463351. Ada siapa di sana? Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Rentak Melayu Jum Heboknya bersama Hanaku.
0: Iya, ini ada Bang Jais ya?
1: Kemarin dia kali.
0: Bentengku?
1: Mungkin iya, mungkin tidak.
0: Tebak-tebak buah jingga. Aduh.
1: Halo, apa jadi kabar Ana? Apa kabar Ana?
0: Kabar sehat. Ini dengan apa siapa sih?
1: Udah lama enggak dengar suara Ana, udah lama juga apa enggak kangen sama dengan Ana moderasi Ana.
0: Oh, Ana tahu ini Bantang, Bang, thank you. Gimana sahabat, kabar hari ini?
1: Oh, kabar sehat, tetap setia di Pro 1 Batam, tetap mendengar setia suara Hana dan bersama penyiar-penyiar yang lain juga.
0: Oh, mantap. Hari ini kita berpantun dulu lah ya, Bang, thank you.
1: Program saya kalau nggak bisa pantun, nggak bisa request lagu ya?
0: Kalau sama Hana sih sebenarnya bisa aja, karena kan sudah meluangkan waktu kan, telepon. Tapi kalau misalnya ada pantun lebih baik lagi, Bang, thank you.
1: Nggak, takut nanti kalau Hana nggak marah, nanti yang lain katanya program pura pantun. Tapi kalau ke program pantun tidak ada pantun, nggak bisa di request lagu katanya.
0: Ya tergantung siapa pilotnya dong.
1: Iya, saya cuma menyambung lidah, ada juga yang bilang, tapi programnya harus gitu loh.
0: Kak juga lah, kalau sudah bergabung Mbak Ivon, udah meluangkan waktu untuk pulsanya habis juga, gak mungkin kita gak ini kan, gak meladeni, ya kan Bang Tunggu?
1: Ya saya coba lah, saya coba pantun ya.
0: Boleh, satu pantun aja atau dua cukup?
1: Coba lah nanti kalau ada EQ yang masuk.
0: Asik.
1: Kalau ini bukan tercatat ya, cuma apa namanya, secara spontan saja.
0: Iya boleh, silakan.
1: Coba lah. Anak Cina pergi berlibur.
0: Ewa.
1: Berlikrasi di waktu pagi.
0: Ewa.
1: Terima kasih buat Hana karena banyak menghibur pendengar yang setia di hati.
0: Wis mantap. Hana kopas lah nanti ini ya. Bantu dia bantengkiu ya.
1: Bunga mawar kembang tak jadi.
0: Cakep.
1: Kembang tak jadi di siang hari.

0: Kenapa tuh?
1: Ah, karena matahari enggak keluar.
0: Karena hujan juga di sini ya.
1: Ah, karena Ana adalah penawar hati kami.
0: Mm-mm.
1: Kerja yang keras menjadi cepat.
0: Mantap. Ih, keren nah, sekali pantunnya.
1: Iya, jadi kalau tanpa Ana, tanpa RI, rasa-rasanya itu kurang. Ada satu hari juga dilewati, mau dilewatin gimana ya?
0: Iya ya, kayak sayur tanpa ada garam gitu ya. Ada yang kurang aja.
1: Bagai sayur tanpa garam, bagai ikan tanpa asam, bagai mandi tidak bercebok, bagai bercincat, bagai makan tidak berlaut.
0: Makin dalam ya. Mantap-mantap, thank you.
1: Saya ini menyambung dari apa ini saudara kita Prabu. Kalau Prabu itu kan tahu nggak maknanya Prabu?
0: Apa tuh? Emang ada maknanya?
1: Ah, kalau biasanya kalau Prabu itu kalau Jawa itu adalah Raden atau Prabu ya kan?
0: Namanya bagus ya.
1: Bagusnya nih kalau saya menganalisa itu Prabu itu peramah, suka berbagi ucapan, suka berbagi uang.
0: Gitu singkatannya.
1: Iya kan Prabu kan peramah.
0: Iya. Tambah ilmu nih. Tapi ini benar ya?
1: Iya, berbagi uang dan berbagi ucapan loh.
0: Oke.
1: Tapi kalau dia itu nggak ada udang di balik bakwan ya, ada gajah
0: di balik bakwan.
1: Gajah mati, udang pun mati.
0: Tetap lagu siapa tuh?
1: itu lagu Wali. Saya cuma mengapakan saja itu.
0: Iya. Oke lah kalau gitu, thank you.
1: Lagu kita boleh?
0: Lagu apa?
1: Oh, lagunya Kita Galo-Galo dari Jambi ya.
0: Galo-Galo?
1: Kita Galo-Galo dari penyanyinya Ardi Arka.
0: Ardi Arka ya, oke. Okay.
1: Penyanyinya Ardi Arka, judul lagunya Kita Galo-Galo ya.
0: Boleh nanti Ana coba cari dulu ya.
1: Ya jelas-jelas kalau di Pro 1 Batam apa nggak ada apa lagi Ana. Hujan lebat-lebat, gitu. Okay. Harus tinggal ke Kopi Janda, belum jadi pejabat sudah banyak WA janda.
0: Aduh, main.
1: Burung malam terbangnya malam. Burung irian, burung cendrawasih. Sekianlah Tengku Ardian saya mengakhiri. Salam buat Ana, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Aduh, lucu sekali ya. Thank you. Ada aja hiburan-hiburannya yang kita dengarkan bersama, dan memang hiburannya ini membuka kebersamaan kita di program acara Rentak Melayu. Kira-kira ada yang ingin berbalas pantunnya Bang Thank You tadi, boleh bisa bergabung bersama dengan kami ya. Kita terima lagi di 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang anakku sayang.
0: Oh, ini ada datu kita.
2: Sayang sinyalnya tak bersahabat.
0: Kenapa bisa?
2: Itulah aku tebang towernya. Saya keren rumah.
0: Tapi ini lebih bagus daripada yang kemarin-kemarin loh, Datuk.
2: Iya, ini anu-anu. Satu pantun lah, kan waktu tak banyak nih.
0: Iya, boleh, silakan Datuk.
2: Lemari dia terasa gembira.
0: Ewah.
2: Cepat hangus katanya daun layu.
0: Ewah.
2: Mari kita berpuasa asura, dapat menghapus dosa tahun lalu.
0: Mantap, itu pantunnya.
2: Nah, ini pantun dari nenek atuk yang terdahulu.
0: Boleh Datuk.
2: Buah macang sepantai lebat.
0: Cakep.
2: Belum dirasa dah manis dulu.
0: Ewah.
2: Abang datang membawa surat.
0: Nah, surat apa tuh?
2: Belum dibaca menangis dulu.
0: Kenapa bisa menangis?
2: Jadi surat merah nak, kata lagunya.
0: Surat merah langsung yang keluar ya?
2: Dikoyak goni, bikin atap.
0: Cakep.
2: Mempelai nonton sampai ketawa. Ada ini. Apa ya?
0: Apa tuh?
2: Ada ini semakin mantap. Memulai pantun pakai suara.
0: Cakep.
2: Terima kasih. Mau lihat tulisan. Horas.
0: Lagunya Datuk? Tade. Oke, terima kasih lah Datuk. Tadi karena ada surat merah, ya udah Anda putarkan aja lagunya Surat Merah ya. Kita akan hadirkan bersama nanti dari Asmidar Darwis. Dan tampaknya Anda terima lagi lah satu penelpon. Setelah ini kita akan terima WhatsApp yang sudah masuk dan juga akan memutarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh para pendengar ya. Di 463351. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Rentak Melayu Jong, bukan bersama
0: Renan. Kan Norma penelpon ketiga hari ini, rezekinya mantap ya. Ini lagi ngapain Kak Norma? Lagi kerja, lagi apa?
3: Baru nyampe ke rumah dari Quebec.
0: Oh, bagaimana cuaca di sana? Di sini hujan, di situ?
3: Sini mendung, ada geruduk-geruduk sedikit.
0: Oh iya ya. Oke lah, Kak sehat. Ana sehat. Kak Norma, ada dua pantun tadi yang lucu-lucu. Kak Norma harus balas ya.
3: Tak balas. Cuma tadi nak tanya kalau Bang Thank You itu gerangan di kemana kan? Akhirnya dia bergabung juga kan?
0: Iya, kemana aja gitu ya? Iya,
3: sahabat kita kan dah lama yang tak dengar kan?
0: Oh,
3: jadi kita pantun lah ya yang
0: pantun, sila.
3: Malam berikut sebutan Jumaat.
0: Ewa.
3: Bertiga merapat. Duduk berempat.
0: Ewa.
3: Salam disambut dengan semangat. Semoga mendapat redo sapaan.
0: Mantap.
3: Yang kedua. Macam nambah pantun balik lagi TBK.
0: Apa?
3: Macam dapat ilmu.
0: Apa?
3: Melentur rebah bersanggul ke bawah.
0: Ewa.
3: Dikerat perepat, tombang berlipat.
0: Ewa.
3: Syukur alhamdulillah kepada Allah. Sehat dan nikmat yang kita dapat ya. Yang ketiga ini sebenarnya buat Bang Thank You, tapi Bang Thank You telah masuk tadi ya.
0: Boleh
3: ya?
0: Ya boleh sila.
3: Melangkah jalan berjumpa tiba.
0: Ewa.
3: Di saat berlalu menjelang senja.
0: Ewa.
3: Kemanakah gerangan saudaranya kita?
0: Cakap.
3: Buat Bang Thank You yang selalu ceria. Tadi kan ceria masuk kan?
0: Iya betul.
3: Dengan ceria lawan Hana kan?
0: Betul. Dengan
3: jadi bisa lagu nak?
0: Iya, lagu apa itu Kak?
3: Lagu Depinde ha, lagu apa ni? Zapin Pusaka je lah ya.
0: Zapin Pusaka.
3: Jadi penutup dia, tiga disusun pecah di tepian.
0: Cakap.
3: Berat ditutup, beralas biskum. Tiga pantun sudah dimainkan. Empat penutup. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Norma, sehat selalu. Dari TBK sudah bergabung ya pada siang hari ini. Pendengar, tentunya untuk Anda yang ada di Batam, yang ada di Pulau Galang, yang ada di seluruh Indonesia, bisa berpantun bersama dengan Pro 1 RRI Batam ya. Silahkan di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778 1051. Dan sebagai pembuka di WhatsApp ini ada Bung Abednego yang nak berpantun katanya ya. Ke kota Meranti pergi berlibur, lewat ladang jalanan berlecah. Berhati-hati mengangkat telur bang, terkena badan telur kan pecah. Orang Meranti jualan gabus, peting gitar di rumah apek. Kenapa Dek Yandi berjalan terus, telinga yang dengar badan yang cale. Ujung tali di belah-belah, anak tupai makan belalang. Kalau Bang Haji nak antar galah, jangan sampai Bang Galah hilang. Ke pulau Maimun membeli jengkol, anak itik makan meyudu. Lewat pantun senggol menyenggol, itulah kritik zaman dahulu. Mak dia pinter dan juga cantik, berkacamata dandan berhias. Aku suka lontar kritik, yang makan lada dia yang pedas. Iya, banyak sekali pantunnya Bung Abednego. Terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama dengan kita. Pendengar, tadi itu sudah Anda bacakan yang ada di WhatsApp ya. Kita akan beralih dulu mendengarkan lagu yang sudah di request. Tadi ada Tingkah Kalo-Kalo dari RT Arka yang akan Anda putarkan untuk Anda.

Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan untuk Kota Batam dan sekitarnya. Azan zuhur akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang, dan kita akan nanti menemani Anda melanjutkan untuk di program acara Rentak Melayu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.
1: Nomor

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda masih di program acara berbalas pantun rentak Melayu. Jom hebohkan Cik dan Puan untuk berpantun pada siang hari ini ya. Kita terima di 463351 itu melalui line telepon atau juga melalui WhatsApp kami 0811778101. Langsung saja kita akan terima penelpon selanjutnya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Yes, waalaikumsalam, Lady Anna. How are you?
0: Kabar baik, Kapten Sam. Bagaimana?
1: Ya, yeah, Kapten Sam. Okay. Before that, God bless you.
0: Ya, terima kasih, Cap. Cap mau berpantun dulu?
1: Yes, Cap mau berpantun dua pantun, boleh?
0: Boleh sih lah, pantun pertama, Cap.
1: Rahsia banyak sebarang. Rahsia bukan sebarang rahsia.
0: Cakap.
1: Setiap rahsia, rahsia kehidupan.
0: Ewa.
1: Setiap manusia memiliki rahsia. Rahsia di dalam kehidupan mereka.
0: Mantap. Memang ada rahsia yang harus tidak boleh diketahui orang ya. Secret.
1: Kalau orang Inggris cakap, every human being, they have their own secret, is it?
0: Yes, betul sekali. Semuanya ada rahsia ya. Okay,
1: tapi rahsia itu biarlah disimpan di dalam hati, dipendam dalam perasaan .
0: Iya, betul banget. Yang kedua pantunnya.
1: Okay, Cap, nasihat satu ya, bahasa Inggris saya cakap.
0: Iya.
1: Ini kata-kata nasihat, boleh tak sekejap ya, one second.
0: Boleh, silakan.
1: Good, bad, ugly, life must go on. Atau dalam bahasa Melayu, jeleknya susah atau beratnya kehidupan, hidup harus diteruskan.
0: Berjalan. Iya, betul sekali.
1: Tetap berjalan.
0: Oke, okay,
1: Cap nak pantun lagi satu, boleh tak?
0: Oh, boleh, sila.
1: Kadang-kadang lepas anak dah melahirkan, Cap akan pantun teringatkan ibu yang melahirkan ku lah, the mother that born me ya.
0: Iya, betul sekali, Cap.
1: Nah, ada tiga lah, ada tiga pantun pantun romantik penghabisan boleh.
0: Okay,
1: ini
0: boleh.
1: Sekarang untuk
0: siapa?
1: Kita macam mana pun, kita takkan lupa ibu kita walaupun ibu dah ada atau tiada lagi Okey,
0: iya.
1: Cap berpantun
0: Sila.
1: Wanita bernama wanita India, budayanya memakai sari. Wanita yang melahirkanku ke dunia ini, itulah wanita India yang selalu memakai sari.
0: Mantap.
1: Okey. Ni Cap nak berpantun ni pasal cewek Cina dia suka Cap jajaka India lah. Boleh Cap berpantun?
0: Sila Cap. The last.
1: Wanita rupawan berbangsa Cina, bernafsu pula dengan Captain Syam jejaka India.
0: Ewa.
1: Duhai wanita yang bernafsu dengan jejaka India, dikaulah wanita Cina rupawan yang ikhlas berterus terang.
0: Iya, mantap.
1: Dan Cap nak minta lagu ini
0: Ini
1: Cap nak minta lagu ini. Ada satu baru lagu Cap itu, Cap ada dengar di radio Singapura lah. Ada buka lagu itu warna-warna, Pasangan Bahagia. Itu macam Cap tujukan untuk kamu, special for you, Pasangan Bahagia. Nyanyian Sharifah Aini and M. Sunny. Cuba tengok ada tak?
0: Ada Cap.
1: Itu lagu Cap dedicated special untuk kesetiaan kamu dengan suami kamu membawa berkah dan untuk anak-anak kamu nanti
0: Amin. Terima kasih
1: So, kamu dengar lagu tu, Pasangan Bahagia, very good. Okay, take care, good luck to you, God bless you.
0: Terima kasih Kapten Sam, pemuda India yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Sudah kita dengarkan tiga pantun tadi. Dan untuk semua pasangan bahagia, nanti kita akan putarkan lagu dari S.I.N.I. dengan Muhammad Sani tadi ya. Okay, kita lanjutkan lagi di 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
2: Halo, rentak Melayu itu menghiburkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Tohat. Sehat ya, Pak Tohat.
2: Ini kurang sehat juga, demam nih.
0: Oh, lagi demam. Memang karena cuaca juga ya Pak Tohat ya.
2: Iya. Anak apa kabarnya?
0: Kabar sehat. Pak Tohat cepat sembuh ya.
2: Amin, ya Allah. Amin.
0: Okay, pantun dulu kita Pak Tohat. Biasanya ada 4 atau 3. Hari ini ada berapa?
2: Ada empat pantun.
0: Ada empat. Sila, pantun pertama.
2: Pantun pertama. Ada gambar di kamar mama.
0: Ewa.
2: Siapa lihat melihatlah dahulu.
0: Ewa.
2: Apa kabar pendengar semua?
0: Mm-mm.
2: Semoga sehat walafiat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Yang kedua nak, kalau hendak berangkat kedai, berangkat jalan nanti terus ke Temelas.
0: Ewa.
2: Kalau hendak berbuat baik,
0: mm-mm,
2: dengan hati yang tulus ikhlas.
0: Mantap.
2: Ha. Yang ketiga.
0: Yang ketiga.
2: Kalau kerja pergi pagi kedai, pergi kerja siang bersampan.
0: Ewa.
2: Kalau kita berbudi pekerti yang baik,
0: mm-mm,
2: pasti kita disayang Tuhan.
0: Mantap. Yang terakhir.
2: Yang terakhir. Belayar biduk salah haluan.
0: Ewa.
2: Asal balik berkemudi nanti.
0: Ewa.
2: Biar buruk wajah mau tuan.
0: Hmm.
2: Asal baik budi pekerti.
0: Mantap. Keren
2: kita
0: sekali.
2: Kita yang utamanya budi pekerti. Jangan terkabur. Jangan dihebohkan terkabur kita.
0: Iya, betul
2: kalau
0: sekali.
2: Kalau kita itu susah kata je. Susah seperti saya ni. Susah orangnya. Tapi kaya. Kaya apa? Kaya penyakit.
0: Aduh, janganlah. Sehat terus kita ya. Oke Pak Tohat, lagunya.
2: Ayo lagunya kalau dapat. Kau pergi tanpa relaku Ahmad Jaiz.
0: Kau pergi?
2: Tanpa relaku dari Majaiz.
0: Oke, nanti Hana putarkan. Terima kasih ya Pak Tohat ya.
2: Ayo buat Hana. Semoga sehat walafiat. Panjang umur muda. Jadi jauh dari segala bahaya.
0: Amin. Terima
2: ayo,
0: kasih Pak Tohat.
2: Waalaikumsalam.
0: Cepat sembuh untuk Pak Tohat ya. Kita doakan bersama semoga cepat sembuh, diangkat semua yang namanya sakit penyakit dalam tubuh. Dan mendengar, kita beralih dulu ya ke pantun yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ini ada Nenek Syakira. Air jernih ikannya jinak, bila mandi bertambah segar. Hati bersih kawan pun banyak, kemana pergi tuahnya besar. Pergi ke sawah menanam padi, sehingga di sungai menangkap ikan. Hidup hendaklah bersedikan budi, sikap sombong jangan amalkan. Mantap, terima kasih untuk Nenek Syakira ya yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ada juga Nenek Kembar nak berpantun teka-teki katanya. Siapa dapat menjawab? Mantap. Di Pendara ada Bang Wahab, punya peliharaan 5 ekor sapi. Wahai pemantun, kalau bisa menjawab, apa kata kiasan sebuah mimpi? Ayo dijawab ya, pantun dari Nenek Kembar. Yang kedua, anak Melayu memakai tanjak, tanjak dipakai 2 pasangan. Wahai pemantun, pastilah bijak. Apakah kata kiasan anak kesayangan? Nah itu dia 2 pantun teka-teki ya yang sudah Hana bacakan dari Nenek Kembar. Silakan berbalas pantunnya. Lanjut lagi nih ada Kak Nur Bilkis ya yang hadir di Teluk Radang. Pantunnya, manis-manis si buah naga tidak sama dengan si buah duku. Buat kawan dan Hana yang jauh di mata, semoga kita sehat selalu. Amin, karena memang kesehatan itu sangatlah mahal dan sangatlah penting ya. Bayangkan saja kalau misalnya banyak harta tapi sakit-sakitan nih hartanya habis juga. Jadi sehat itu sangat mahal dan harus tetap dijaga. Apalagi cuaca di Kepri ini kadang-kadang tidak menentu. Kayak di Batam saja kadang sering hujan lokal atau juga hujannya itu berganti lah. Paginya hujan deras sekali, mungkin siangnya tiba-tiba cerah atau panas sekali. Ah, begitulah pokoknya ya. Jadi harus makan makanan yang sehat dan jaga tubuh dengan olahraga dan tidur yang cukup. Nah, kali ini mendengar kita beralih dulu ya ke line telepon di 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang. Rentak
3: siang lagi. Ada.
0: Halo.
3: Halo, halo. Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana ini, Bung?
3: Dengan Pak Alang nih, Ana.
0: Pak Alang, gimana kabar, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Posisi gimana? Di mana saat
3: lagi,
0: ini?
3: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah, hujan tidak di sana?
3: Mendung-mendung nih.
0: Oh, mendung-mendung. Baiklah Pak Alang, pantunnya ada berapa banyak hari ini?
3: Satu aja, Ana. Pantunnya sehat nih.
0: Oh, boleh. Sila.
3: Ini pantun deh.
0: Ya.
3: Pinang muda dibelah 2.
0: Ewa.
3: Dimakan raja sangatlah gagah.
0: Ewa.
3: Dari muda sampai ketua, ajaran baik janganlah diubah.
0: Mantap, ajaran baik janganlah diubah, itu dia ya pesannya ya.
3: Betul kan?
0: Betul. Nah,
3: boleh lagu nak?
0: Lagunya apa Pak Alang?
3: Lagu Raja Doli.
0: Yang mana itu?
3: Raja Doli.
0: Raja Doli yang mana?
3: Oh, yang versi Melayu lah.
0: Oh, Raja Doli apa aja yang penting Melayu ya?
3: Itu saya cari aja lah.
0: Oke, sip. Terima kasih, Pak Alang.
3: Oke, nah, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Pak Alang tadi sudah bergabung bersama dengan kita. Langsung saja, Hana akan hadirkan lagu pilihan Anda untuk para pasangan yang sudah mendapatkan pasangan hidupnya. Nah, ada lagunya, judulnya Pasangan Bahagia.

Kesultanan Lingga merupakan kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia berdasarkan Tufat al-Nafis. Sultan Lingga merupakan pewaris dari Kerajaan Johor dengan wilayah mencakup Kepulauan Riau dan Johor. Kerajaan ini diakui keberadaannya oleh Inggris dan Belanda setelah mereka menyepakati Perjanjian London pada tahun 1824 yang kemudian membagi bekas wilayah Kesultanan Johor setelah sebelumnya wilayah tersebut dilepas oleh Siak Sri Indrapura kepada Inggris pada tahun 1818. Namun kemudian diklaim oleh Belanda sebagai wilayah kolonialisasinya. Sultan Abdurrahman Muazzam Shah merupakan sultan pertama kerajaan ini. Kemudian pada tahun 3 Februari 1911, kesultanan ini dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan ini memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bentuknya sekarang sebagai bahasa Indonesia. Pada masa kesultanan ini, bahasa Melayu menjadi bahasa standar yang sejajar dengan bahasa-bahasa besar lain di dunia, yang kaya dengan susastra dan memiliki kamus eka bahasa. Tokoh besar di belakang perkembangan pesat bahasa Melayu ini adalah Raja Ali Haji, seorang pujangga dan sejarawan keturunan Bugis. Kerajaan Lingga berpusat di Daik yang saat ini merupakan ibu kota Kecamatan Lingga, termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Sampai saat ini, tinggalan arkeologis di bekas Kerajaan Lingga cukup lengkap. Di antaranya adalah beberapa bangunan monumental seperti masjid, makam, bekas istana, benteng-benteng pertahanan, dan tinggalan artefak

0: terasa pendengar sudah di penghujung waktu. Hana menemani Anda untuk di Rentak Melayu dan Hana akan terima satu penelpon terakhir ya di 463351. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Hana.
0: Rentak Melayu dengan siapa di mana ini Kakak cantik?
1: Dengan Mak Dia.
0: Mak Dia sebagai penutup, pantun kita ada berapa banyak Mak Dia?
1: Mau jawab Mak Kun.
0: Oh, Mak Kun.
1: Kalau dapat jawab, pergi umroh kata dia.
0: Iya. Yeah.
1: Kedap bakso semangkuk.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan, kata dia itu kan biasa bunga, biasa mimpi.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau jalan hati-hati. Karena mata kita sudah kabur.
0: Cakep.
1: Hias, apa kata hiasan mimpi? Itulah bunga tidur.
0: Iya, betul. Bunga tidur artinya itu ya, kalau bermimpi-mimpi ya.
1: Harus. Tak tahu lah kata yang punya tu tak betul atau tidak. Kalau betul bakso semangkuk ya Pak Kun.
0: Langsung ya.
1: Terus apa hiasan anak kesayangan ya?
0: Jawab Pak Dia.
1: Jangan banyak kita berangan. Mau jadi pula putri duyung.
0: Ewah, ngeri ya mau jadi putri duyung loh.
1: Makanya jangan ini banyak. Apa ngayal?
0: Iya. Lanjut.
1: Apa itu kata anak kesayangan? Itulah Intan Payung.
0: Ah, itulah Intan Payung. Apa artinya Intan Payung, Mak Dia?
1: Anak kesayangan.
0: Iya ya. Oke, lagunya?
1: Satu lagi.
0: Oh, ada lagi? Boleh sila.
1: Hari pagi-pagi minum kopi. Pagi-pagi minum kopi yang buat Saipul.
0: Ewa.
1: Hari ini saya sangat happy karena cucu-cucu udah ngumpul.
0: Mantap, cucu udah ngumpul berapa orang cucu, Mak Dia?
1: 4 mau jalan 5.
0: Empat mau jalan 5.
1: Dapinang ada 2 datang sini.
0: Aduh, ramai sekali lah rumah tadi ya. Oke, lama dia penutup lagu apa?
1: Lagunya lagu Pucuk Pisang.
0: Pucuk Pisang boleh nanti ada putarkan
1: okay,
0: ya. Terima kasih.
1: Siang Ana, sehat selalu.
0: Sehat selalu Mak Dia. Oke, Mak Dia penelpon terakhir yang bisa Ana angkat ya untuk di sesi ini pendengar. Dan kita akan bacakan pesan dari Cek Gusari di Tanjung Balai Karimun ya. Kalau Cina dipanggil toke, buka kedai di Sungai Sikop. Saya nak tanya Dato' Enke, serahkan sire telentang sire telungkup. Encik Ali memento ketam bersama-sama dengan Encik Razak. Para pemantun di RRI Batam sebutkan nama satu tanja. Oh begitu. Baiklah, terima kasih ya. Lanjut lagi, ini ada Bung Apik Nego, katanya pantun jenaka buat Kak Halimah ya, yang Pak Fauzi. Kalau Pak Malau pergi ke Jawa, kayu diletak dalam perahu. Kalau Pak Fauzi nak cari janda, Kak Pelupo pakai penyapu. Oke lah kalau begitu ya. Itu dia beberapa pesan yang sudah Anda bacakan. Dan sudah tuntas untuk di Rentak Melayu pendengar. Kita akan ketemu lagi di edisi-edisi selanjutnya setiap pukul 11.30 menit sampai 13 waktu Indonesia Barat. Dan segera kita akan mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup, kami akan hadirkan lagu Pucuk Pisang.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Untuk teman-teman di Interland ini, termasuk yang jadi prioritas, kita mendorong ya.
3: Yang tergabung dalam himpunan kawasan industri di Kota Batam.
1: Mengawali Warta Berita pada siang ini, kami sampaikan sari utama.

0: Komisi 4 DPRD Batam ungkap alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan. Diskominfo Batam sebut pertumbuhan ekonomi Batam tinggi. Warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 siang bersama saya Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, alokasi dana pendidikan Kota Batam lebih dari 20% dari APBN senilai 1,11 triliun rupiah. Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
1: Pemerintah Kota Batam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar lebih dari 20% dari total APBD tahun 2026 atau sekitar 1,11 triliun rupiah. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, bantuan pendidikan hingga program beasiswa. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, mengatakan, anggaran pendidikan juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur pendukung sekolah-sekolah di wilayah hinterland.
2: Untuk teman-teman di hinterland ini termasuk yang jadi prioritas. Kita mendorong ya dari Komisi 4 itu bagaimana satu ya soal infrastruktur pendukung, listrik, air, kemudian internet. Kan kita ini era digital. Nah ini yang sebetulnya yang kita dorong dan sekarang sudah ada. Maka guru-guru di sana itu diberikan insentif. Jadi insentifnya lebih besar guru-guru yang berada di pulau-pulau dibandingkan yang ada di kota.
1: Sementara itu, guru yang pernah mengajar di wilayah pulau, Anin Aprilia, menilai peningkatan fasilitas pendidikan sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar, terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah hinterland.
3: Situasi mengajar di daerah hinterland Batam menyenangkan namun sangat menantang karena banyak kali keterbatasan transportasi, sarana dan prasarana, kemudian keterbatasan cuaca yang tidak bisa kita duga. Untuk teknologi khususnya karena tidak ada challenge atau tantangan untuk dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan teknologi untuk daerah-daerah terpencil.
1: Berdasarkan catatan Komisi 4, saat ini Kota Batam masih kekurangan guru yang jumlahnya 430 untuk tingkat SMP, 295 untuk tingkat SD, dan untuk TK sebanyak 17 orang. Tahun ini Kota Batam mengusulkan pengangkatan 309 guru PNS baru karena guru honorer hanya diperbolehkan mengajar hingga akhir tahun ini. Dari Batam Kepulauan Riau, Meta Fajar Walinda melaporkan.
0: Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengunjenguk RAL atau RAL, bocah korban dugaan kekerasan yang tengah menjalani perawatan di RSUD Embung Fatimah pada hari Senin 22 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Amsakar menyampaikan dukungan moral, memberikan santunan serta menegaskan bahwa pemerintah Kota Batam akan memastikan pendampingan dan kelanjutan pendidikan RAL hingga tuntas agar masa depannya tetap terjamin. Usai menjenguk RAL, Amsakar juga mengunjungi sejumlah korban kecelakaan rombongan jemaat Huria Kristen Batak Protestan Tembesi Indah yang dirawat di rumah sakit. Ia memberikan semangat kepada para korban dan keluarga serta memastikan pelayanan medis berjalan dengan baik. Kunjungan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemko Batam untuk terus hadir memberikan perlindungan, pendampingan, dan perhatian bagi warga yang sedang menghadapi musibah. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Batam. Informasi selanjutnya pendengar, persidangan tim teknik dan kelompok kerja pembangunan sosial ekonomi Malaysia dan Indonesia atau SOSEK Malindo ke-22 tahun 2026 saat ini masih berlangsung di Wyndham Pambil Hotel Batam. Forum bilateral yang digelar pada 22 sampai 25 Juni 2026 ini mempertemukan para pemangku kepentingan dari Kepulauan Riau, Riau, Johor, dan Melaka untuk membahas berbagai peluang kerjasama pembangunan sosial ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan kedua negara. Dalam rangkaian persidangan, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menekankan pentingnya Forum Sosek Malindo sebagai wadah memperkuat sinergi lintas negara. Ia juga memaparkan potensi strategis Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan yang berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, didukung kawasan FTZ dan KEK yang terus berkembang. Melalui forum yang masih berlangsung ini, para delegasi diharapkan dapat menghasilkan program-program konkret yang mampu mendorong kemajuan dan daya saing kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi menyampaikan pertumbuhan ekonomi Batam lebih dari 6%. Laporan selengkapnya disampaikan Mahmudin.
4: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam menunjukkan tren positif dengan capaian sebesar 6,8%. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, saat berada di kantor RRI Batam. Rudi mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh sejumlah sektor strategis, diantaranya investasi, penyaluran pinjaman bagi pelaku usaha, pembangunan real estate, serta sektor listrik dan gas.
5: Investasi di Kota Batam sebagaimana kita ketahui ada 30 kawasan industri yang tergabung dalam himpunan kawasan industri di Kota Batam yang menggerakkan hampir 69,3 triliun selama satu tahun yang lalu di 2025.
4: Selain mendorong investasi, pemerintah juga memberikan dukungan kepada pelaku usaha melalui program pinjaman modal usaha hingga 20 juta rupiah. Program tersebut diharapkan dapat membantu pengembangan usaha mikro dan kecil serta memperkuat perekonomian lokal. Kawasan Rempang Galang yang merupakan wilayah hinterland Batam memiliki potensi besar melalui pengembangan konsep Eco City. Kawasan tersebut diharapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di masa mendatang.
5: Kalau angka terakhir yang dipekerjakan di semua kawasan industri itu hampir mencapai 324.000 lapangan kerja, baik sektor formal maupun informal.
4: Pemerintah berharap berbagai capaian tersebut dapat terus dipertahankan melalui sinergi antar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna menjadikan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif di tingkat nasional maupun regional. Demikian Mahmudin melaporkan.
0: Pendengar, PT Bank Rakyat Indonesia sebagai bank yang fokus membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi institusi perbankan yang berupaya memperluas jangkauan pembiayaan. Salah satunya melalui agen BRI Link. Kita dengarkan kisah sukses agen BRI Link dalam feature berjudul Nurvita Pedagang Kelontong Sukses Jadi Agen BRI Link bersama dengan Bedi Prabu.
6: Nurvita, ibu rumah tangga yang bermukim di perumahan Plamo Garden Belian Batam Center, Kota Batam, membuka toko kelontong pada tahun 2010 lalu. Dengan modal hanya 6 juta rupiah dari tabungannya, ia membuka usaha kelontongan, kemudian ia mendapat informasi seputar KUR dan ditawarkan untuk menjadi agen briling pada tahun 2014 lalu. Sambil menjalankan usaha warung kelontongnya dan menjadi agen briling, ia mengaku mendapatkan dua manfaat. Penghasilannya bertambah dari sharing fee, selain itu ia bisa membantu masyarakat di sekitarnya melakukan transaksi perbankan.
7: Nurvita Ningsih Briling mulai buka usaha 2014 yang agen brilingnya, tapi warungnya udah berjalan 2010. Nah, sebenarnya kami kan dari warung yang di pinggir jalan itu, karena itu tempatnya digusur, jadi bikinlah di samping rumah kecil-kecilan. Jadi modalnya kecil, bisa diputer-puter kayak gitu. Jadi ya, nambah lagi buka agen jualan sembako kecil-kecilan, iya betul.
6: Menurut Nurvita, sampai sekarang layanan yang paling banyak dibutuhkan adalah transfer pulsa, pembelian token listrik, transfer uang, dan pembayaran cicilan atau angsuran di BRI. Menurutnya, semakin banyak transaksi di agen briling, sharing fee yang didapatkannya juga meningkat. Kemitraannya dengan menjadi agen briling semakin memperkuat usahanya. Manfaat dari kerjasama dengan BRI ini sangat membantu kesejahteraan ekonomi keluarganya, jadi pengeluaran rumah tangga tidak terlalu dipikirkan lagi.
7: 2006-2014, berarti hampir 10 tahun. Alhamdulillah semenjak buka Gen Briling ya mulai berjalan, ada langganan-langganan seperti itu. Layanan sekarang karena ada e-wallet itu pun dah mulai kencang, transfer sesama bank itu, sama sekarang karena ada banyak e-wallet itu, jadi banyakan itu juga dah. Cuma ya rata-rata paling tidak 10 jutaan.
6: Selain itu dikatakan Nurvita, ia mendapat kesempatan untuk menjadi penyalur pinjaman Ultramikro. Pembiayaan Ultramikro atau UMI merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. PT Bank Rakyat Indonesia sebagai bank yang fokus membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM menjadi institusi perbankan yang berupaya memperluas jangkauan pembiayaan UMI, salah satunya melalui agen Briling. Adapun untuk mencari nasabah UMI, Nurvita mengutamakan menyasar konsumen atau pelanggan di sekitarnya. Produk kredit yang ditawarkannya adalah kece atau kredit cepat. Demikian feature produksi RRI Batam.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan pendengar. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI kembali memfasilitasi pelaksanaan sidang isbat nikah bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kegiatan ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilaksanakan secara agama namun belum tercatat secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Melalui sidang isbat nikah, pasangan suami istri dapat memperoleh penetapan hukum dari pengadilan sehingga status pernikahan mereka diakui secara sah oleh negara. Layanan ini juga menjadi solusi bagi WNI yang mengalami kendala administrasi pencatatan perkawinan sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan bagi keluarga Indonesia di luar negeri. Pelaksanaan sidang isbat nikah di KBRI mendapat sambutan positif dari masyarakat karena memberikan kemudahan akses layanan hukum dan administrasi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak WNI yang dapat melengkapi dokumen kependudukan dan memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik bagi dirinya maupun anggota keluarganya. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Pertandingan lanjutan fase grup Piala Dunia 2026 yang berlangsung hari ini menghadirkan sejumlah hasil menarik dari grup K dan grup L. Tim nasional Portugal tampil perkasa dengan kemenangan telak 5 gol tanpa balas atas Uzbekistan. Dominasi Portugal terlihat sepanjang pertandingan dengan lini serang yang tampil efektif dan mampu memanfaatkan hampir seluruh peluang yang tercipta. Hasil ini semakin memperkuat posisi Portugal di papan atas grup K. Sementara itu, laga Inggris dan Ghana berakhir tanpa gol. Kedua tim bermain disiplin dan saling menekan. Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada satupun peluang yang berhasil dikonversi menjadi gol. Tambahan satu poin membuat persaingan di grup L semakin ketat. Di pertandingan lainnya, Kroasia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Panama. Gol tunggal Kroasia menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Kemenangan ini menjaga peluang Kroasia untuk melaju ke babak berikutnya. Sedangkan Kolombia sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan Republik Demokratik Kongo dengan skor 1 gol tanpa balas. Hasil tersebut membuat persaingan grup K semakin menarik menjelang laga akhir fase grup. Dengan hasil ini, Portugal memimpin persaingan di grup K, sementara di grup L, peluang Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama masih terbuka. Seluruh tim kini akan fokus menghadapi pertandingan terakhir yang akan menentukan langkah mereka menuju babak 32 besar Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya pendengar dari dunia voli. Timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026 setelah meraih kemenangan dramatis atas Thailand. Bertanding di Vir Savarkar Sport Complex, Ahmedabad, India pada Selasa, skuad merah putih menang 3 set berbanding 2 dengan skor 19-25, 25-19, 25-22, 23-25, dan 15-10. Kemenangan ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi Indonesia setelah sebelumnya menundukkan Qatar dengan skor 3-2. Anak asuh Tyrone Ridley ini menunjukkan mental bertanding yang kuat meski harus menjalani dua laga berat dalam waktu berdekatan. Farhan Halim dan rekan-rekannya mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan tampil lebih efektif melalui rotasi pemain yang dilakukan tim pelatih. Asisten pelatih Nur Widayanto mengatakan, Thailand memiliki keuntungan kondisi fisik karena Indonesia sehari sebelumnya juga bermain hingga 5 set melawan Qatar. Namun semangat juang para pemain mampu mengatasi kelelahan dan membawa Indonesia meraih kemenangan penting. Saat ini peluang Indonesia menuju semifinal masih terbuka lebar. Laga terakhir grup B melawan Oman pada 26 Juni akan menjadi penentu langkah merah putih. Jika mampu mempertahankan performa positif, Indonesia berpeluang mengamankan tiket keempat besar sekaligus melanjutkan tren kebangkitan voli putra Indonesia di level Asia. Berita terakhir pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga resmi menetapkan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Penempatan tersebut ditandai dengan penyerahan kuasa keputusan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir kepada para gubernur daerah penyelenggara di Jakarta pada Selasa. Menpora menegaskan PON 2028 harus diselenggarakan secara efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional. Selain menjadi ajang kompetisi antar daerah, PON juga diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet menuju SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menyatakan kesiapan daerahnya dengan memanfaatkan venue yang telah tersedia, termasuk fasilitas yang sebelumnya digunakan untuk MotoGP Mandalika dan berbagai event olahraga nasional. Sementara itu, Gubernur NTT, Melquiades Lakalena, berharap PON dapat memberikan dampak ekonomi dan pariwisata yang besar bagi masyarakat setempat. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan dukungan penuh melalui pemanfaatan fasilitas olahraga modern yang dimiliki pemerintah daerah maupun swasta. PON ke-22 2028 menjadi edisi pertama yang melibatkan 3 provinsi sebagai tuan rumah bersama. Sekaligus diharapkan menjadi momentum lahirnya atlet-atlet berprestasi yang siap mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian akan informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Rosa tuh RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Hola. Apa kabarnya hari ini? Apakah ada yang sedang sakit? Semoga semua lekas sembuh ya yang sedang sakit, atau juga yang lagi berulang tahun hari ini, semoga panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezeki ya. Dan pendengar, kembali lagi di Batam Siang bersama dengan Hana menemani Anda di program acara hiburan. Kali ini di program acara Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Tentunya di program acara Digoda, Anda bisa request lagu dangdut kesukaan, atau juga mungkin mau salam-salam kepada orang-orang yang ada cintai, yang jauh di mata tapi dekat di hati, boleh ya. Silakan bergabung bersama dengan kami, karena akan panjang kebersamaan kita sampai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita terima penelpon di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051. Baiklah pendengar, kali ini kita akan terima penelpon pertama. Selamat siang, halo, digoda, digoyang dangdut.
1: Selamat siang, digoyang dangdut.
0: Mantul, mantap betul. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Atan, Ana.
0: Bang Atan?
1: Iya, orang kampung, orang di Pulau Belan.
0: Oh, udah lama Bang Atan nggak pernah masuk loh.
1: Ya, kami sering itu yang mendengar, tapi tak bisa masuk, Ana.
0: Oh, begitu, tapi monitor terus ya.
1: Iya.
0: Mantap. Bang Atan, sebagai pembuka ini lagu dangdut apa yang ingin didengarkan di Pro 1 RRI Batam?
1: Kalau bisanya lagunya Bagai Kacang Lupa Kulitnya.
0: Bagai Kacang Lupa Kulitnya. Siapa orang yang begitu, Bang? Kacang lupa kulitnya. Kacangnya kulitnya ya, dibuang gitu.
1: Untuk teman-teman aja yang kekalikan. Zaman sekarang kan teman-teman sering aja bagai kacang lupa kulit itu.
0: Oh gitu ya.
1: Ya okay. Kalau dia mendengarkan dia tahu lagunya ini.
0: Ya pokoknya itulah ya.
1: Ya.
0: Oke okay, silakan. Salam-salamnya untuk siapa aja Bang Atan?
1: Salamnya buat Ana yang sedang bertugas juga ya. Mm-hmm. Buat Nenek Kembar juga. Mm-hmm. Bang Haji. Buat Kak Norma juga, Kak Ani. Mm-hmm. Buat siapa lagi, buat Bang Iman.
0: Iya.
1: Yeah. Buat teman kami yang di Pulau Belah juga. Mm-hmm. Buat Bima di Gunung Papan. Buat Budimon di Sedongkol.
0: Iya.
1: Yeah. Siapa lagi, udah lama lupa ya, Ana.
0: Iya.
1: Yeah. Buat bapak semua aja lah ya, Ana. Yang okay. Mana yang belum masuk, disenggol semua lah.
0: Baik, terima kasih Bang Atan, sehat selalu ya. Bang Atan, penelpon yang lama tidak kedengaran suaranya akhirnya kembali ya, membuka kebersamaan kita. Jadi silakan ya, mungkin menjadi pendengar-pendengar lama Pro 1 RRI Batam, masuk lagi ke Pro 1 RRI Batam, boleh banget ya untuk request lagu dangdut kesukaan Anda. Kita terima lagi 463351. Halo, selamat siang, digoda, digoyang dangdut.
2: Digoda, digoyang dangdut, mantap betul.
0: Ini dengan Mbak Dinda atau Kak Betty Lavea?
2: Ini Kak Siti Jamila.
0: Oh, Kak Siti Jamila, jauh sekali ya. Suaranya mirip-mirip. Aduh, Ana yang pusing. Udah makan siang belum, Kak Siti?
2: Ya.
0: Udah makan?
2: Ini barusan siap nih.
0: Wih, masa hari ini?
2: Mantap.
0: Oke lah Kak Siti.
2: Masak asam pedas ikan gawat.
0: Wih, enaknya udah kayak di resto seafood itu loh.
2: Iya ya.
0: Iya, Kak Siti mau request lagu dangdut apa?
2: Request lagu apa ya yang enak siang ini ya?
0: Terserah, pilih aja. Penyanyi siapa mungkin bisa bantu.
2: Evita malah aja lah, Nada-nada cinta.
0: Nada-nada cinta, asik. Ada apa dengan nada-nada cinta itu?
2: Itu kan ada kenangan, Ana.
0: Kenangannya seperti apa? Romantis?
2: Romantis banget.
0: Wis. Penting yang sama ayam beb ya.
2: Iya.
0: Oke lah kalau gitu, silakan salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya perdana buat Ana yang lagi tugas.
0: Iya.
2: Selalu sehat, murah rezekinya, panjang umurnya, sehat bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih doanya, Kak.
2: Buat Bang Otto.

0: Bercinta mak di rumah semar nek pergi nek kira nek karen juga nek rempong Ika Setiawan Jambi terus itu Rama yang di Pekan Baru buat Juliana 1, 2, 3 buat Oma Jamilah juga buat Dorais juga, buat Bang Alik juga yang di Guntung yang tak pernah ketemu walaupun satu kampung.
1: Kenapa bisa nggak ketemu ya?
0: Nggak tahu tuh.
1: Jamnya nggak ketemu kali ya? Oke lah, itu aja kak.
0: Tunggu. Buat siapa lagi ya? Buat Nek Kembar juga, Nek Karin, buat Mama Aji juga, Mama Boy. Buat satu untuk semua. Oh ya, jangan dilupakan Ano Monik juga. Buat Ibu Nurma, buat Teteh Uni, Ratu Ayang juga. Satu untuk semua tanpa terkecuali.
1: Baik, buat, terima kasih.
0: Buat Ano Sarina Kiu-Kiu, salam spesialnya Sarina Kiu-Kiu.
1: Oke. Itu aja ya kak, terima kasih kak Siti.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Hanya baik, ditunggu lagunya nanti Hana akan putarkan ya. Kita beralih ke WhatsApp, ini Hana akan bacakan satu persatu pesan yang sudah masuk ya. Ada Pak Haji ya, Pak Haji mengirimkan fotonya saat di Pro 1 RR di Batam. Ternyata Pak Haji ganteng ya, gagah loh. Pak Haji katanya mau salam buat Pak Ngah, Bunda Mama Lina, Mama Boy, Putri, Mak Dia, Pak Dio, Nor, Abednego, Putra Ransang, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih Pak Haji sudah bergabung bersama dengan kita ya. Lanjut ada Yandi di Sebras, katanya titip salam buat Kinar Rasua, Imah Mancong, Ajes, Kak Sur, Kak Zul, Oteh Suwadi, semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Oke, lanjut lagi ada Bang Saiman yang hadir, katanya request lagu Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin. Kalau masih ada waktu nanti akan putarkan ya. Salamnya Bu Ane Kembar, Bang Gafar, Betty Lafaya, Monik, Mas Prabu, Pak Toha, Tokci, Lukas Wulan, Nurbilkis, satu untuk semuanya aja. Oke, kita kembali lagi ya untuk menghadirkan penelpon selanjutnya di 463351. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: How are you?
1: I'm fine. What about you?
2: Horas.
1: Horas. Ini dengan?
2: Yang tengok foto tadi lah.
1: Oh, Pak Haji?
2: Iya. Yeah.
1: Pak Haji langsung masuk ya. Mantap, Pak Haji.
2: Baru nengok ya?
1: Baru tadi dibacain.
2: Baru tahu ya.
1: Oh. Pak Haji gimana? Kabar sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Ini lagi ngapain Pak Haji selain telepon?
2: Dengan sarana yang ceria.
1: Wih, Pak Haji ternyata ganteng ya? Pak Haji ternyata ganteng, gagah.
2: Kata Muji sangat lambuzangan, tampak banget juga tidak tidur.
1: Wala, nanti kebok mimpi lagi. Apa itu bunga-bunga tidur?
2: Lagu nah.
1: Lagu apa Pak Haji?
2: Perjuangan.
1: Ada apa dengan lagu Perjuangan?
2: Banyak nggak perjuangan dari awal susah sampai berhasil. Nah,
1: iya betul. Jadi
2: perjuangan yang perih sekali. Nah, makan satu kali satu hari, ya, satu hari dua kali, satu kali satu hari makan.
1: Oh gitu ya. Yeah. Pernah di posisi itu juga ya.
2: Zaman-zaman pubertasi dulu antara Malaysia dengan Singapura kita mau perang nah.
1: Iya.
2: Di sana dulu nah, sekarang senang-senang semua ya.
1: Betul lah kalau
2: bersyukur
1: begitu.
2: Bersyukur aja nah.
1: Betul sekali, harus bersyukur itu yang paling penting. Salamnya untuk siapa Pak Haji?
2: Untuk tadi Abang Atan juga mudah sehat selalu. Atan minister source ya.
1: Iya.
2: Untuk Siti Jamila, untuk Gala, untuk Bunda Pangaja, Mbak Bintang, Mbak Peggy, atau Pak Ransang, Pak Kumen, Pak Toci, Aisyah juga, Tunta Kawin, Bang Iman bahasa selalu lah ya.
1: Iya.
2: Hermala juga, untuk Nek Peggy sudah tadi, untuk ini Pak Ransang sudah. Untuk ini, apalagi yang pendengar juga semua ya.
1: Iya.
2: Ada lagunya?
1: Ada lagunya pasti Pak Haji, diputarkan.
2: Nah, kami nak ke sana nah.
1: Oh iya, semoga kita ketemu ya.
2: Iya, sarat rame.
1: Oke.
2: Nanti bawa bingkisan nanti untuk anda kau jumpa. Tak jumpa, setelah.
1: Ya, semoga kita ketemu ya, Pak Haji ya.
2: Iya, mudah-mudahan kita makan di warung bawah tuh, Nayat.

0: sama-sama ya.
1: Iya, boleh-boleh Pak Haji.
0: Apa masakan Kalimantan tuh, nah?
1: Iya. Ih, tahu, ingat langsung ya Pak Haji ya.
0: Sering lah makan itu yang kare sama Meta.
1: Oh, begitu. Iya lah ya.
0: Ini apa Asrul? Galah kemarin ya, galah juga. Enak nah makan kita.
1: Iya, oke nanti lah.
0: Jumpa nanti kita makan bareng di sana ya.
1: Iya, boleh Pak Haji. Terima kasih ya sudah bergabung ya, Pak Haji.
0: Iya, nah, semua tugaslah nah ya.
1: Oke.
0: Yuk, Oras.
1: Terima kasih Pak Haji sudah bergabung bersama dengan kita. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan hadirkan ya lagu-lagu pilihan Anda dan akan dibuka dengan Bagaikan Kacang Lupa Kulitnya.

0: Jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: have your attention.
1: Halo, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pendengar. Masih kita lanjutkan untuk di program acara Digoda Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Tentukan lagu dangdut apa yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam. Atau juga mungkin mau salam-salam kepada orang-orang yang Anda cintai dan Anda kasih. Boleh juga bergabung bersama dengan kami di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan terima ya penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama dengan kita. Selamat siang, halo.
2: Halo.
1: Halo, dengan Bang McDonald, betul?
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Yang negara lagi Arab ya.
1: Bang siapa ya?
2: Yang negara lagi Arab.
1: Bang Aji Arab.
2: Ya, yang negara Aji Arab depan Oriental.
1: Aduh, kurang tahu loh, Bang.
2: Iya, aduh. Ya, kurang tahu.
1: Bang Dul Cais.
2: Bukan.
1: Jadi?
2: Yang
1: oh, Bang Effendi. Alay, ampun suaranya, Bang. Suaranya familiar, tapi Hana lupa suara siapa ini ya. Oh, Bang Farel. Kabar sehat, Bang Farel.
2: Bang Farel, Farel.
1: Farel
2: Effendi.
1: Bang Farel sehat?
2: Sehat.
1: Iya, udah makan siang belum?
2: Cuma kantong aja nak lihat nih.
1: Kalau itu kita tidak bisa berkata apa-apa. Andaikan daun bisa disulap jadi uang, bisa nih, Bang. Udah tahu iya. Kita semua ya kan. Bang Farel mau request lagu dangdut apa nih?
2: Lagu ini boleh gak?
1: Apa?
2: Lagu apa nih ya? Yang biasa dah.
1: Ya mana?
2: Kamu untuk yang biasa.
1: Yang biasa?
2: Diam di sesa.
1: Oh, diam di sesa. Oh, bukan ini lagu dangdut, Bang?
2: Enggak, yang ini ada biaya dari pop ya.
1: Oh, oke. Okay. Aku bukan untukmu.
2: Ya, kalau kamu milikmu, aku milikmu aja.
1: Diam sesa aja. Milikmu?
2: Nah, kamu milikmu aja dulu ya, yang miliknya.
1: Oh, nanti Anda coba cari dulu ya. Silakan assalamualaikum itu siapa, Bang?
2: Kalau nggak ada, ya lagu aja lah. Ya, lagu aja, apa, Jirayat.
1: Jirayat, ya?
2: Yang beda parah.
1: Tiada tara, oke, nanti Anda putarkan ya.
2: Iya,
1: silakan. Iya, silakan. Salamnya itu siapa?
2: Kira-kiranya itulah agar wajib kamu. Saya kok aku tak tahu pula namanya sana atau kemarin RPS Sabar itu tak tahu. Iya. Karena kok aku tuh pernah dengar lagu loh.
1: Oh gitu?
2: Iya, saya nggak tahu kadang-kadang ngelawa sih. Mempak banget aku bilang.
1: Iya ya, nanti mungkin boleh kontek-kontekan aja kali ya.
2: Iya.
1: Iya, silakan selanjutnya.
2: Buatnya Bro One Kid. Mas suaranya enggak ada lagi di daerah aku. Ini aku enggak dengar lagi nih dengan handphone ini.
1: Oh, RRI digital.
2: Ya digital.
1: Mantap.
2: Mantap.
1: Iya, mantap, Bang.
2: Mantap ya.
1: Lanjut, Bang.
2: Buatnya yang apa lagi tuh ya?
1: Siapa lagi? Ya,
2: Tengkio lah ya, siapa namanya? Satu yang di situ, yang dia apa? Pak Tengkio?
1: Iya.
2: Pak Tengkio lah, kok ini mana aja lah, kok itu. Banyak. Itu siapa tuh?
1: Siapa? Makun
2: ya, naik kembar.
1: Iya.
2: Makun aja ngomong nama aku, Farah Lependi itu lah. Baru aku sering main lampu merah loh, masuk gak tau dia tuh.
1: Oh, iya ya.
2: Nah, aku sering main lampu merah juga tuh. Di apa tuh? Pak Mai yang di Pak Raymond, kemana pun tadi ya, iya aku bilang itu.
1: Oh gitu, iya.
2: Iya.
1: Lanjut, Bang, ada lagi atau cukup?
2: Batok Ci.
1: Iya.
2: Batok Ci kan katanya anak ngajar-ngajar lagi itu udah kapan itu.
1: Iya, oke.
2: Okay. Ya, pokoknya nanti waktunya yang mau ke Salomonik ya.
1: Iya. Salomonik. Kita coba.
2: Kita kenalan. Nanti ya.
1: Oke.
2: Di waktu yang lain ya.
1: Iya. Terima kasih sudah bergabung, Bang Farel. Okay.
2: Dadah.
1: Farel. Terima kasih sudah bergabung, Bang Farel Effendi tadi ya. Nah, kita lanjutkan lagi penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo, digoda digoyang dangdut.
3: Mantul, mantap betul.
1: Mantap betul.
3: Tasya.
1: Dengan Hana, Tasya dengan Hana jauh loh. Ini dengan siapa, Bang?
3: Dengan Andi.
1: Bang Andi. Posisi di mana, Bang Andi?
3: Hah?
1: Posisinya di mana, alamatnya?
3: Biasalah
1: di Batam kah, di TBK kah?
3: Bukan di TBK, di Manda.
1: Oh, di Manda. Bang Adi di Manda ya?
3: Iya.
1: Cuaca di Manda gimana, Bang?
3: Hujan, Nana, dari pagi tadi sampai sekarang ini.
1: Oh, iya ya. Sekarang di Batam mendung saja. Okelah, Bang, mau request lagu dangdut apa kita?
3: Ah, lagunya Badriah aja lah dari Mansur S.
1: Badriah? Mansur S? Oke. Silakan salamnya.
3: Buat Bahana dulu, selamat siang, semoga sehat selalu kan.
1: Terima kasih, Bang.
3: Ada juga buat Tasya, buat semua penyiar lah kan gitu kan.
1: Iya.
3: Buat Nenek Kembar, Nenek Peggy, Nenek Yasmin.
1: Iya.
3: Nenek siapa lagi nih? Nenek Zua. Siapa lagi nih? Sarina Kiyokiyo. Terus ada siapa lagi nih? Sariwangi. Selamat sore juga, selamat siang.
1: Iya.
3: Terus buat Bang Iman, semoga sehat selalu kan.
1: Iya.
3: Buat Bang Udin Butun, buat Ayam Koko, masuk Ayam Koko, buat Mas Prabu Bangkit juga. Buat Kak Unik juga.
1: Yes.
3: Buat Cikgu Norma. Buat semua aja lah. Ana lanjutkan dari belakang aja lah.
1: Oke. Bang Andi, terima kasih ya.
3: Oke, sama-sama.
1: Sehat selalu.
3: Yuk, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh, sayang sekali terputus tadi ya. Terima kasih untuk Bang Andi yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ada dua penelpon laki-laki yang baru aja kita dengarkan bersama ya, pendengar yang sudah bergabung. Dan lagunya berbeda-beda ini requestannya. Hana akan terima lagi penelpon selanjutnya di 463351. Halo, selamat siang. Digoda digoyang dangdut.
0: Halo, siang menjelang sore.
1: Kak Norma hadir. Kak Norma yang cantik ini penelpon ketiga di sesi kedua ya.
0: Iya, bisa lagu lagi.
1: Bisa dong, lagu apa Kak Norma?
0: Lagunya Rindu Berat.
1: Rindu Berat sama?
0: Sama-sama siapa lah, sama Hana kan.
1: Oh gitu.
0: Nanti jeruk makan jeruk.
1: Rindu Beratnya versi siapa?
0: Dari Ije
1: Trisnawati? Siapa?
0: Mana-mana aja
1: Amelia
0: lah.
1: Malik?
0: Yang baru ke, yang lama ke, yang ori dia ke.
1: Oh boleh, nanti ada pilih ya.
0: Ya oke.
1: Okay. Silakan salamnya untuk siapa ini Kak Norma?
0: Salam dia buat Andi tadi. Andi kan kalau Cikgu Norma kata dia itu sudah lah salam dia.
1: Banyak ya.
0: Terus buat Pak Haji, buatnya Mas Prabu kita ya, buatnya Nek Kembar, buatnya Mas Lidar, buat Long Asri, semoga sehat selalu Long, Norma dah balik. Terus buat dia anak dia juga ya, sama Kak Ani tu, semula yang di situ ya, di sampingnya Long Asri. Terus buatnya Kak Berta, buatnya Bang Iman, semoga cepat sembuh ya, Bang Iman kan tak sihat. Buat Bang Tengkiu juga, buatnya Kak Raha, Kak Puspa. Buatnya apa tu, segala-gala dedek lah, kakak-kakak, mak-mak abang-abang, untuk semua tanpa terkecuali aja lah.
1: Okay.
0: Sebenarnya nak minta lagu yang tak dapat tidur, memang tak dapat tidur kan.
1: Oh, mau lagu itu.
0: Tapi oleh karena berat rindu dia, jadi tak dapat
1: tidur. Tak dapat tidur. Oh begitu ceritanya. Okay.
0: Buat keluarga yang tercinta lah di rumah ya. Buatnya Kak Ani juga itu aja. Bang Atan tadi, nanti kata Bang Atan kacang lupa kulit.
1: Makanya diingatkan ya.
0: Bang Atan kami tak lupa ya, tak seperti kacang lupa kulit. Makasih yo.
1: Okay, Ras, terima kasih Kak Norma sudah bergabung bersama dengan kita. Baik, pendengar, kali ini Hana akan bacakan dulu ya beberapa pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Ini digoda digoyang dangdut bersama dengan Beril. Ada Cik Asnah ya yang request lagu Tajamnya Karang. Salamnya buat Monik, Mas Lidar, Lukas Wulan, Lukas Sarina, Erina, Pak Kapten Syam, Bas Prabu, Udin Buton, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Ada juga Nesha Kira yang katanya request lagu Kura-Kura Dalam Perahu dari Lesti. Kalau masih ada waktu, Hana akan putarkan ya. Salam-salamnya buat Iman Abenego, Prabu Bangkit, Roy Saputra, Roni, Amira, Andi, Pak Kumis, Cik Mustafa, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Baiklah, kalau begitu sudah di waktunya kita untuk memutarkan ya lagu-lagu yang sudah di-request oleh para pendengar. Nanti Hana akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana. Setelah tadi ada Batria, Batria. Itu tadi dari Mansyur S ya, yang sudah kita dengarkan bersama pendengar, membawa kita ke menit 37 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kira-kira lagu dangdut apa yang ingin Anda dengarkan langsung di Prosatu RRI Batam? Silakan, masih ada waktu ya, kira-kira 13 menit lagi untuk bisa bergabung bersama dengan Hana ya, di line telepon di 463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811 778 1051. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan terima penelpon selanjutnya. Aduh, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali ya pendengar, melalui line telepon kami di 463351. Halo. Halo, selamat siang menjelang sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Abang Jaka, suara di Penyalai.
0: Bang Jaka, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sedang ngapain selain telepon Bang?
1: Sedang baring-baring, hari hujan.
0: Jadi malas mau kemana-mana ya?
1: Malas mau kemana-mana.
0: Mending lagi baring aja dah gitu,
1: baring
0: ya
1: aja. Sekejap, sekejap lagi mau masak pula.
0: Oh, masak sendiri?
1: Masak sendiri, makan sendiri,
0: aduh,
1: cuci sendiri.
0: Kayak lagu dong, masak, masak sendiri. Kemana orang rumah Bang?
1: Orang rumah dah pergi ke surga.
0: Oh alah, berat lah udah kalau gitu ya.
1: Udah 4 tahun dia pergi.
0: Oh jadi mandiri sekarang lah ya.
1: Mandiri sekarang,
0: Bang. Mantap Bang. Oke lah,
1: lagu suratan diri aja ya.
0: Suratan diri boleh ya, kita putarkan ya. Silakan salamnya.
1: Salam buat Norma, Jamila, Dinor, siapa, Kak Jo, Giliana, Wak Normi, Kak Norbeki, Kak Ania, Siti Jamila, Nek Sakira, Nek yeah. Kembar, Mak Die, Bu Asri, Mama Azi, Kak Puspa, Mama Iman, Pak Tohat, Pak Fauzi, Bang Gala, atau nikah kawin, Pak Mur, Bang Amira, Inal Durai, Bang Raja, Adul Jais, Betty Alatia, Bukti, Ayu Maluku, atau Ci, Bang Cangkyu, Bang Saiman, Maloyana, Roni, Pak Nga, Bunda, Roy Sakira, Roy, Nek Yasmin, Kak Sam, Pak Bakri, Dayana, Pak Redegang, Pak Kumis, Ika Jambi, Sialan Jambi, Nek Aswa, Bang Asral, salam satu buat semuanya.
0: Oke, Bang Jaka, tadi lagunya mohon sejenak.
1: Suratan diri.
0: Suratan diri, oke.
1: Iya, buat Anas, semoga sehat selalu, Nas. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Bang Jaka suara sudah bergabung bersama dengan kita ya. Lanjut lagi, di belakang Bang Jaka ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, ikut kita ya.
0: Oh, ternyata ada datuk kita.
2: Ini atuk payah betul nak bergabung.
0: Ya udahlah kalau begitu langsung aja karena agak terputus-putus juga datuk.
2: Terputus lagunya Rubiah Mas Mulyadi.
0: Rukiah?
2: Rubiah.
0: Rupiah.
2: Bukan Piah, Rubiah.
0: Oh, kayak Rugiah ya.
2: Ya untuk Adinda Radiah di Tanjung Hutan, kau kelima di Tenggalai. Nah, untuk siapa lagi ya? Untuk Nenek Togi, Mila, dan kita semua lah nak pendengar-pendengar dari Nasi dan pendengar dari kita berdua, cuma kita dapat sehari.
0: Iya.
2: Nah, teman-teman, jangan lupa udah hadir. Mari kita beda.
0: Mantap, Oras. Seperti tadi yang sudah disebutkan ya, jangan lupa bahagia. Nanti Hana akan coba putarkan lagu yang sudah di request oleh Datu NK ya. Nah kita terima lagi penelpon selanjutnya yang 63351. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang menjelang sore Hana.
0: Iya, ini dengan Mbak Dinda atau Kak Betty?
3: Ibu Asri lah Hana. Dari TPK.
0: Sama ya
3: Hana ya.
0: Nah
3: lagu nah.
0: Iya Bu Asri, Hana ingat kok. Lagunya lagu apa ini?
3: Lagu apa ya? Sepiring berdua aja nak.
0: Sepiring berdua, aduh romantis sekali.
3: Ya iyalah.
0: Dengan siapa romantis sepiring orang, berdua?
3: Orang dah tak ada lagi, macam mana nak romantis?
0: Ya. Oke lah, silakanlah salam-salam itu siapa?
3: Salamnya buat anak, selamat tugas dan selalu sama keluarga sayang.
0: Iya.
3: Buat untuk orang-orang rewang nih nak.
0: Boleh senggol langsung.
3: Ada orang rewang di untuk bikin bubuh asuran nanti bawa pun sejuk.
0: Iya.
3: Buat apa nih? Buat yang Norma tadi.
0: Iya.
3: Buat Norma, buat Potolino juga.
0: Siapa lagi?
3: Buat Ida yang cantik.
0: Oke.
3: Buatnya jeruk nano-nano. Sehat selalu, kompak selalu.
0: Iya. Itu aja?
3: Buat Nenek Pari, Nenek Teddy juga. Buatnya boleh sekarang. Satu untuk semua ya nak.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung Ibu Asri. Oras. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan bacakan dulu secara cepat ya pesan-pesan yang masuk melalui WhatsApp Pepro 1 RRI Batam. Ada Kak Nur Bilkis, ada juga Nek Yasmin, dan juga Kak Monik yang sudah monitor Pro 1 RRI Batam melalui WhatsApp. Dan kita sudah di penghujung waktu pendengar, karena Hana juga akan memutarkan lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini, yang sudah menelpon dan juga melalui WhatsApp, dan lebih khususnya terima kasih untuk Anda semuanya untuk bisa bergabung ke Pro 1 RRI Batam. Dengarkan Batam sore hari ini, nanti akan ada penyiar selanjutnya Ariel Arkaldia yang akan menemani Anda. Saya Hana Panjaitan pamit undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan tetap jaga kesehatan.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RMTM, kita berada di Lintas Informasi edisi 24 Juni 2026, diawali dari rri.co.id di mana Kementerian Perdagangan Kemendag melepas ekspor pabrikasi baja struktural tujuan Kanada dari Kota Cilegon. Pada Selasa 23 Juni 2024, kegiatan ini menjadi upaya mendorong ekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi ke pasar global. Pelepasan dilakukan oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Pajarini Punto Dewi di pabrik milik PT Tri Mitra Pabrikasi Engineering. Informasi kedua dari rri.co.id di mana informasi terbaru Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menutup sekitar 700 sampai 800-an badan usaha milik negara atau BUMN. Hal ini diungkapkan Kepala Negara dalam penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada Selasa 23 Juni 2026. Menurut Presiden, alasan penutupan ratusan BUMN tersebut dikarenakan kinerja yang tidak optimal dan terus merugi. Karena itu Kepala Negara menyatakan akan menutup perusahaan-perusahaan secara bertahap hingga akhir 2026. Dan informasi terakhir dari Batam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi mengingatkan masyarakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan terjadinya malpraktek di setiap kali ada pasien meninggal dunia atau mengalami kondisi yang memburuk setelah mendapatkan pelayanan kesehatan. Menurut Didi, tidak semua hasil yang tidak sesuai harapan dalam pelayanan kesehatan dapat dikategorikan sebagai malpraktek. Dalam dunia medis terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi pasien, mulai dari komplikasi, risiko tindakan medis, hingga tingkat keparahan penyakit yang diderita. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih update, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang panjang. I'm not a soft one, and I'm
1: standing in your place. Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Hadis hari ini.
1: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Dadah, Mama!
2: Dadah, sayang! Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: penyeberangan di Pelabuhan Roro Air Putih ke Sei Selari dan sebaliknya, Dinas Perhubungan menurunkan 4 armada kapal setiap harinya. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Iqbal.
1: Arus penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Pelabuhan Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Lonjakan ini dipicu oleh momen libur sekolah dan mahasiswa yang bertepatan juga dengan musim durian di Pulau Bengkalis. Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas di kedua sisi pelabuhan, baik Air Putih Bengkalis maupun Sungai Selari, mengalami peningkatan dengan kapasitas antrian yang berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, pelayanan penyeberangan masih berjalan lancar dengan dukungan armada yang lancar. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Sardiansa, melalui Kepala Bidang Pelayaran, Edi Kurniawan, membenarkan adanya peningkatan jumlah pengguna jasa penyeberangan pada lintasan Air Putih Sungai Selari. Menurutnya, Dinas Perhubungan Bengkalis telah mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi waktu tunggu pengguna jasa dengan berkoordinasi bersama operator kapal agar menyesuaikan jadwal operasional. Yang biasanya pada hari Senin hingga Kamis hanya 3 kapal yang beroperasi dan 2 kapal siaga. Sedangkan pada Jumat hingga Minggu terdapat 4 kapal yang beroperasi. Namun karena terjadi peningkatan jumlah penumpang, mulai dari Senin hingga Minggu dioperasikan 4 kapal setiap harinya.
2: Kami tengok di CCTV itu Bengkalis satu blok lebih. Di Pakning ada 3 baris, 4 baris untuk TS. Ya termasuk apalah, udah kategori udah sedang lah kepadatannya. Jadi kalau hari ini kan sebetulnya 3 operasi kapal kan. Jadi hari ini udah dimasukkan kapal keempat tadi sekitar jam 9. Jadi hari ini dioperasikan 4 kapal. Jadi tadi informasi dari Kepala UPT juga dalam seminggu hari ini, seminggu depan, kan biasa Senin sampai Kamis kan tigo, Senin sampai Rabu kan direvisi jadi 4 hari ini.
1: Sementara itu salah seorang pengguna jasa penyeberangan, Azril, warga asal Medan yang sedang menunggu giliran menyeberang, mengaku masih merasa nyaman menggunakan layanan di lintasan Roro Bengkalis Sungai Selari dan juga waktu tunggu yang masih berkisar 2 jam. Ia juga menilai proses antrian kendaraan masih berjalan lancar karena petugas juga memberikan prioritas terhadap kendaraan yang membawa barang-barang yang mudah rusak atau memiliki waktu distribusi yang terbatas.
3: Ini baru?
4: Baru masuk?
3: Iya, baru masuk.
4: Kalau semalam tuh nyebrang ke sini, kamu gak tunggu?
3: Enggak.
4: Lama juga ya?
3: Enggak lama.
4: Karena prioritas mungkin
3: ya,
4: mau udang ya?
3: Prioritas ya apa?
4: Ulang kan ini.
3: Sembako ya?
4: Sudah
3: ya.
4: Kosong.
3: Ya kosong.
1: Dengan penambahan armada dan pengaturan jadwal yang lebih optimal, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berharap mobilisasi masyarakat selama masa libur sekolah dan musim durian dapat tetap berjalan lancar, aman dan nyaman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bengkalis kita ke RRI Ranai, PT Pelni Persero Cabang Tanjung Pinang saat ini masih menunggu keputusan pusat untuk kapal pengganti KM Bukit Raya melayani rute Natuna selama melakukan docking. Selengkapnya kita dengarkan laporan Marjani Aditya.
5: Kapal motor KM Bukit Raya yang menjadi salah satu transportasi andalan masyarakat Natuna untuk bepergian keluar daerah akan menjalani pemeliharaan rutin atau docking. Perawatan kapal tersebut dijadwalkan berlangsung mulai dari 25 Juni hingga 20 Juli 2026. Kepala Cabang PT Pelni Persero Tanjung Pinang, Putra Kecana, mengatakan pelaksanaan docking KM Bukit Raya merupakan agenda rutin untuk menjaga kondisi dan kelayakan kapal. Ia menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi RRI pada Rabu pagi. Menurut Putra Kecana, selama proses docking berlangsung, pelayanan transportasi laut rute Natuna akan terdampak. Namun pihaknya terus berupaya memastikan kebutuhan perjalanan masyarakat tetap dapat terlayani. Ia menjelaskan untuk kapal pengganti yang akan melayani rute Natuna saat ini KM Bukit Raya menjalani perawatan masih menunggu kepastian dari pihak pusat. Keputusan tersebut nantinya akan disampaikan setelah ada informasi resmi.
6: Masih menunggu kami update dari pusat, ada dari sesuai dengan pengajuan dari Bupati dan Gubernur dan mungkin pertimbangannya bagaimana, tapi saya belum bisa, kalau karena belum ada info pasti dari kantor pusat, saya belum bisa memberikan kepada employee-nya atau bagaimana saya kabarin. Rumor demikian, teman saya kan belum dapat data yang valid, jangan sampai nanti saya mengeluarkan pernyataan nanti belum ada yang kalah, apa kan nanti negatif nanti. Kalau jadwalnya itu sampai tanggal 20 Juli,
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna juga sudah mengusulkan untuk kapal pengganti KM Bukit Raya rute Natuna selama menjalani docking. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Al-Azi saat dihubungi RRI Rabu pagi mengatakan untuk kapal pengganti melayani rute Natuna tetap ada. Hanya saja untuk jenis kapal pengganti KM Bukit Raya masih dalam pembahasan dan akan segera disampaikan nama armada transportasi laut pengganti untuk melayani masyarakat yang hendak berpergian keluar daerah selama KM Bukit Raya docking tersebut.
3: Selama Bukit Raya docking itu jelas ada kapal pengganti atas permohonan kita dari pemerintah daerah.
5: Masyarakat Natuna selama ini banyak menggunakan KM Bukit Raya sebagai sarana transportasi laut menuju daerah lain. Kapal tersebut menjadi salah satu pilihan utama karena melayani akses perjalanan antar pulau. PT Pelni berharap proses docking dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan pemeliharaan tersebut, kapal diharapkan kembali beroperasi dengan kondisi yang lebih layak. Putra Kencana menghimbau masyarakat yang memiliki rencana perjalanan agar terus mengikuti informasi terbaru dari PT Pelni. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan jadwal selama masa perawatan kapal. Sementara itu, kepastian mengenai kapal pengganti masih menjadi perhatian masyarakat Natuna. PT Pelni akan memberikan informasi lanjutan setelah mendapat keputusan dari manajemen pusat. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan mengusulkan sekitar 100-an formasi CPNS tahun 2026 kepada BKN dengan kebutuhan utama pada sektor pendidikan dan juga kesehatan. Berikut kita dengarkan Reni Ilda Falatra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
7: Kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026 kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sekretaris Depoten Bintan Roni Kartika mengatakan usulan formasi tersebut mencakup beberapa kategori sesuai kebutuhan pemerintah daerah, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Roni menyebut jumlah formasi yang diusulkan masih dalam tahap pembahasan dan verifikasi lebih lanjut, namun berdasarkan perkiraan awal, kebutuhan formasi CPNS Kabupaten Bintan tahun 2026 berada di angka sekitar 100-an formasi. Ia menjelaskan usulan tersebut merupakan kebutuhan untuk penerimaan CPNS, bukan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara untuk rincian jumlah formasi pada masing-masing kategori, pemerintah daerah masih menunggu penetapan dan informasi resmi dari pihak terkait.
8: Ada berapa kategori dari kategori pendidikan

0: Roni Kartika lebih lanjut mengatakan dengan adanya usulan formasi tersebut, pemerintah Kabupaten Bintan berharap kebutuhan aparatur sipil negara dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik, terutama pada sektor yang menjadi prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Alokasi dana pendidikan Kota Batam lebih dari 20% dari APBN senilai 1,1 triliun rupiah. Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda dari RRI Batam.
2: Pemerintah Kota Batam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar lebih dari 20% dari total APBD tahun 2026 atau sekitar 1,11 triliun rupiah. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, bantuan pendidikan hingga program beasiswa. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution mengatakan, anggaran pendidikan juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur pendukung sekolah-sekolah di wilayah hinterland.
3: Untuk teman-teman di hinterland ini, termasuk yang jadi prioritas, kita mendorong ya dari Komisi 4 itu bagaimana, satu ya soal infrastruktur pendukung, listrik, air, kemudian internet. Kan kita di era digital, nah ini yang sebetulnya yang kita dorong dan sekarang sudah ada. Maka guru-guru di sana itu diberikan insentif. Jadi insentifnya lebih besar guru-guru yang berada di pulau-pulau dibandingkan yang ada di kota.
2: Sementara itu, guru yang pernah mengajar di wilayah pulau, Anin Aprilia menilai peningkatan fasilitas pendidikan sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar, terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah hinterland.
4: Situasi mengajar di daerah hinterland Batam menyenangkan namun sangat menantang karena banyak kali keterbatasan transportasi, sarana dan prasarana, kemudian keterbatasan cuaca yang tidak bisa kita duga. Untuk teknologi khususnya karena tidak ada challenge atau tantangan untuk dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan teknologi untuk daerah-daerah terpencil.
2: Berdasarkan catatan Komisi 4, saat ini Kota Batam masih kekurangan guru yang jumlahnya 430 untuk tingkat SMP, 295 untuk tingkat SD, dan untuk TK sebanyak 17 orang. Tahun ini Kota Batam mengusulkan pengangkatan 309 guru PNS baru karena guru honorer hanya diperbolehkan mengajar hingga akhir tahun ini. Dari Batam Kepulauan Riau, Meta Fajar Walinda melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Posko pengaduan sistem penerimaan murid baru di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang masih ramai dikunjungi orang tua calon siswa. Sejak pagi tadi, petugas pelayanan masih menampung keluhan masyarakat. Dan selengkapnya, kita dengarkan laporan Hans Primananda dari RRI Padang.
6: Alah, hari kedua, sebelumnya kemarin kan ngurus yang sistem down kemarin.
7: Sejumlah orang tua calon siswa sejak pagi tadi masih mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang yang menyediakan posko pengaduan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Sebagian besar orang tua calon siswa datang dengan tujuan meminta penjelasan sekaligus mencari solusi agar anak mereka tetap dapat mengikuti proses pendaftaran. Salah satu orang tua calon siswa, Budi, berusia 43 tahun, kepada RRI mengaku kedatangannya ke posko pengaduan untuk menyampaikan keluhan yakni salah memilih jalur pendaftaran akibat sistem yang tidak stabil. Hal dimaksud akibat terburu-buru mengambil keputusan. Ia berharap pihak posko dapat merubah data calon siswa agar dapat kembali mendaftar pada masa perpanjangan.
6: Status saya sekarang berarti udah nggak bisa, udah nerima penjelasan dari petugas karena memang nggak bisa dirubah katanya. Zonasinya di Padang Barat. Kasus saya ini salah jalur pemilihan jalur, harusnya prestasi di kuliah jalur domisili, karena bukan saya yang isi, karena yang isi kan adik yang di rumah, sementara yang saya di sini ngurus itu.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krisluva, mengatakan telah memperpanjang masa pendaftaran SPMB hingga besok Kamis 25 Juni hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Selain itu, pihaknya juga melakukan riset data terhadap 8.000 calon siswa yang telah melakukan pendaftaran saat sistem mengalami gangguan di hari pertama.
6: Jadi seluruh sistem kalau kita pernah salah harus kita ulang. Jadi kami imbau masyarakat, akunnya sama, nanti kita mendaftar lagi sama dengan yang tadi. Tapi jangan salah pilih. Nah kemarin banyak yang mereka karena trouble, jadi tergesa-gesa, yang seharusnya domisili ditekan prestasi. Nah ini kami imbau masyarakat, ini kami kasih kesempatan khusus SMP. SD tidak ada karena on time, pada tanggal 24 kita tutup.
7: Yopi menambahkan, selama masa perpanjangan pendaftaran SPMB tahun ajaran baru, calon siswa tidak perlu membuat akun baru karena sistem masih menggunakan akun yang sama untuk pendaftaran ulang. Selain itu, ia menegaskan bahwa kebijakan riset data dan perpanjangan waktu hanya berlaku untuk tingkat SMP. Sementara itu, pendaftaran tingkat SD tetap berjalan normal sesuai jadwal dan jalur luar kota SMP tidak mengalami perubahan batas waktu. Hans Permalanda melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan tetap dapat bersekolah di Pekanbaru melalui skema penerimaan murid baru dan program Zero Putus Sekolah. Berikut kita dengarkan laporan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru dengan kabupaten lain tetap dapat mengakses pendidikan dan mendaftar di sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Komitmen tersebut merupakan bagian dari program Zero Putus Sekolah yang menjadi prioritas pemerintah Kota Pekanbaru agar tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak mendapatkan pendidikan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan Pekanbaru, termasuk Kabupaten Kampar, untuk memastikan persoalan administrasi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak yang berdomisili di Pekanbaru untuk bersekolah.
9: Saya yang menjamin tidak ada boleh ada warga Pekanbaru, anak-anaknya yang putus sekolah. Jadi ini adalah tahap SPMB dulu. Nanti baru ada tahap laporannya. Baru di situ kita nanti akan saring, jaring, dan kita akan carikan solusi bagaimana anak-anak Pekanbaru itu sekolah. Pemegang KTP Kampar kan begini, dia tinggal di Pekanbaru. Kami akan beri bantuan bagaimana bisa untuk mereka tetap sekolah. Tapi tentu kita harus selesaikan dulu SPMB ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
8: Hal senada disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan. Ia menjelaskan mekanisme penerimaan peserta didik baru tingkat SMP dilakukan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Menurutnya, jalur domisili menggunakan sistem pemetaan wilayah berdasarkan kelurahan sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
9: Kita kan ada 4 jalur penerimaan seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Ada 4 jalur penerimaan untuk tingkat SMP ini. Pertama ada jalur domisili, kedua ada jalur prestasi, yang ketiga ada jalur afirmasi, yang keempat ada jalur mutasi. Untuk jalur domisili ini tentu kita berbasis dengan basis wilayah yang kita petakan menurut kelurahan. Jadi misalnya sekolah A itu sudah kita petakan beberapa kelurahan di sekitar situ.
8: Pemerintah

0: mengalami kendala saat proses pendaftaran sehingga pemerintah dapat melakukan pendataan dan mencarikan solusi yang tepat. Dengan demikian, target program Zero Putus Sekolah di Kota Pekanbaru dapat tercapai dan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Sejumlah harapan disampaikan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kepada puluhan atlet yang berjuang dalam ajang Olimpiade Olahraga Sains Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat. Berikut kita dengarkan Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
2: Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail resmi melepas keberangkatan kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN di Rumah Dinas Bupati beberapa waktu lalu. Kontingen yang terdiri dari siswa tingkat SD, SMP, SMA, SMK hingga MA ini siap membawa nama baik Pasaman Barat di kompetisi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Sekda Dodi mengatakan kontingen Pasaman Barat akan bertanding pada sejumlah cabang olahraga, diantaranya atletik, renang, senam, pencak silat, bulu tangkis, dan panjat tebing. Di mana menurut Sekda Pasaman Barat, seluruh atlet yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, hingga kabupaten. Dodi San Ismail juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil lolos seleksi dan dipercaya mewakili Pasaman Barat di tingkat provinsi. Ia menegaskan bahwa O2SN bukan hanya ajang meraih medali, tetapi juga sarana membangun karakter, disiplin, dan sportivitas generasi muda.
3: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kontingen O2SN jenjang SD, SMP, SMA, SMK, MA sederajat dengan resmi saya lepas.
2: Sekda Pasaman Barat Dodi San Ismail juga berharap seluruh atlet dapat menjaga kesehatan dan keselamatan selama mengikuti pertandingan, sehingga setiap proses yang dijalani melalui pengalaman ini akan menjadi bekal berharga untuk masa depan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Pendengar, Natuna terima bantuan revitalisasi sekolah tahun 2026 sekitar 7 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Berikut kita dengarkan laporan Yuspianti dari RRI Ranai.
4: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali memperoleh bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat melalui program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma, mengatakan bantuan yang diterima tahun ini mencapai sekitar 7,3 miliar rupiah. Tercatat sebanyak 2 taman kanak-kanak, 3 sekolah dasar, dan 7 sekolah menengah pertama menjadi penerima bantuan revitalisasi pada tahun ini.
5: Jadi itu program Presiden langsung, kita tahun ini mendapatkan 7,3 M bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. TK ada 2, SD ada 3, SMP-nya ada 7. Kita terus berupaya melalui proposal-proposal, mungkin masih ada lagi tahap berikutnya. Ini untuk tahap sampai saat ini.
4: Salah satu sekolah penerima bantuan adalah SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut yang memperoleh bantuan rehabilitasi ruang administrasi dan toilet sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut, Mariadi, menyambut baik program revitalisasi tersebut karena sangat membantu memperbaiki fasilitas sekolah yang mulai mengalami kerusakan.
6: Kami repitnya ada rehab ruang administrasi sama rehab toilet. Nantinya tentu kami sangat senang sekali karena ya pelafon-pelafon yang sudah mulai rusak, alhamdulillah insya Allah bulan Oktober ini sudah mulai awal lah semua.
4: Selain SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut, bantuan revitalisasi juga diberikan kepada sejumlah SMP lainnya di Natuna, di antaranya SMP IT Nurul Jana, SMP Negeri 1 Pulau Seluan, SMP Negeri 1 Pulau Laut, SMP Negeri 1 Pulau Panjang, SMP Negeri 1 Bunguran Timur, dan SMP Negeri 1 Midai. Demikian, Yuspianti melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan menyebutkan capaian tes kemampuan akademik TKA jenjang sekolah dasar setelah hasil evaluasi menunjukkan daerah tersebut masih berada di peringkat ke-18 di Sumatera Barat. Padahal pihak terkait sudah melakukan penguatan pemahaman capaian pembelajaran bagi pengawas, kepala sekolah, dan juga guru. Berikut kita dengarkan Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
8: Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya meningkatkan capaian tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar melalui penguatan kualitas pembelajaran di sekolah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK, pemetaan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Salim Muhaimin di Painan kemarin mengatakan, capaian TKA daerah itu masih perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data yang ada, posisi Kabupaten Pesisir Selatan masih berada di peringkat bawah tingkat Sumatera Barat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Karena itu, pemerintah Pesisir Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program ke depannya.

0: Sekolah pastikan guru-gurunya paham betul tentang capaian pembelajaran.
1: Salim menegaskan pemahaman terhadap capaian pembelajaran harus dimiliki seluruh unsur pendidikan mulai dari pengawas, kepala sekolah hingga guru. Dengan kesamaan persepsi dan implementasi yang tepat dalam proses belajar mengajar, peningkatan nilai TKA jenjang SD di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Provinsi Riau tunjukkan kekuatan ekonomi berbasis sumber daya alam dan dominasi di sektor perdagangan industri. Alwis Surya Atmaja melaporkan dari RRI Pekanbaru.
3: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa kekuatan ekonomi daerah masih ditopang oleh sumber daya alam. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, menyebutkan bahwa Riau saat ini berada posisi ekonomi yang relatif kuat secara nasional, termasuk menempati peringkat ke-6 dan ke-2 di luar Pulau Jawa dalam beberapa indikator pembangunan ekonomi.
4: Riau berada di urutan ke-6 dan ke-2 di luar Pulau Jawa. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan terakhir. Semua kekuatan ekonomi tersebut itu berbasis kepada sumber daya alam, dan itu menjadi kekuatan Riau. Ada 3 hal. Yang pertama, untuk di darat kita punya perkebunan. Untuk di dalam bumi kita punya potensi pertambangan. Bahkan di sebagian pesisir kita posisi punya potensi ekonomi hijau dan blue ekonomi di laut dan pulau-pulau yang ada di pesisir Provinsi Riau.
3: Sementara itu, Puji Ismartini selaku Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menyoroti struktur usaha di Provinsi Riau dalam 2 dekade terakhir, yang menjelaskan bahwa kategori usaha terbesar masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran.
5: Nah, kemudian kalau kita lihat menurut kategori usaha di Provinsi Riau ini dalam 2 dekade terakhir, yaitu di Provinsi Riau, kategori perdagangan besar dan eceran merupakan kategori usaha yang terbesar, yaitu sekitar 42%. Selanjutnya kategori C atau industri adalah sebesar 20%.

0: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi menyampaikan pertumbuhan ekonomi Batam lebih dari 6%. Berikut kita dengarkan laporan Mahmudin.
1: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam menunjukkan tren positif dengan capaian sebesar 6,8%. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, saat berada di kantor RRI Batam. Rudi mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh sejumlah sektor strategis, diantaranya investasi, penyaluran pinjaman bagi pelaku usaha, pembangunan real estate, serta sektor listrik dan gas.
2: Investasi di Kota Batam sebagaimana kita ketahui ada 30 kawasan yang industri yang tergabung dalam himpunan kawasan industri di Kota Batam yang menggerakkan hampir 69,3 triliun selama satu tahun yang lalu di 2025.
1: Selain mendorong investasi, pemerintah juga memberikan dukungan kepada pelaku usaha melalui program pinjaman modal usaha hingga 20 juta rupiah. Program tersebut diharapkan dapat membantu pengembangan usaha mikro dan kecil serta memperkuat perekonomian lokal. Kawasan Rempang Galang yang merupakan wilayah hinterland Batam memiliki potensi besar melalui pengembangan konsep Eco City. Kawasan tersebut diharapkan menjadi

0: Pemerintah berharap berbagai capaian tersebut dapat terus dipertahankan melalui sinergi antar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna menjadikan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif di tingkat nasional maupun regional. Demikian Mahmudin melaporkan.
1: Uji publik Raferda, penyesuaian pajak daerah dan retribusi Bukit Tinggi berlangsung memanas. Selengkapnya kita dengarkan laporan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
2: Kita tinggal memerah di SMI, masa dalam keuangan dunia ada. Karena kami telah dibayar pajak distribusi, sanksi, kalau ini nampuan, eksen sokong, tangan mungkir, distribusi publik berubahan, bukan sosialisasi, banyak itu masyarakat banyak bidik.
3: Pemerintah Kota Bukit Tinggi menggelar uji publik rancangan perubahan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2003 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah digelar 23 Juni 2006 di Aula DPKAD Kota Bukit Tinggi, diikuti 100 orang peserta dari berbagai unsur, akademisi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, perangkat daerah dan masyarakat, yang juga di acara tersebut berlangsung memanas dan dinamis. Berbagai masukan dan pandangan disampaikan peserta sebagai bagian dari penyempurnaan rancangan peraturan sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi Resmal Hadi SSTP MSI mengatakan dalam sambutannya, uji publik merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah agar masyarakat mengetahui sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diterapkan pemerintah nantinya. Risma Hadi menjelaskan bahwa perubahan perda dilakukan ini sebagai penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan daerah, dan disebutkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan Kota Bukit Tinggi masih sekitar 25% ekuivalennya atau 176 miliar rupiah. Sedangkan total belanja Kota Bukit Tinggi saat ini capai 710 miliar rupiah. Sementara sisanya masih bergantung kepada transfer pemerintah pusat, termasuk kondisi memberatkan pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi saat ini terlihat dalam menghadapi peningkatan biaya pelayanan publik termasuk anggaran pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPA regional Aye Angik Kota Padang yang mencapai 40 miliar rupiah setiap tahunnya. Meski demikian, Rismal menegaskan penyesuaian tarif pajak dan retribusi yang diusulkan ini bukan untuk membebani masyarakat maupun dunia usaha. Seluruh perubahan telah melalui kajian dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan ketentuan pemerintah pusat yang ada.
4: Memang konsep awal yang telah kita lakukan kajian, dihitung biaya seluruhnya, biaya pelayanan anak, kemudian dibagi, kirim-kirim sekarang jatuhnya, itulah itu yang ada pekerjaan. Nah, kalau kini sebenarnya, kalau berbang-bang jalan itu dah, gimana sebenarnya ada mesti juga. Kalau ada mesti, kenapa ada mesti juga. Dengan adanya perubahan ini, tidak ada sedikit pun pemerintah ini memberatkan bagaimana kita untuk membangun daerah. Itu mungkin ada. Yang juga kami bantu di hati, di bos itu kan. Jawa punya bos itu. Kita menyuyu. Kita berjajaran mengikuti regulasi dari pemerintah pusat. Dan misalnya pemerintah dalam jawab secara pariwisata untuk pemerintah tetap ada perubahan. Sekali lagi, ini belum final. Ini sudah ada di semua.
3: Perubahan kebijakan tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan kemampuan masyarakat dan tetap mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas dan juga tidak mengalami penyesuaian kenaikan, yakni dari perlindungan sektor ketahanan pangan dan perlindungan pelayanan kesehatan yang ada. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
5: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Dalam upaya memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Muslim Riau, Basnas Provinsi Riau sediakan rumah singgah gratis bagi pasien rawat jalan dengan fasilitas transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Pizza.
6: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau menyediakan rumah singgah bagi masyarakat Riau yang sedang menjalani pengobatan rawat jalan di rumah sakit. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh pasien dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama menjalani pengobatan. Ketua Satu Basnas Riau, Dr. Yahnan, mengatakan rumah singgah ini merupakan bentuk kepedulian Basnas dalam membantu meringankan beban masyarakat yang harus berobat jauh dari daerah asalnya. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pasien dan keluarga selama proses pengobatan berlangsung. Menurut Dr. Yahnan, setiap pasien yang mendapat layanan rumah singgah dapat didampingi oleh satu orang penunggu.
7: Selain daripada program kemanusiaan seperti kita membangun rumah, kita juga ada program kesehatan. Nah, di program kesehatan ini kita punya fasilitas rumah singgah namanya. Di rumah singgah ini diperuntukkan kepada masyarakat miskin yang muslim yang berada di kabupaten kota selain kota Pekanbaru. Jadi ketika mereka berobat ke Pekanbaru, apakah itu di RSUD Arifin Ahmad atau rumah sakit lain, lalu mereka tidak rawat inap tapi rawat jalan. Tentu kan tidak akan mungkin pulang mereka ke Bengkalis, ke Inhil, ke Rohil misalnya, kan apalagi di selat panjang yang begitu jauh. Nah, mereka akan mencari tempat beristirahat. Keluarga mereka tak punya, sana pun tak ada. Maka Basnas Provinsi Riau ini menyiapkan rumah singgah. Rumah singgah ini free bagi mereka dengan persyaratan nanti bisa dilihatlah di Facebooknya Basnas, di IG-nya Basnas, TikTok Basnas, itu bisa dilihat persyaratan-persyaratan secara administrasi.
6: Selain menyediakan tempat tinggal, Basnas Riau juga menanggung berbagai kebutuhan selama berada di rumah singgah. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat berkoordinasi terlebih dahulu melalui Basnas Kabupaten dan Kota masing-masing. Masyarakat bisa menghubungi Basnas Kabupaten Kota untuk proses koordinasi, dan informasi lebih lanjut juga dapat dilihat melalui media sosial resmi Basnas Riau. Reporter RRI Menggaris Muhammad Fiza melaporkan.
1: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Masjid Jami Nurul Iman Tanjung Pinang melaksanakan program Selalu Bersama Al-Quran untuk mengisi kegiatan positif selama libur anak sekolah. Berikut kita dengarkan laporan Febrian Syah.
8: Di masa libur anak sekolah, Masjid Jami Nurul Iman Tanjung Pinang kembali mengambil inisiatif positif dengan menggelar program Sebarkan Selalu Bersama Al-Quran Angkatan Ketiga. Program ini dirancang khusus untuk mengisi waktu libur anak-anak dengan kegiatan yang produktif, religius, dan bermanfaat. Pengurus Masjid Jami Nurul Iman Indri Zamar menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan waktu luang anak-anak selama liburan sekolah agar terhindar dari hal-hal negatif. Selama 6 hari, para peserta akan dikarantina di masjid untuk fokus mendalami agama dan meningkatkan interaksi mereka dengan Al-Quran. Dalam kegiatan ini, peserta juga ditargetkan capaian dan hafalan Al-Quran, mulai dari tahfiz Al-Quran dengan hafalan sebanyak 1 hingga 2 juz selama program berlangsung. Dilanjutkan dengan pendidikan agama Islam, belajar kelompok, serta simulasi kolaborasi antar peserta. Panitia juga membuka pintu kesempatan bagi peserta dari luar daerah seperti Bintan dan Batam.
9: Tapi juga kita tidak menutup kemungkinan bagi dari luar daerah, dari Bintan, dari Batam, nah khusus yang dari luar Pulau Bintan, kita sediakan ruang inap untuk anak-anak kita. Jadi mereka tidak perlu bolak-balik hari-hari ke Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Batam, tidak. Tapi ya, kita sediakan ruang inapnya.
8: Pengurus Masjid Jami Nurul Iman Indri Zamar berharap dari tahun ke tahun jumlah siswa yang ikut serta semakin meningkat. Selain itu, kegiatan ini merupakan wujud kontribusi nyata dari pengurus Masjid Jami Nurul Iman dalam mendukung program pendidikan Al-Quran yang digalakkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus membangun karakter anak mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang akan dilaksanakan pada 29 Juni 2026. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.

Pendengar, berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 Padang Prabu sore ini. Saya Elmi Subaya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan tetap semangat.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
2: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di 105.1 RRI, kita berada di Cek Fakta untuk edisi hari ini tanggal 24 Juni 2026. Diinformasikan hanta virus disebut sebagai pandemi COVID-19 jilid 2 adalah informasi yang hot. Di mana penjelasannya, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa hanta virus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim bahwa hanta virus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax dan dilansir dari Tirto.id, di mana cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah tekanan atau rekaman proses syuting iklan Samir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman tersebut terlihat sejumlah orang menggunakan pakaian Hamzat dan juga sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hanta virus merupakan jilid atau COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Jadi informasi tersebut adalah tidak benar dan dikategorikan hoax, di mana hanta virus disebut sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Itu informasi Cek Fakta di kesempatan sore ini. Untuk mendapatkan informasi terbaru, terpercaya dan update, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Dunia 2026 menghadirkan sejarah baru. Beberapa negara akhirnya berhasil lolos untuk pertama kalinya ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Uzbekistan menjadi salah satu negara debutan setelah penantian panjang di kualifikasi Asia. Jordania juga sukses mencetak sejarah dengan tampil perdana di Piala Dunia 2026. Curaçao ikut menjadi kejutan besar dari kawasan Karibia dengan keberhasilan mereka menembus turnamen dunia. Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang tim besar, tetapi juga tentang mimpi negara-negara baru yang akhir.

yang selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil adalah

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Kembali di 101,1 RRI Batam dari Dato' Siti Nurhaliza dengan satu lagunya Menjaga Cintamu. Lagu ini adalah salah satu dari soundtrack film Anwar yang hadir di negeri jiran Malaysia untuk Anda di kesempatan petang hari ini. Satu informasi dari dunia kesehatan akan saya hadirkan, di mana dehidrasi hingga hipertensi menjadi faktor pencetus gagal ginjal. Dilansir dari Antara, di mana dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Anindya Laraswati atau Larasati, menyampaikan gagal ginjal dipengaruhi oleh faktor penyebab termasuknya dehidrasi hingga penyakit lain seperti hipertensi. Gagal ginjal juga terbagi menjadi gagal ginjal akut yang biasanya dipengaruhi oleh faktor pencetusnya seperti dehidrasi. Kemudian juga dehidrasi kekurangan cairan yang berat. Kalau kita atasi faktor penyebabnya, kita harapkan fungsi ginjal dapat kembali seperti semula. Di mana satu informasi juga, ada juga gagal ginjal kronis yang disebabkan biasanya dari faktor yang berjalan sudah lama, bisa puluhan tahun, diawali dengan gaya hidup yang tidak sehat sehingga muncul penyakit lain seperti diabetes, kemudian juga hipertensi. Hipertensi juga untuk pendengar yang lama dan tidak terkontrol, lama-lama mengganggu fungsi ginjal dan menyebabkan komplikasi ke ginjal hingga akhirnya menyebabkan penyakit ginjal kronis. Gagal ginjal akut merupakan kerusakan ginjal yang terjadi secara tiba-tiba dalam hitungan hari. Sedangkan gagal ginjal kronis merupakan kondisi yang terjadi ketika ginjal mengalami kerusakan parah dalam jangka waktu lama atau lebih dari 3 bulan. Menurut laman Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, di mana Kementerian Kesehatan mengatakan atau menambahkan, apabila faktor penyebab yang mencetus seperti dehidrasi maupun infeksi masih bisa ditangani, maka pasien kemungkinan tidak perlu menjalani hemodialisis ataupun cuci darah secara berkelanjutan. Namun sebaliknya, jika pasien mengalami gagal ginjal kronis atau yang lainnya, faktor yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal yang prosesnya berlangsung sudah lama seperti hipertensi maupun diabetes meletus, maka pasien akan menumbuhkan hemodialisis berkepanjangan atau cuci darah. Dan mana gagal ginjal akut juga mungkin ada penyebab khusus yang membuat gangguan fungsi ginjal, penurunan fungsi ginjal. Senamun ada juga pada pasien yang gagal ginjal kronis yang membutuhkan proses kemodialis atau cuci darah. Itu tutur dari Dr. Anindya untuk para pendengar sore hari ini di Info Kesehatan. Di antara penyakit ginjal yang kerap kali berkembang secara diam-diam tanpa disadari penderitanya, dan organ ginjal memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan, menyaring limbah serta mengatur tekanan darah, kemudian juga produksi sel darah merah. Ketika fungsi ginjal ini terganggu, dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan secara keseluruhan. Banyak orang baru menyadari adanya gangguan ginjal ketika kondisinya sudah cukup parah. Gejala seperti ini atau gejala pembengkakan pada kaki, perubahan warna urin, kelelahan, berlebihan, kemudian tekanan darah tinggi hingga sering kali diabaikan, dan penting bagi setiap orang untuk memahami tanda-tanda awal gangguan ginjal serta faktor-faktor yang menyebabkannya. Dengan mengenali gejala juga penyebabnya sejak dini, risiko komplikasi yang terjadi seperti gagal ginjal bisa dicegah dengan lebih awal. Kemudian juga gagal ginjal yang umumnya terjadi pada penderita penyakit ginjal yang telah dihimpun dari berbagai sumber, diantaranya adalah gejala-gejala awal itu adalah pembengkakan pada tangan dan kaki dan wajah. Salah satu tanda kalau gangguan ginjal Anda muncul pembengkakan di area tubuh seperti tangan, pergelangan, kaki dan juga wajah. Kondisi ini disebabkan karena tubuh tidak mampu mengeluarkan kelebihan natrium atau garam secara optimal sehingga cairan menumpuk di jaringan tubuh. Terkadang pembengkakan ini juga disertai dengan rasa gatal atau muncul bercak pada kulit. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua penderita gangguan ginjal mengalami gejala yang seperti dikatakan di atas. Kemudian tekanan darah tinggi, kemudian juga gula darah tinggi atau diabetes. Pada penderita diabetes, ginjalnya bekerja lebih keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Dan proses ini biasanya menyebabkan kerusakan jaringan ginjal secara berlahan. Salah satu tanda awalnya adalah munculnya protein dalam urin dalam jumlah kecil, kondisi yang dikenal dengan mikroalbuminuria. Menurut berbagai penelitian, diabetes merupakan salah satu penyebab utama
gagal ginjal kronis. Yang keempat, rasa mulut di rasa logam di mulut ya, penumpukan zat sisa dalam darah atau uremia akibat gangguan ginjal dapat mempengaruhi indera pengecap. Makanan terasa pahit atau seperti logam di mulut, hal ini bisa membuat penderita kehilangan nafsu makan dan mengalami penurunan berat badan. Yang kelima, urin berbusa. Jika tampak berbusa ataupun bergelombang menyerupai putih telur yang dikocok, hal ini bisa menjadi indikasi adanya protein yang akut yang ikut terbuang melalui urin. Gejala ini dikenal sebagai proteinuria yang seringkali menandakan adanya gangguan pada fungsi penyaringan ginjal. Kemudian tanda lainnya mual, kemudian muntah dan juga mudah lelah, dan ini adalah karena jika tubuh merasa cepat lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Jadi ini bisa jadi berkaitan dengan gangguan fungsi ginjal saat ginjal rusak, produksi hormon eritropoietin menurun. Hormon ini juga berperan dalam membantu tubuh membentuk sel darah merah yang mengangkat oksigen ke seluruh tubuh. Kurangnya sel darah merah bisa menyebabkan anemia dan juga membuat otak atau otot kekurangan energi. Itu mendengar beberapa gejala dan juga beberapa hal yang perlu Anda sikapi. Mudah-mudahan artikel ini bisa membantu dan juga bisa memberikan masukan terbaru untuk Anda yang saat ini mungkin sedang dalam proses tidak menyenangkan, tidak enak dalam tubuh Anda, karena memang ada beberapa hal yang perlu Anda cek kembali, Anda telusuri kembali, karena sehat itu sangat diutamakan untuk meneruskan aktivitas dan karya-karya besar Anda di manapun berada. Ada rasa yang tertinggal bersama ST12.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Jam 14.12 menit saat ini.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan

yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi. Kembali masuk di 101.1 RR Batam, masih di program Petang dan Saat ini 24 Juni 2026. Kita berada di Lintas Informasi dari Batam. Kasus kekerasan terhadap anak di Batam masih menjadi perhatian serius. Erosnya pelaku kekerasan dalam banyak kasus justru berasal dari lingkungan terdekat korban, mulai dari ibu tiri, ibu kandung, hingga ayah kandung. Psikolog Irfan Aulia menilai terdapat sejumlah faktor yang dapat mendorong orang tua ataupun anggota keluarga melakukan kekerasan terhadap anak. Faktor tersebut umumnya berawal dari persoalan yang terjadi dalam keluarga dan ketidakmampuan mengelola tekanan hidup. Informasi yang kedua dilansir dari rri.co.id, di mana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC tipe Madya Pabian C Pantoloan memusnahkan barang yang menjadi milik negara atau BMMN hasil pindahan ke Pabean dan juga Cukai periode 2004-2025. Barang yang dimusnahkan terdiri dari jutaan batang rokok ilegal dan juga ratusan bal pakaian bekas impor dengan total senilai 7,8 miliar rupiah. Kepala KPBCT MPC Pantolan Wing Hartopo mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bentuk kemitraan Bea Cukai dalam menegakkan hukum kepabeanan dan juga cukai sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang ilegal. Informasi ini saya laporkan dari Palu, Sulawesi. Informasi yang terakhir masih dari rri.co.id, di mana Bank Indonesia mencatat likuiditas dan juga perekonomian dan uang beredar dalam arti luas pada bulan Mei 2026 sebesar 10.415,9 triliun rupiah dan pertumbuhan mencapai sekitar 10.8%. Meningkatnya jumlah uang beredar di bulan Mei ditopang oleh pertumbuhan uang beredar sempit sebesar 15,3% serta ditopang oleh uang kuasai sebesar tumbuh menjadi 6%. Itu pendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda, dan untuk mendapatkan informasi yang update Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kemudian informasi untuk surat maghrib untuk Batam dan sekitarnya untuk hari ini jatuh atau pada pukul 18.12, pukul 18.12 azan maghrib dikumandangkan untuk Batam dan sekitarnya.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Hadis hari ini.
1: Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

Pendengar, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwa terdapat seorang lelaki yang menunaikan salat selama 60 tahun tetapi salatnya tidak diterima oleh Allah. Sabda Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki menunaikan salat selama 60 tahun tetapi satu pun salatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku karena dia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukunya, atau menyempurnakan rukunya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis ini mengingatkan kita supaya menyempurnakan setiap ruku di dalam sholat. Bahkan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spesifik mengingatkan kita tentang ruku dan sujud yang sering diabaikan oleh sebagian manusia. Sabda Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Sahabat lalu bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam sholatnya Baginda? Kemudian Baginda Rasulullah menjawab, pencuri sholat itu ialah mereka tidak menyempurnakan ruku dan sujud mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikan sholat dengan sempurna. Semoga Allah membimbing dan merahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Pendengar, Alkisah pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam melihat seorang laki-laki yang memiliki suatu kebutuhan yang mendesak. Demi mendapatkan apa yang dibutuhkannya, lantas laki-laki tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melihat apa yang dilakukan laki-laki tersebut, Nabi Musa alaihissalam bergumam dalam hatinya, "Wahai Tuhanku, seandainya aku memiliki apa yang dibutuhkan lelaki itu, niscaya aku akan membantunya." Sejenak kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, ketahuilah bahwasanya lelaki itu memiliki seekor kambing dan ketika ia berdoa, hanya kambinglah yang ada dalam hatinya. Sementara aku enggan untuk mengabulkan doa seorang hamba yang hatinya tidak mengingat diriku di dalamnya." Setelah menerima perihal wahyu tersebut, Nabi Musa alaihissalam memberitahu kepada laki-laki tersebut tentang apa yang menyebabkan doa yang ia panjatkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya mendapatkan teguran dan peringatan, lelaki itu secara spontan membuang jauh-jauh atas pikiran tentang duniawi yang ada di dalam benaknya. Ia kembali berdoa dengan sungguh-sungguh dan fokus hatinya agar senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tak lama berselang, doa itu pun terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, pada masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, hidup seorang ulama yang sangat disegani. Suatu hari, seorang pedagang kenalannya berkunjung ke rumahnya. "Tuan, sudah tahu kabar yang baru saja kudengar tentang sahabat Tuan?" kata pedagang itu. "Tunggu dulu," ujar ulama. "Sebelum kau memberitahuku lebih lanjut, aku ingin kau melewati 3 pertanyaan dariku. Aku menamainya 3 saringan." Pedagang itu bingung. Sang ulama lalu menjelaskan, "Sebelum kamu bercerita tentang kawanku, ada baiknya sedikit kusaring dulu informasinya. Tes pertama, apakah kamu bisa menjamin informasi itu benar?" Pedagang itu menjawab, "Tidak, aku baru saja mendengarkannya dari seseorang." "Oke, berarti kamu tidak bisa menjamin kebenarannya." Ulama melanjutkan lagi, "Apakah kabar tentang temanku adalah suatu informasi yang baik?" Pedagang menjawab, "Tidak, malah sebaliknya." "Oke, berarti kamu akan berbicara tentang keburukan yang belum tentu benar." Ulama itu melanjutkan kembali, "Terakhir, apakah mengetahui hal itu memberiku keuntungan?" "Tidak, tidak ada," jawab pedagang itu. "Jika keburukan kawanku belum tentu benar dan tak ada keuntungan apapun mengetahuinya, untuk apa kamu ceritakan?" tanya sang ulama.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zing. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: Pssi terus memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan akan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
18: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
19: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
18: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
19: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
20: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
19: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico. Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and the Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs lmi.co.id.
3: Halo, dengan siapa ya?
4: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan, parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
3: Wah, yang benar Pak.
5: Bapak punya anak lagi selain aku.
6: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
7: Baik, mendengar kembali di Pro1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi selanjutnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk daerah Batam dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya, semoga amal ibadah diterima Allah. Amin ya rabbal alamin.
8: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat Isya untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatur RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Selamat malam juga Anda di seputaran Tanjung Batu Tunjung Balai Karimun yang dapat menanggap siaran kami di frekuensi 107,2 Prosatur RRI Batam. Nah, walaupun mungkin Kota Batam hari ini diguyur hujan, semoga menjadi berkah untuk kita semuanya. Dan juga mungkin sebagian juga masih ada jalan yang terendam air dan tetap hati-hati dan waspada, takut sebagian jalan berlobang. Jadi tentunya pandu cermat, jiwa selamat ya. Semudah-mudahan kita doakan terlindung dari segala bahaya untuk pendengar Prosatur RRI Batam yang menuju pulang ke rumah. Nah, berdasarkan satu informasi untuk Anda, mayoritas penduduk di Kota Batam berada pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran lebih dari 1,5 juta per kapita per bulan. Namun, data tersebut tidak langsung digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan masyarakat maupun menentukan beberapa banyak warga yang masuk

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga,

0: selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sip.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Pendengar Lintas Informasi, yang pertama, fenomena cuaca El Nino diprediksi mulai melanda Indonesia, di mana pemerintah telah bersiap memperkuat stok pangan nasional, terutama beras, di mana indikator stok cadangan beras pemerintah Indonesia berada lebih dari 5 juta ton sebelum El Nino menerpa. Lintas informasi selanjutnya, Dinas Pendidikan Distrik Kota Tanjung Pinang memastikan kuota sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 mencukupi untuk menampung calon peserta didik jenjang SD dan SMP. Total daya tampung disiapkan mencapai 6.888 murid. Lintas informasi yang terakhir, kasus kekerasan terhadap anak di Batam masih menjadi perhatian serius. Ironisnya, pelaku kekerasan dan bahaya justru berasal dari lingkungan terdekat korban, mulai dari ibu tiri, ibu kandung, hingga ayah kandung. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id, dan selanjutnya kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program Ruang Rindu.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun rilainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju. Bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam langsung, ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh iya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya?
1: Berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya?
1: Nah iya dong.
2: Semangat 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora. Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: berderet-deret ngantri. Sudah ngantri nih Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
1: iya,
0: bisa berekspresi sampai
1: keren
0: saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang,
1: Rarampa,
2: di Nutmeg, di Rarampa, di
1: Kendilmas. Mantap, Dino, mantap.
0: Kendilmas. Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik-baik mah banyak, Jom.
1: Bisa aja, oh,
0: okay,
1: Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ini, ceritanya, Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hei, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah, selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo, solo ya. Single solo ini yang keberapa ya?
1: Pokoknya banyak ya, wah.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Main bukan yang main. Ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: ke
0: penelpon ya, Mbak Ita.
1: Kita
0: ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa dia tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya, Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, ya, maksudnya okay. Bagaimana.
1: Nanti dicap ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Itu saja.
1: Oke okay, Bang. Salam.
3: Iya ya.
0: Oke, itu aja ya.
1: Baik. Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita oke. Kemana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Kita pernah Mas Hari, Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah, sehat, ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang Suwab.
0: Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Manado.
4: Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: oke,
2: saya sering
4: pertanyaan.
2: Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu Mas Cina.
2: Iya, betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi?
2: Enggak,
4: oke.
2: Nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino.
2: Ya.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Oke.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya.
0: Oh, siap, tolong. Ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, okay, silahkan Mas.
4: Ada Angkel Gagi di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati di Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olalah hidup senang karena
2: mabuk asmara.
5: Jaga diri apa loh? Batasnya. Olalah, biar saja saling menjaga.
1: Olalah. Apa lo ya?
0: Oke, langsung silakan pertanyaan Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Ya, Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita, sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah,
2: oke, siap. Ya. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya, Bidan.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya. Oh,
1: nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Okay,
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh. Silakan. Ya.
5: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
6: Okay.
5: Dadah.
6: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Haryanti. Mbak Ita pernah masari yang cantik selamat malam. Ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
6: Oke. Okay.
7: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam ya, kenal. Salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari Manokwari.
6: Toli-toli.
2: Oh, Toli-toli. Siapa tadi
7: namanya? Saya orang Depok.
6: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
6: Selamat pagi, ya,
2: salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
7: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu.
6: Oke, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri, pengen
6: show
7: di mana begitu.
6: Oke, tunggu ya.
7: Terima kasih Pak Sofian untuk Mas Dino.
2: Makasih
7: Mas Yudi, Mbak Ita pernah masati yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meke Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
6: Iya, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Untuk Mas Dino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luas Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa bawa tempatnya Bang Yudi Ismail.
6: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget, enggak kebanyakan.
6: Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Iya, emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget kan.
8: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya.
6: Oke. Okay.
8: Okay. Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul. Oh,
6: siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan.
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu.
6: Masih
8: bisa
6: kan
8: kira-kira saya.
6: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kemakanan-kemakanan lama gitu. Lawan di mana gitu, karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
8: Masya
1: betul,
8: Allah kan? Itu, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah
1: iya.
8: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh Mbak Ita dulu penari ular,
6: dapur mandi, siap, oke,
8: sempo-sempo,
1: iya siap kang,
8: itu aja bang.
6: Terima kasih bang Hasan,
1: oke,
2: terima kasih bang Hasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada bang Al. Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, dijawab ya.
6: Gimana gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan memang ya kerjanya di musik.
2: Kan di musik. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus ya.
2: Bener, betul kan?
6: Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Itu sudah gitu. Terjawab.
6: Oke, okay. Kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral nggak? Lagu yang selama sosial, ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat nggak, Mbak Ica?
1: Oke. Ya. Ingat.
2: Iya. Hormat kami. Di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
2: Iya, pernah.
1: Oh, ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
6: Siap kalau begitu.
1: Mantap
6: sudah. Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
1: Oh,
6: yang
1: tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
2: Orang Bandung.
6: Bandung ya. Semua musisi ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
6: gudang. Oke. Okay. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Yang lulus, ke yang toli-toli ya?
6: Sorong.
2: Lagu ke-8
6: ya? Ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
6: Selain
1: tergabung
6: vokal,
1: dalam band.
6: Selain vokal
1: selain
6: grup mungkin
1: grup
6: ya.
1: Vokal,
2: bandnya berarti G-band.
6: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo ya.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti formasi ya.
6: Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya. Kalau ada collabs gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa.
6: Siap.
1: Mantap, sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
6: Lady Gaga.
1: Aku juga Lady pengen Gaga. Banget kolab sama Lady Gaga.
6: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
6: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya ya, gimana?
6: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: aja
2: nyanyi aja naik.
1: Dari nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
6: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktif nyanyi.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak Ita ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja.
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83
1: tahun. Mick Jagger. Staminanya luar biasa.
6: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini?
1: Nah, kok ada apa naon? Apa sih? Aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi bukan Kantora Paramita.
6: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
6: Ini ada Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
6: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh gitu.
2: Gimana?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya Mas betul, Dino mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Duman ini
0: juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, Nah ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
1: dari awal ya. Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar, almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud, udah pernah kesini sama
2: Risa
1: Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia, itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar.
2: Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Woi, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya
2: kantor
0: ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Dara. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama Tiga Dara.
1: Iya, kan benar benar pas Nona Manis tahun 90 betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang Mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu Bang Berbagi, rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu pertama
0: kali. Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga dalam keadaan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku.
3: Saya dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Ya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, nggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya, tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanya kolaborasi sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya. Duet, pasti misalkan duet
3: sama Rosa, gitu kan. Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Emang dia pengen yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, di musik. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain? Sisi maksudnya lain, gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino, selain sebagai...
3: Iya, tapi udah di dalam ya Bang Dino, tas
0: maaf.
1: Siapa tahu jadi usaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati
1: suasana. Siap,
0: ya. Siap, Ayu.
2: Kita kesana ya,
3: Rita ya. Ya,
0: saya menyapa ya. Silakan.
3: Saya Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, Pak. Silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, salam okay, masih di salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Sang Suami
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas Budi Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: ke sini. Oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali, selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, ya Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, Mas, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima siap. Kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih, Tas.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Bu Mas Yudi.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang itu ya yang menjahit bendera.
6: Ini kopinya mak.
2: Oh ini kopinya.
1: Kopinya.
6: Kopinya bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini. Saya dengar dari tadi ya, Bang. Saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanya. Semoga ke depannya Bang Dino semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap, okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana tuh kita ke Toli-Toli? Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam. Selamat malam Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sementara ini. Tadinya kami berdirinya personal 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Itu saja. Oke. Okay. Ya. Siap itu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekonya Bang Benjo atas sapaan yang minggu lalu untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli ini ke Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh proses RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo. Ih, dikira kita pelawak kali ya. Ketawain.
1: Belum ngomong apa-apa.
0: Lah.

0: Kang Dino,
1: Ya.
0: tadi rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
1: Tetap
0: Tetap
1: ada
0: ada
1: untukmu.
0: Tetap ada
1: Tetap ada
0: untukmu.
1: untuk apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu. Dinda, di manakah kau berada? Di Bogor.
0: Ya, itu lagu karya siapa tadi?
1: Rangga Zen.
2: Rangga Zen.
1: Orang Bandung juga.
0: Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
1: Betul.
2: Betul.
1: Serba Bandung pokoknya mah.
0: Bandung Tea gitu ya.
1: Apa?
2: Iya,
1: oh.
0: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
1: Kang Dino.
0: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
1: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
0: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
1: Siap. Jadi
3: nanti aja dijawab.
1: Oh iya ya.
3: Biar penasaran.
2: Penisirin.
0: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
1: Oke.
0: Iya iya. Bukan begitu maksudnya gitu.
1: Oke. Okay. Nanti dijawab.
0: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya
1: ya,
0: asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
2: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya
1: Teteh. Dijawab.
0: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama
1: Teteh Dinda.
0: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
1: Iya.
2: Siap.
0: Terima kasih ya.
2: Sama-sama
1: Teteh. Teteh. Sama-sama.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
2: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat ya dan selalu semangat ya.
2: Yeay, pastinya dong, Pak Ahmad.
4: Ruang rindu, ruang berbagi.
2: Memori lewat lagu.
4: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
1: Silakan, harus.
2: Silakan, Pak.
4: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
1: Wow,
2: mantap ya, pertanyaannya.
1: Siap.
4: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
1: Oh, siap.
2: Baik-baik. Oke.
1: Silakan.
2: Pak Ahmad.
4: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Mbak Ata,
2: terima
4: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara, selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Tiara.
1: Halo.
5: Selamat malam, Mbak Ida, selamat hari.
2: Bu Tiara.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
2: Iya, Bu Tiara.
5: Iya, bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ida?
2: Dino Kantora. Dino Kantora.
1: Dino Kantora.
5: Dino atau Bima?
1: Dino.
2: Dino.
1: Dinosaurus.
2: Dino Kantora.
5: Ya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
1: Kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
2: Ibu Tiara
1: di Kendari.
3: Tiara, Kendari. Oh, Kendari.
5: Iya. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
1: Silakan.
5: Sejak terjadinya kedua dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
1: Siap.
5: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
1: Ya. Terima kasih.
2: Boleh silakan.
5: Ya, salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnamasari, iya. Bersama Bang siapa lagi?
1: Siapa dong?
2: Ayo siapa?
1: Yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
5: Bang Dino Kantora.

0: Ntar ntar yang satu lagi.
1: Yudi Ismail.
2: Oh saya maksudnya.
0: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyu Dinung.
0: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
2: Nama Ismailku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa nih? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
2: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
2: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
3: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
3: iya.
1: Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
2: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
1: Sampai aniku anu emang.
2: Sampai aniku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
3: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
2: Pengusaha kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus.
2: Bener banget ya.
3: Tapi baru dikit.
2: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
2: Oke. Okay.
3: Belum nyampe.
2: Jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
2: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
2: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
3: Maksudnya perjanjian dengan
2: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu oh. Juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Bingung ada ya, nggak terikat ya.
1: Ya
2: siap
3: misalkan gimana, misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record kita dibikinin album The Best of JK Record berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance,
2: oke
3: okay. Almarhum terus maksudnya nggak ada keterikatan
1: ya, sudah terjawab ya,
2: tangannya bebas nggak diikat gini loh.
1: Garing Mas, garing.com.
2: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya.
2: Oh.
1: Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
3: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
1: Aku
3: yang kolab sama
2: Hari Bukti.
3: Aksi gaya dan dananmu.
2: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
2: Itu Pak Mali ya. Nah,
3: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Dirilis lagi ya.
2: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
3: Iya.
2: Kapan mau dirilisnya, Bang?
3: Juli kalau enggak Agustus.
2: Agustus.
1: Tunggu ya.
3: Rekamannya udah selesai.
2: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama?
2: Sama Bang Dino.
1: Kenapa?
2: Aku WA enggak dibales-bales.
3: Mungkin
2: yang sibuk,
3: enggak, aku
2: paham. Iya,
3: ke skip
2: ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
3: Mohon maaf ya.
2: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
3: Suka duka. Suka duka mungkin banyak sukanya,
1: banyak
3: ya.
1: Sukanya itu okay.
3: Banyak sukanya karena kita kerja kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
3: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah, enak banget kan.
2: Oh iya, tamelo kok agres.
3: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget. Bukan apa ya, disiplin
1: sebagai
3: banget.
1: Sebagai mentor, itu yang bagus loh Mas Dino.
3: Iya, disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau
3: misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi
1: betul.
3: Gini, kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
2: Oh, oke. Okay.
1: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
3: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
2: Kenapa perlu badan tegap? karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara tapi juga
1: band. Oh, ada koreonya ya. Kan tuh.
2: Kayaknya aku dulu calon
3: full koreo. Full koreo dulu.
2: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
3: Kantora Geronimo aja deh.
2: Karena
3: sekarang Jerome. Soalnya udah balik lagi ke
2: Kantora Geronimo. Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
3: Satu itu, komunitas. satu sekolahan vokal.
2: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Itu. Geronimo itu ya? Ya.
3: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
2: Oke, tuh sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
2: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
3: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
2: Oke, berarti ditawarin ya? Iya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
3: Senang, dua-duanya senang.
2: Iya.
3: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
2: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
1: Sampai ke produser yo.
2: Sama Mas Hendy aja gimana?
1: Iya. Yang
2: ngasih. Oke.
1: Kita akan ngobrol ya.
2: Pak Ahmad. Bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana?
3: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
3: era sekarang. Trennya sekarang.
2: Oke.
3: Okay. Gen Z.
2: Gen Z. Tuh,
1: jadi dengan yang kekinian.
3: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya, masih Gen Z itu.
2: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan dia lu, Mas.
2: Gak percaya.
3: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
1: musisi muda ya.
3: Masih di bawah 30-an.
2: Oh iya, sama. Kita
1: harus kolaps dengan yang
2: sama kita.
1: Iya toh?
2: Ibu Ara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
3: Akhir 80-an, iya.
2: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau album. Masuknya juga?
3: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya?
1: Kompilasi.
3: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
3: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Mm-hmm. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
1: gitu. Iya, itu kan
2: dulu
1: gitu kompilasi.
2: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
2: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
2: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
3: Binangan mulah kawan itu ya.
2: Kayaknya ya.
3: Itu yang lagu Pahlawan itu kalau enggak salah.
2: Di dada kita ya.
3: Di atas pundakmu.
2: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
3: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap, Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Oh, aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrolnya, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya, yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Ntikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sebang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Kuis, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Geronimo.
1: Geronimo. Gimana,
0: diputuskan
1: maksudnya
0: untuk diberi nama kantora.
1: gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Geronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Geronimo yang orang apa ya dia tuh tim ya
0: timur
2: oh, oke okay. Yeah, yeah, yeah. Nah, jadi nggak ngerti bahasa
0: itu iya.
2: Jadi udah kantora aja katanya,
1: diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi singer. Oh, okay.
0: Kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa?
2: sinden dong
0: ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono,
1: kita
0: langsung
1: terima
0: kita terima
1: Mas
0: dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, macam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi, dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya, gitu senang gitu loh.
1: Lato Mas Gila, okay. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Mm-hmm. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, benar ya?
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengar sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: bangga. Ya, siapa tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti ya dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital,
1: ya.
3: Monggo digital. Tapi ya juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada okay. Fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino?
0: Oke, okay.
1: Tentang hal ini.
0: Nanti
1: okay.
0: Ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya, Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat.
1: Monggo.
3: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: juga Mas apa itu ini Mas itu juga Mas
0: Bedi. Siap.
3: Semuanya okay. Aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam. Dang Rio.
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam iya. Kenal Mas Mbak Mbak I. Halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, ya, Mas Dino. Mas Dino ya. Ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
3: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, ya. Kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Ada siapa yang
2: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Yang mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita,
0: Mas Rio. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon namanya di kita? WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Bang Adi.
0: Mm-hmm.
1: Iya Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya benar. Saya mau ngobrol sama.
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama tuh langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu. Mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: CD, kaset atau CD
0: atau piringan hitam
1: respon,
0: mungkin.
1: Respon komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru asik
1: seneng
2: asik
1: banget.
2: Seru
1: ya. Jadi nggak cuma digital tapi memang ada bukti fisik
2: ada ya. Bukti fisiknya kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu dia ngeluarin album kaset CD
1: vinyl
2: iya
1: vinyl ya hitam ya luar biasa
2: gitu.
1: Loh
2: oh.
1: Di zaman sekarang langka,
0: di zaman
1: langka,
0: sekarang ya. Ini langka
1: setuju pastinya
0: setuju ya aku
2: karena setuju ada banget. Itunya ya ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik
1: apa
2: ya
1: sih kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas
2: lebih marem
0: rawon kali marem
2: beli kaset itu masih lucu
1: iya,
2: ya
1: makanya
2: beli kaset aduh, beli CD bener, jadi kan
1: ada sesuatu yang apa bisa dipegang bisa digenggam
0: yes, iya.
1: Aduh ya sesuatu seperti itulah
0: oke oke oke baik ada Mas Rio di Jogja tadi perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora
2: oh Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya itu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton
0: ya.
2: Tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Arfika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Arfika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu Mas adiknya. Anton.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Okay. Cutyanti.
0: Oh,
2: Cutyanti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Yatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Jatuh,
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo oh, iya. Aslinya itu
0: pertama ya Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu. Itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Asli Geronimo itu.
1: Yanti Erlangga iya iya aku baru ingat.
2: Iya, kan. Dulu kan nyanyi. Oh, Bayanti itu nyanyi
1: iya,
2: dulu.
1: Iya, Bayanti ya.
0: Mantap
1: sukses teruslah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang
6: Cliff. Selamat malam. Mas Yudis, Yudi Ismail sama Mbak Cinta Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
6: Kantoria. Kalian dari tadi saya ada dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
6: Kenapa begitu?
1: Betul.
6: Yang tadi itu apa ya? Yang terakhir itu? Yang
0: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
0: Iya.
6: Mantap sekali. Baru rilis ya?
0: Iya betul. Ini baru nih di sini nih di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu.
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi. Makassar, nah, apa gitu semua udah tapi tuh.
1: Menado belum.
2: Menado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang
0: Dino. Boleh.
6: Yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik.
0: Amin.
6: Mendengar di seluruh Nusantara.
0: Amin.
1: Siapa ini tadi? Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
0: Siap. Oh,
6: Manado gitu.
0: Manado. Iya. Oke.
1: Siap.
6: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Yudi
6: dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
6: Selamat malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris. Faris
1: di Malang ya.
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat udara. Aku
7: iya, agak flu ini.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo,
7: iya. Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, okay. Istirahatnya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Angge.
1: Injeje.
7: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin.
1: Ya.
0: Dan single ke-8 ya kalau
1: solo. Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak. Berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
0: Reuni
2: Jeronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa.
1: Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya dong.
0: Iya, termasuk Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya gitu.
1: Wow. Pasti gitu. Seru, Bang.
0: Pasti seru.
1: Masih enggak diundang ya?
0: Lah, aku tuh termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya? Aduh.

0: Kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan yang benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagi ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh. Salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu, Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama Mik Deddy Dukun dan Tri Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita putar sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi, kompilasi sama Deddy Dukun
0: ya, sama
2: Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Tanyakan deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan, ya. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darmawarat Mangun?
1: Salah, udah. Siapa Merita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya? Iya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya? Oke.
0: Okay. Oke, okay, gak apa-apa. Masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Dharma Orat Mangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor.
1: Festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah.
0: Terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Enggak salah, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock dan rock. Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Labor.
1: Iya, Logs Labor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Logis Record, ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Baita juga
0: ya. Iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu. Ya kan satu dong ulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
1: Oh.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora.
0: Yes.
1: Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Oh, gimana ceritanya lagu ini waktu
2: ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dino.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Kita ke
1: WhatsApp call. Kita baca-baca WhatsApp
0: dulu. Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum, Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu, harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sudah. Makanya kita aja banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Jadi Mas Roy,
1: kalau kaset enggak setuju kan rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes, ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino, sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi asik memidiokan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana Ayah, gimana?
1: Makin malu ya, Mas.
0: Udah oh, iya, ya. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas, iya. Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single
1: kan
2: lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka aku kamu suka.
1: Aku suka kamu, kamu. Okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: lagu
1: tetap
0: ada,
1: untukmu. Ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya belum ada itu rencana ke luar ya kota. Baru di sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify di,
1: ya, oh, di Spotify
2: YouTube,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
1: Dirilis kembali.
0: Kantora.
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu iya, itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantora ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan sekedar reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempet juga itu konser tribute to Antoni Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempet. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Raffi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu yang
0: Mas Anton. Lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya iya. Ya, ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
2: Tuhan ternyata ya. Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Jurus 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, ya, kalau aku lagu-lagu ya di situ situ tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malayo, lagu Lady dulu.
0: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Jepang. Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan. Di
1: siapa
2: Budokan
1: sih yang ketahu ya? Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Raja Dunmo juga loh.
0: Nah. Oh, selain Kantora, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan, wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrak tadi, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya, itu apa, ya begitulah.
1: Kontrakan ya.
2: Nanti itu
1: doain ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh, Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Weh. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu, ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?

0: Oh, jolak sarondeng.
1: Julak.
0: Julak sarondeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: Langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
2: Oh, ini anu kan lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino. Lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam
0: 10 malam.
1: Jam 10 malam. Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
2: Malam Bang Dino Kantoran ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
2: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
3: Terima kasih Bang Julak.
2: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya,
0: baru
1: jadi
0: perdana.
1: Ini acara ya, baru perdana boleh. Nitip-nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat
2: Betul,
1: udara.
2: Salamnya, ya. Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke. Okay.
2: Salam kenal dari
1: Kaltim
2: ya.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan satu rahmi nanti berlanjut di RW Pro 1
1: Amin.
2: Jakarta
1: ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
2: Salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh, siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Sukma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
3: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kan Bang Dino yang diajak. Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih. Mas Dino, apa yang akan disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
3: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan.
3: Iya.
1: Begitu.
3: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
3: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
3: Harus digenjot lagi nih promosinya.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
3: di ini,
1: ya.
3: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
3: Oh iya.
0: Dan teman-teman Jeronimo.
1: Yo,
0: mudah-mudahan
1: kapan,
0: teman-teman Jeronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
3: boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang rindu.
3: Saya bilangin
1: ya.
3: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
3: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
3: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
3: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di Riau, coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Al.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
1: Apa kabar Bang Al?
2: Alhamdulillah sehat ini.
1: Alhamdulillah.
2: Wow, ini bisa gabung ke Jakarta ini.
1: Alhamdulillah, Bang Al. Bang Al, ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini? Silakan.
2: Mendengarkan lagu Nostalgia.
1: Boleh. Dari siapa penyanyinya dan judulnya, Bang Al?
2: Lagu apa, Bang? Lagu Obi Mesa.
1: Obi Mesa. Dengan judulnya apa nih?
2: Judulnya Kau dan Aku Satu.
1: Kau dan Aku Satu. Sebentar, dicarikan ya. Dari judulnya Kau dan ya. Aku Satu. Ya. Kau dan Aku Satu. Tunggu sebentar Bang. Ini nampaknya malam hari ini belum masuk kita yang Obi Mesa Kau dan Aku Satu.
2: Belum masuk ya?
1: Iya, tapi kalau Obi Mesa.
2: Kalau enggak, Birunya Rindu.
1: Birunya Rindu dari?
2: Obi Mesak juga.
1: Obi Mesak juga, sebentar. Birunya iya. Rindu. Nah, iya Bang. Kita koleksi dari Obi Mesak pada malam hari ini. Yang ada ini judulnya adalah Jawaban Waktu Pacaran, Jangan Kau Curiga, dan Kisah Kasih di Sekolah.
2: Kisah Kasih di Sekolah.
1: Kisah
2: ajalah.
1: Kasih di Sekolah. Baik, Bang Al. Yang ingin disampaikan terus salam untuk pendengar lain, silakan Bang Al.
2: Iya, salamnya buat pendengar Pro 1 Jakarta aja, dimanapun berada yang lagi monitor ya.
1: Siap.
2: Ya, salam kenal buat semuanya yang lagi monitor ya.
1: Iya Bang Al.
2: Iya, semoga Bangnya saya selalu di sana ya, semangat selalu
1: kesannya. Amin. Doa yang sama untuk Bang Al.
2: Iya. Makasih ya. Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam. Sama-sama Bang Al. Ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar Anda juga bisa sampaikan melalui WhatsApp tentunya di 0811 7972 7912. Saya juga ingin bacakan yang sudah masuk bergabung melalui WhatsApp. Ada, ini ada Pak Bonar atau Bung Bonar yang ada di Manokwari. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi. Saya monitor dari Manokwari yang cerah katanya. Siap Pak Bonar. Lalu ada Bu Maharani di Bekasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani di Bekasi, selamat malam Mas Andes. Selamat malam. Sehatkah? Sehat alhamdulillah Ibu Maharani. Semoga Bu Maharani juga dalam kondisi yang sama. Mau diputarkan Ku Cari Jalan Terbaik dari Panca F Ponda. Salamnya untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada ya. Baik, disampaikan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes ya, dan juga yang sedang bertugas pada malam hari ini. Amin, lagunya ditunggu katanya. Baik, doa yang sama tentunya untuk Ibu Maharani. Ada Bang Ray di Cibinong, coba kita angkat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Ray.
3: Selamat malam Bang Ande.
1: Malam Bang Ray. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Ray apa kabar?
3: Sangat baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bang Ray ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari
3: ini? Ini waktunya sangat sempit ya.
1: Betul.
3: Ada ini enggak dari Avenged Sevenfold?
1: Avenged Sevenfold. Wah, itu sepertinya belum masuk Bang Ray. Dari 2008 mereka lagunya. Sekarang tuh lagu dari tahun 80 hingga 2000 pas Bang Ray. Seperti biasa di hari Rabu malam.
3: Oh, 2000 pas ya.
1: Iya.
3: Kalau enggak Radiohead deh.
1: Radiohead. Dengan judulnya apa nih?
3: Bang, yang judulnya apa itu? Creep ada enggak?
1: Di sini ada High and Dry. High and Dry yang dari Radiohead yang creepnya. Iya, belum masuk Bang Rey.
3: Masuk ya.
1: Ada masuk, ya. Alternatif lagu lain mungkin?
3: Aduh, apa ya? Udah deh, ini deh.
1: Siapa nih?
3: Spice Girl.
1: Deh. Oh, Spice Girl. Yang judulnya apa nih Bang Rey?
3: Yang Viva Forever.
1: Viva Forever, ada dong. Disiapkan untuk Bang Rey tentunya.
3: Mantap.
1: Mungkin salamnya silakan disampaikan untuk pendengar lain.
3: Salamnya untuk semua aja Bang Andes.
1: Baik.
3: Spesial buat Andika Raffi Fadila.
1: Iya.
3: Ya, gitu aja. Selamat datang di Cibinong.
1: Oh, siap. Selamat datang di Cibinong. Siap kalau gitu.
3: Bang Andes, jangan lupa ngopi ya.
1: Oh, aman. Udah ada di seduh.
3: Siap.
1: Baik, Bang Rey. Selamat malam, Bang Rey. Ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar. Anda juga masih kami tunggu di 0213440069. Karena ada Pak Hasanuddin di Bogor. Kita coba angkat. Halo, selamat malam, Pak Hasanuddin.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Mantap. Malam, malam kali, Pak Hasanuddin. Ya, ah, iya nih, lama kita nggak ya. Ngobrol di udara. Pak Hasanuddin, baik-baik ya kabar ya?
4: Alhamdulillah, saya baru mundur itu ya, orang senior tadi, orang kantora itu.
1: Oh iya benar, Pak Doni oh, kantora, itu, Bang Doni. Iya, betul. Pak Hasanuddin ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
4: Saya silakan. Pengen ini dengerin Nena Warisman sama Farid RM itu yang Sebuah Obsesi.
1: Sebuah Obsesi. Obsesi. Baik, disiapkan untuk Pak Hasanuddin. Mungkin yang ingin disampaikan salamnya untuk pendengar lain?
4: Salamnya itu tadi Bang Rey.
1: Baik.
4: Bang, apa tadi itu? Yang ada di mata itu, menurut. Yang tadi yang pertama.
1: Oh, yang pertama ya. Ini tadi ada dari saya jadi lupa tadi dia. Dari Pak bukan di Bogor, kalau di Bogor Pak Hasanuddin. Iya, tadi udah disiapkan juga lagunya untuk beliau.
4: Iya, dia minta lagu apa tadi
1: itu? Obi Mesa, dia Kisah Kasih lagu, di Sekolah dia.
4: Obi Mesa.
1: Iya. Betul.
4: Dia minta lagu
1: kita. Baik.
4: Terus buat itu tuh Bang Aris sama Ibu Siti sama Ibu Siti Wigati di Wonosobo. Buat Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
1: Selamat malam. Teh Dinda dalam antrian nih, lagi nunggu juga untuk telepon nih.
4: Iya, jauh-jauh Teh Dinda ya Wigati terus Kak Puja.
1: Ah siap.
4: Terus Kak Cika di Banda Aceh. Halo ya. Banda Aceh, selamat malam.
1: Selamat malam dari Pak Hasanuddin Banda Aceh.
4: Bogor Cerawati tadi dudurin gerimis sedikit.
1: Oh iya, ada gerimis di sana.
4: Oke, iya sedikit.
1: Baik.
4: Pak Andes, Pak Tugas.
1: Siap, terima kasih.
4: Seluruh pendengar Pro 1 di mana saja berada.
1: Iya.
4: Selamat malam.
1: Malam juga.
4: Oke, Pak Andes,
1: siap.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanuddin. Berikutnya ada Teh Dinda di Bogor. Halo, assalamualaikum Teh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, lengkap sekali.
1: Lengkap sekali, pas sekali. Teh, apa kabar?
5: Alhamdulillah, barakallah. Andes sehat?
1: Alhamdulillah, saya sehat. Teh Dinda juga ya.
5: Alhamdulillah, tim udah pulang?
1: Tim masih lengkap, masih ada. Betul.
5: Noval.
1: Selamat malam katanya Teh.
5: Rabu malam pulangnya jam 23 ya.
1: Iya benar.
5: Yang hati-hati ya Noval sama Selo.
1: Siap katanya.
5: Yes.
1: Ya, mau request lagu apa nih pada malam hari ini, mendengarkan lagu dari siapa Teh?
5: Walaupun cuma 4 lagu, 4 lagu tapi
1: tetap hati-hati. Iya, hafal banget Teh Dinda ya.
5: Koleksi Lobo ada apa aja?
1: Dari siapa maaf Teh?
5: Lobo.
1: Lobo, tapi Lobo kayaknya belum masuk tahunnya nih Teh.
5: Lobo?
1: Belum ada. Lobo tuh kita 2007-2008. Malam ini nih 2000 ya. Pas. Iya Teh.
5: Pas di 2000 ya?
1: Pas di 2000.
5: Nah, kalau gitu dari Heart With Alone.
1: Dari judulnya itu?
5: Alone.
1: Alone. Tunggu sebentar. Dari Heart ya berarti ya Teh ya. Yeah. Alone. Alone-nya dari Heart tentunya ada dari tahun 1987 Teh. Disiapkan.
5: Lagu itu lagunya apa agak selorok gitu.
1: Betul. Baik.
5: Oke, dari itu aja yeah. Dan doa terbaik dari Kak buat Ande.
1: Amin. Nanti,
5: tadi ada Bang Hasan ya.
1: Iya, ada Bang Hasan.
5: Ya. Berturut-turut nih orang dari Kabupaten Bogor.
1: Betul.
5: Ya, oke deh, Pak Kuat ya, Pak Kuat di ini di
1: Tangerang.
5: Di Pak Kuat di Tangerang ya. Ya udah. Next time deh untuk yang lainnya. Dari Teteh cukup dulu Ande, dilanjut. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Tanjung Pinang ketemu dengan Mas Prabu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prabu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
1: Apa kabar, Mas?
6: Alhamdulillah, Tanjung Pinang baru diguyur hujan.
1: Ah, mantap. Ini
6: iya, di Jakarta sejuk. Gimana?
1: Di Jakarta belum, Mas. Dari tadi pagi belum, ya, sampai malam ini cerah berawan aja.
6: Alhamdulillah. Karena kalau Jakarta kalau hujan pasti orang di luar Jakarta bilangnya banjir karena
1: gitu ya?
6: Memang rawan ya.
1: Iya, agak keter-keter juga sebenarnya, dik-dik juga kalau banjir ya.
6: Iya.
1: Betul.
6: Kan, nanti Bang Andes kalau banjir kan kadang ya gimana ya, walaupun bisa di studio kan cuman kan
1: lebih aksesnya enak di rumah, ya. Benar. Gitu.
6: Kasih ini Bang Andes lagu Roxette.
1: Roxette dengan judulnya apa nih?
6: It Mas Prabu. Must Have Been Love.
1: It Must Have Been Love. Baik, disiapkan tentunya. Ingin disampaikan salamnya untuk siapa nih?
6: Iya, buat Bang Andes. Semoga tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar, Bang
1: Andes. Amin, doa yang sama untuk Mas Prabu.
6: Iya, insya Allah doa makbul nih. Karena lewatin laut, lewatin
1: gunung. Ah, itu dia kan.
6: Iya.
1: Itu dia, alhamdulillah, amin.
6: Alhamdulillah. Terus salam buat Puja. Puja di Papua ya?
1: Iya, benar.
6: Beliau mantau terus tuh biarpun di Papua.
1: Betul, sedang sama mendengarkan juga mungkin malam hari ini.
6: Sama Bu Dokter siapa tuh yang di Papua?
1: Bidan Luis.
6: Di Manado apa dia? Bidan Luis,
1: betul.
6: Masuk beliau ya.
1: Belum masuk ini.
6: Buat Cigu Nurma di Bogor, buat Pak Irwan. Tadi Teh Dinda ya?
1: Iya. Teh Dinda sudah bergabung.
6: Iya, Mas Prabu mau ngucapin congratulation-nya, selamat yang lagi viral itu udah ketangkep ya.
1: Oh iya, satu Indonesia ya itu. Kita mendoakan dan akhirnya.
6: Iya, di negara tetangga pun ikut memantau.
1: Memantau ya? Iya.
6: Karena itu kan menyangkut hak asasi manusia.
1: Betul. Semoga gitu, ini juga dihukum dengan seadil-adilnya dan juga sesuai dengan hukumannya setimpal.
6: Iya, tidak terjadi lagi hal-hal.
1: Iya, amin. Ya. Betul, Mas Prabu.
6: Memang kesannya sih sepele ya. Tapi maksudnya ya sepelenya kan awalnya ketemu di konser.
1: Ah, kan. Itu dia.
6: Jadi ya pesan untuk para wanita, ya memang harus lebih safety ya.
1: Iya, betul.
6: Iya, kecuali ketemu sama penyiar, itu lain cerita ya, minta tanda tangan sama Bang Andes kan.
1: Iya. Amin, Bang Rey, siap.
6: Iya.
1: Pak Mas Prabu, aja. Siap.
6: Iya, makasih. Ada kan lagunya ya?
1: Ada, sudah disiapkan Mas Prabu.
6: Iya, tadi operatornya siapa ya?
1: Ada Selo dan juga Noval.
6: Oh, Mbak Nova ya?
1: Towo dua-duanya, berarti Selo.
6: Iya, semoga beliau sehat dan rezekinya lancar juga ya.
1: Amin, doa yang sama tentunya buat Mas Prabu.
6: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prabu. Disiapkan lagunya tentunya, dan pendengar satu persatu akan saya putarkan, dan sekali lagi Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang memanggil bernama Budi Jaya Ligo. Alamat dahulu di Mediterranean Garden Residen 2, Tower Gardena, lantai 15, 15 GC, Jalan S. Parman, Kavling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya baik di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Republik Republik Indonesia. Oleh karena itu, surat panggilan ini agar disiarkan dan diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 450/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Silvia Suhardiman sebagai penggugat melawan Budi Jaya Ligo sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Anda masih di Ruang Rindu, mendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Neno Warisman featuring Faris RM dengan Sebuah Obsesi, diambil dari koleksi tahun 1988. Saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saya ingin kembali menyapa untuk Anda yang sudah hadir dan bergabung. Di line telepon ada Pak Leman di Lampung. Halo, selamat malam Pak Leman. Malam Pak Leman, apa kabar?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah, Bang Andre.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Dari kisah Ila Tua.
0: Iya, dari Frankie Silat. Dengan judulnya?
1: Iya, Langit Hitam.
0: Langit Hitam. Baik, sebentar dicarikan. Yang ingin disampaikan juga untuk pendengar lain, silakan Pak Leman.
1: Untuk Bang Andre. Untuk Bang Andre yang lagi tugas sampai tuntas, sampai closing, sampai penutup.
0: Baik, siap.
1: Dan juga untuk semuanya, tanpa kecuali tadi yang sudah masuk.
0: Iya.
1: Bung Andes, Bang Kota Agung, Tangga Mustafung.
0: Siap.
1: Makasih Bang Andes.
0: Sama-sama Pak Leman, ditunggu untuk lagunya. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bisa melalui WhatsApp kami ada di 0811-7972-7912. Saya ingin melanjutkan yang sudah hadir melalui WhatsApp, ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Selamat malam Ibu Iren. Ibu Iren di Tangerang merequest lagunya Liz Menawati dengan Cintanya Remaja. Kirim salam spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama untuk Ibu Iren. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Ibu Iren. Seperti biasa pendengar, Ibu Iren juga menginformasikan cuaca pada malam hari ini di Tangerang. Cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Ditunggu untuk lagunya dan sekali lagi saya ingin mengundang Anda untuk bergabung di Ruang Rindu. Di 0811-7972-7912 atau di fixline kami ada di 021-344-0696.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kita alihkan di program Ruang Rindu bersama Pro 1 Riri Batam untuk menemani malam hari ini, waktu santai Anda. Dan juga tadi sebagian tentunya Batam diguyur hujan, semoga ini memberikan rezeki melimpah untuk kita semuanya. Selamat malam yang ada di seputaran Tanjung Batu Tenyumbelai Karimun dan sekitarnya. Apa kabar malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia, menemani waktu santai Anda, tentunya ditemani Bang Bintara sampai nanti tepat masih pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tak lupa juga ingin menyapa yang ada di seputaran Tanjung Batu Tenyumbelai Karimun, yang dapat menangkap frekuensi kami 107,2 ataupun melalui streaming di rri.co.id. Yang ingin bergabung masih ada waktu kita di 30 menit ke depan di 463351. Halo Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ruang Rindu juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Baik dan sehat. Malam hari ini agak syahdu nih NPG.
1: Syahdu?
0: Agak syahdu, melankolis gimana gitu.
1: Mau tidur.
0: Mau tidur. Kira nanti dia habis makan ikan teri.
1: Ah, memang betul Tok Salah cakap.
0: Memang betul ya?
1: Masya memang Allah. Tok Salah cakap. Tepat kali macam main pakai tebak-tebak pula dah eh.
0: Memang dekat sini ada TV. Tengok tadi ada NPG makan ikan teri, ikan bilis.
1: Ayo pula. Kalau tahu ikan bilis apa tu eh?
0: Ikan bilis apa ya? Ikan bilis banyak rasa, tapi suka semualah sedap.
1: Tahu lah eh.
0: Ni pergi hujan ya, tak dekat sana. Bintara sehat. Apa? Hujan tak dekat Meranti.
1: Usah cakap lagi bin banjir tenggelam.
0: Masya Allah, laut yang tenggelam, rumah tak tenggelam.
1: Iya, rumah memang tak tenggelam, jalan tenggelam.
0: Oh, memang halaman betul. Tenggelam. Halaman tenggelam. Berarti rezeki masih banyak lah tu ya. Jangan letak bantal duit eh, nanti basah.
1: Ben, memang banyak kali Ben.
0: Oh, pandai pun tak ngantuk lagi ya. Langsung
1: mati dia. Tak langsung bangkit Ben, nak minum kopi. Mm. Mentara gimana?
0: Dah cerita luar biasa, alhamdulillah
1: hujan
0: sehat.
1: Hujan tak sana.
0: Oh, bukan hujan lagi. Mana hujan, gak ada ojek, becek.
1: Oh, becek masih mendengar, bisa dipilih. Tapi kalau banjir memang minta ampun Ben.
0: Jadi tak payah ke laut. Berarti hari ini NPG tak payah pergi ke laut lagi berenang ya. Dekat depan rumah aja.
1: Memang iya Ben, depan rumah banjir.
0: Oh, kalau NPG berenang dia kata tuh hiu dari mana pula tuh. Hiu ke kan? Ikan belang.
1: Tidak, mati. Iyo doang
0: ini orang tidur tuh bangun lagi dengan NPG Bugurau Canda malam hari ini ya.
1: Enak aja rumah masing-masing. Tak dengar,
0: tak dengar. Okelah NPG nanti tip salam buat siapa tuh?
1: Tip salam dia satu untuk semua jalan benar yang akan bergabung. Soalnya dah malam ini hari Ben.
0: Belum lagi, masih pagi.
1: Oh, jam 8 ya. Jam 6.
0: Alah tuh, okey.
1: Hai, selamat beristirahat je dah. Semoga bahagia selalu, ceria selalu ya.
0: Amin, terima
1: kalau
0: kasih.
1: Kalau menjalankan ibadah puasa ini malam, semoga tuntas je lah ya.
0: Sampai
1: besok hari ya.
0: Betul, terima kasih.
1: Sampai waktu buka dia ya. Untuk bentara, selamat malam Ben, selamat kerja. Moga bahagia selalu, ceria selalu ya Ben.
0: Amin, terima kasih.
1: Pulang nanti hati-hati, jaga dirimu dengan baik-baik. Dan selamat menjalankan ibadah puasa kali yang ke-10 malam.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Kalau menjalan, kalau tak menjalan ya alhamdulillah, makanya lah besok dah.
0: Lagu
1: masih dapat, lagu tu saya habis nyala Ben.
0: Lagu saja lah, kita salam-salaman je lah ya malam ini.
1: Bye-bye, assalamualaikum, bentara.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aja Nek PG kena buka telepon ya. Pandai sekarang Nek PG bergurau, ceria, senang bendengar ya. Walaupun jauh, tak bertatap muka, tetap bertemu tatap mata, tapi macam dekatlah, sebelah-sebelah memang dekat dekat telepon. Bin selalu doakan, bukan macam pendengar lagi, kita macam saudara lah semua ya. InsyaAllah ada masa-masa boleh jumpa semuanya. Bin boleh bersenang, boleh jumpa satu dengan yang lain-lainnya lah. 463351. Hello, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ben.
0: Ya rindu Ruang Berbagi Wasatu Pro 1 Jakarta Tanjung Pinang.
2: Tadi rupanya RRI Batam masih berjaringan.
0: Masih jaringan juga yang lain juga. Tadi jaringan juga Prabu. Jadi bintang putar. Tengok dari radio.
2: Jadi Prabu baru dengar lah. Pro Satu Batam masih jaringan. Kalau tahu Bang Bin tadi dispesialin tadi.
0: Dengar Prabu tadi. Tadi iya, dengar yang lain juga, radio lain kok masih berjaringan juga. Ikutlah penyanyian. Habis tadi tengok lagi, tadi lagi ya, balik lagi lah
2: ke Batam. Oh, itulah makanya. Yang penting Bang Bin sehat ya.
0: Amin. Cepat kali sampai ke Tanjung Pinang.
2: Iya, karena ya gimana Bang Bin ya?
0: Lewat jalur atas ya.
2: Iya, kan tadi katanya banjir.
0: Betul.
2: Jadinya hanyut.
0: Hanyut, bukan lagi berenangnya hanyut ya.
2: Iya, Bang Bin, ini lagunya tahun berapa Bang Bin?
0: Lagu-lagu ada macam Nika Ardila ke, terus ada Eka Kristi, Dedi Dores, Nika Ardila, yang lagu-lagu selorok lah kita malah panggil lagu-lagu.
2: Dari ini aja Bang Bin, Nika Kristi aja lah. Nika Kristi yang bukan
0: Rela,
2: yang
0: Rela, Teratai.
2: Satu lagi Bang Bin.
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Aduh. Hati siapa yang tak luka Bang Bin?
0: Hati siapa yang tak luka itu siapa nih?
2: Iya. Iya, itu dari itu apa?
0: Oh, hati siapa tak luka.
2: Iya, betul.
0: Hentakan kecil.
2: Iya, keren banget gitu. Okay. Itu Bobby Mercury ya?
0: Oh, Bobby Mercury itu. Apa Bobby Mercury? Pandai matulah saya tak jumpa-jumpa kita carinya.
2: Hati siapa? Bobby Mercury. Oke. Okay. Itu lagi viral itu, lagi dinyanyi nama Karasnyati itu.
0: Yang terbaru yang viral sekarang di Batam tahu tidak?
2: Apa tuh?
0: Ih, belum tahu Zapin Batam Madani lo siapa
2: itu?
0: Bintara sekarang gitu. Orang banyak buat itu dia lihat lagunya lagu Bintara di orang pasang.
2: Wih, keren banget ya.
0: Keperanjat gitu dibuatnya ya. Siapa kita katanya ada ditengok di komen. Lagu dia lagu Zapin Batam Madani.
2: Wih, keren. Berarti doanya Prabu dikabulkan kan?
0: Amin, terima kasih.
2: Iya, okay Bang Bintara, semoga sehat rezekinya lancar Bang Bin ya.
0: Amin.
2: Iya, terus salam buat Bang Saiman, lagi miss call nih Bang Saiman.
0: Bentar lagi masuk buat, dia tuh.
2: Iya, Cigo Norma, Bang Andi. Rupanya dia di WA bukan Andi namanya Bang Bin.
0: Siapa?
2: Herman.
0: Oh, Herman. Oh, macam Herman Pelangi ya.
2: Iya, itulah. Tapi dia wajahnya kayak Bruce Lee Bang Bin.
0: Oh, bahaya lagi.
2: Bukan Andy Lau, kayak Bruce Lee dia.
0: Oke,
2: terus. Terus Bang Sahril buat Nesa Kira. Terus buat, ini yang masih standby biasanya ini Wak Nurmi itu.
0: Betul.
2: Wak Nurmi standby. Terus Cigo Norma. Terus buat, karena waktunya mepet ya. Cuman ini aja, alhamdulillah Bang Bin menerima telepon ya.
0: Oke.
2: Iya, buat semuanya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prabu. Apa kabar Bu Siti di Singapura? Sehat selalu, Kapten Sam, Mami Siti, Mami Karto, Monik juga, semua-semua Kak Mas Lidar, Nek Kembar, Nek Karim, Mama Boy, Kak Mas juga, Mak Linda, siapa lagi ya? Kalau sebut-sebut ini memang terlupa. Yang penting doakanlah semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Jom, masih ada masa. Sila kembali talian kita 463351. Kena santai, dah tidur. Mungkin ada juga yang masih belum tidur, boleh telefon kat sini ya. Di 463351 kita hadirkan di ruang rindu. Kena cakap Melayu pula Ben, tak apa. Kita serumpun ya. Boleh faham juga yang dekat Johor dan Singapura. Kita cuba terima lagi. Terputus. Silakan dicoba. Yang belum tidur, Anda bisa bergabung. Bertitip salamlah malam hari ini untuk menghibur hati yang lagi gundah gulana, yang lagi galau. Mungkin banyak aktiviti, diorang kata itu bekerja hari ini. Malam ini kena tidur lena lah ya. Besok kembali beraktiviti. Semoga lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kita dengar lagu dulu lah sambil menunggu para penelpon kita nak bergabung malam hari ini di talian kita 463351. Satu lagu dari ini memang lagu sedap untuk Anda semua. Oh,

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Pendengar, di Tiongkok pernah ada seorang guru yang sangat dihormat oleh muridnya dan orang lain yang mengenalnya karena ketegasan dan kejujurannya. Suatu hari dua murid menghadap sang guru. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hitungan 3x7. Murid pandai mengatakan 3x7 sama dengan 21. Murid yang bodoh bersikukuh mengatakan 27. Murid bodoh mengajak murid pandai untuk meminta guru bertindak sebagai juri untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar. Si murid bodoh mengatakan, jika saya yang benar, yaitu 3x7 sama dengan 27, maka engkau harus mau dihukum cambuk 10 kali oleh guru. Tetapi jika kamu benar, yaitu 3x7 sama dengan 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Demikianlah pendengar, si bodoh menantang dengan sangat yakin akan kebenaran pendapatnya. Murid si bodoh bertanya kepada guru, katakan guru, mana sesungguhnya yang benar? Tanpa menjawab, sang guru segera mencambuk murid yang pandai sebanyak 10 cambukan. Murid pandai itu kaget. Ia segera melakukan protes keras terhadap gurunya. Mengapa guru mencambukku? Bukankah jawabanku yang benar? Kata murid pandai itu sambil menangis kesakitan. Sang guru menjawab dengan tenang, hukuman ini bukanlah untuk hasil hitunganmu, tetapi untuk ketidakbijaksanaan dirimu yang mau berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3x7 sama dengan 21. Guru melanjutkan lagi kata-katanya, lebih baik melihatmu dicambuk berkali-kali dan kemudian menjadi lebih arif dan bijaksana daripada harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia hanya karena masalah sepele.

0: impian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
1: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke?
2: Pendengar, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain-main. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak kecil tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara spontan, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat apa yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh sang rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa sang rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasa. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh sang pemburu. Ketika para pemburu sudah tidak ada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan belantara. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah diselamatkan olehnya dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon-pohon besar yang tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun, sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tunai di hari kemudian. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk terus membagi kebaikan.

proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.

Pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menyemur pakaian. "Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak?" kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih, dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, jendela lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita

0: Ya, Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
2: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak. Karena ia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang telah merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan.

Pendengar, suatu ketika Siddhartha Gautama melakukan perjalanan mengunjungi beberapa kota bersama muridnya. Sesaat sebelum memasuki kota pertama, ia beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Di sekitar tempat mereka beristirahat itu, ada sebuah danau kecil. Siddhartha Gautama kemudian meminta muridnya mengambil air untuk minum dari danau tersebut. Saat itu, di danau sedang banyak warga yang mencuci pakaian sambil bermain di air. Air danau tersebut menjadi keruh. Murid itu lalu kembali ke tempat gurunya lalu berkata, air di danau itu sangat keruh dan banyak orang-orang yang mencuci pakaian di sana. Izinkan aku pergi ke tempat lain mencari air. Siddhartha Gautama lalu menyuruh muridnya untuk bermeditasi bersamanya di bawah pohon itu. Setelah beberapa saat, ia menyuruh muridnya kembali ke danau untuk mengambil air itu kembali. Ketika si murid kembali ke danau, sudah tidak ada orang yang mencuci pakaian dan air danau pun sudah jernih karena kotorannya telah mengendap di dasar danau. Si murid itu pun mengambil air dan mengantarkannya kepada sang guru. Siddhartha Gautama lalu berkata, air keruh di danau seperti pikiran manusia ketika stres, sementara air yang jernih seperti pikiran manusia ketika terang. Terkadang jalan terbaik untuk menjernihkan pikiran adalah dengan bersabar. Seperti kata-kata Siddhartha Gautama dalam contoh kisah di atas, jalan terbaik menjernihkan pikiran adalah sabar. Ketika kita berpikir, otak kita bekerja keras yang diibaratkan seperti orang yang mencuci di danau tadi. Hasilnya stres dan penat seperti air keruh. Jadi jika kalian merasa penat dengan kegiatan keseharian, ada baiknya bersabar dan tenang untuk bisa menjernihkan segala pikiran dan persoalan.

Baik, berangkat dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Kami akan kembali esok hari pada tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemada tahiyah, nasyukurullah ta'ala jami'an ala ni'ami hadratil muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Bahana serta seluruh kru yang bertugas di Rosatu RRI Batam, yang wabil khusus kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang beriman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, mengawali pagi hari ini diawali dengan bismillah, kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga rangkaian aktivitas kehidupan kita dalam rahmat, ridho, serta perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan bukan hanya kepandaian dan kecerdasan yang dihargai, tetapi juga sikap, adab, dan perilaku. Seseorang yang memiliki adab kesopanan, tata krama, sopan santun yang baik akan lebih dihormati dan disenangi. Bahkan sebelum ia berbicara, sopan santun mencerminkan akhlak, menunjukkan penghargaan kita kepada orang lain, dan membuka pintu kebaikan dalam hubungan antar sesama manusia. Nah, berangkat dari hal yang demikian bahwa Islam mengajarkan kita, bahkan semua agama mengajarkan kita tentang pentingnya adab, tata krama, serta sopan santun. Sehingga Indonesia, negara kita yang kita cintai, menempati peringkat pertama seluruh dunia, termasuk adalah negara yang sangat ramah, negara yang penuh dengan etika dan tata krama serta sopan santun, yang dikenal dan disebut dengan budaya ketimuran. Nah, maka oleh karena itu, para pendengar yang budiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti apa syariat Islam mengajarkan kita adab dan kesopanan? Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab At-Tahliyatu wa Targib fi Tarbiyati wa Tahzib Al-Hidayah, itu adalah Syekh Al-Amin, beliau menyebutkan bahwa al-adabu anwa'uhu katsiratun minha as-sidqu wa husnul khuluqi wal haya'u wal hilmu wa muhadatsatul uqala'i wal masyuratu wa kitmanus sirri wal maru'atu wa hubbul wathani wa tarkul ibri au kama qala wallahu a'lam bimuradih. Macam-macam adab, tata krama, kesopanan itu sangatlah banyak. Di antaranya adalah jujur, berperilaku baik, memiliki sifat malu, sabar, berdiskusi atau berbicara dengan orang-orang yang cerdas dan bestari, bermusyawarah, menyimpan rahasia dan wibawa, cinta tanah air, dan tidak sombong. Syekh Amin di dalam kitab At-Tahliyatu wa Targhib fi Tarbiyati wa Tahdzib. Nah, berangkat dari keterangan tersebut, maka kita bisa memahami bahwa ternyata adab dan sopan santun ini justru posisinya, derajatnya itu adalah nomor pertama, al-adabu fauqa minal ilmi. Adab itu mengungguli ilmu. Jadi sebelum kemudian kita memiliki ilmu yang lain, maka adab itu yang paling utama, bahkan derajatnya lebih utama daripada ilmu. Untuk apa seseorang ilmunya tinggi kalau adab etikanya tidak dimiliki? Maka ini satu syariat yang kemudian sudah mendarah daging dan budaya di negara kita, patut dan wajib dipertahankan. Hanya saja, karena dengan adanya arus globalisasi, arus teknologi, arus modernisasi, arus kemudian westernisasi, sehingga benar tadi kata Bahana bahwa semakin akhir zaman, semakin mulai banyak yang menggerus tentang etika, tata krama, sopan santun, serta adab, dan juga akhlak kita. Ini diakibatkan karena mungkin barangkali sudah semikian canggihnya zaman, sudah semikian arus budaya dari luar yang sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai, kemudian hasanah kebudayaan kita yang bagus, sehingga ini mulai mengikis dan bergeser. Nah, maka oleh karena itu, penting bagi kita, zaman boleh berubah, keadaan boleh tidak sama,
budaya sudah sangat berbaur melekat di mana-mana, tetapi identitas kita sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang Indonesia, keindonesiaan ini patut dan penting kita jaga. Maka oleh karena itu, dalam ragam dan macam-macam adab yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara selalu bersabar atas apa yang diterima olehnya, baik nikmat maupun ujian, selalu berbuat baik kepada seluruh manusia maupun alam dan makhluk yang lainnya, memiliki sifat malu terhadap perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, senang untuk berdiskusi dengan orang yang berpengetahuan, senang untuk bermusyawarah, menyimpan rahasia yang tidak menyebarkannya, menjaga kewibawaan, cinta pada tanah air dan tidak sombong. Nah, di dalam kemudian syariat ada namanya disebut dengan norma. Di antaranya ada namanya norma kesopanan yang harus kita pertahankan. Sedangkan norma kesopanan ini terbagi menjadi tiga bagian. Satu, norma kesopanan ada bersama orang-orang yang lebih kemudian tinggi derajatnya. Dua, sikap kita, akhlak kita, sopan santun kita bersama orang-orang yang kemudian setara derajatnya dengan kita. Dan yang ketiga, bersama orang-orang yang lebih rendah derajatnya. Bagian pertama, seperti bersama orang tua. Ini nih adab yang harus kita lakukan. Pertama adalah orang tua itu guru, orang tua kita kemudian yang melahirkan. Dan kemudian bagian kedua seperti bersama saudara dan teman. Dan bagian yang ketiga bersama orang-orang yang kemudian derajatnya lebih rendah daripada kita, yang tidak memiliki pengetahuan atau mungkin barangkali dari segi strata sosialnya di bawah kita. Pertama, orang yang lebih tinggi derajatnya, seseorang jika bersama dengan orang yang lebih tinggi derajatnya harus memperhatikan norma-norma kesopanan yang berkaitan dengannya. Misalkan jika bersama orang tua maka harus selalu taat pada perintahnya, selama bukan perintah maksiat, berbakti kepadanya, menghormati, memuliakan, tidak melawan dan tidak membantahnya. Ini adalah kemudian norma yang harus kita lakukan. Sedangkan norma kesopanan bersama guru adalah memuliakannya, menghormatinya, duduk di hadapannya dengan sopan santun, mendengarkan nasihatnya, mengamalkan semua yang diajarkannya, bersungguh-sungguh dalam belajar kepadanya, tidak sibuk dengan urusan saat belajar kepada guru dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah norma kesopanan bersama kemudian pemerintah kita, yaitu dengan cara menolong dan membantu semua undang-undang yang ditetapkan olehnya, menaati semua perintah dan aturannya, menghormati dan memuliakannya. Nah, kemudian yang kedua dengan orang yang setara derajatnya. Norma kesopanan yang kedua, jika seseorang bersama dengan orang yang setara derajatnya seperti saudara, teman-teman, maka harus menumbuhkan cinta dan kasih sayang kepada mereka. Memperlakukan dengan baik, berbicara dengan lemah lembut dan tidak menyakiti dan tidak mengganggunya, senantiasa menasihati jika salah dengan kebaikan dan kesabaran, mengajarkan hal-hal penting yang tidak diketahuinya, mengarahkan pada yang baik dan menjauhkan daripada keburukan. Nah, ini kemudian norma dengan yang setara dengan kita. Kemudian yang ketiga, bersama orang-orang yang lebih rendah derajatnya dengan kita. Artinya adalah adik-adik kita. Sedangkan norma kesopanan yang ketiga ini, ketika seorang bersama dengan orang-orang yang lebih derajatnya adalah dengan tidak banyak berbicara dengannya, tidak berkata kecuali sekedar untuk menjawab pertanyaan dari mereka, karena khawatir sifat-sifat kekurangan yang ada dalam diri mereka akan membekas dalam dirinya. Syekh Al-Amin kemudian menyebutkan seperti itu. Nah, para pendengar kaum muslimin yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sejak awal bahwa adab ini adalah derajat yang paling tinggi, sopan santun ini. Pada hakikat dan kemudian faktanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua nabi dan rasul diutus ke dunia ini adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka diantaranya adalah penting bagi kita semuanya, jangan sampai arus globalisasi, kemudian westernisasi, teknologi modernisasi ini mengganggu, kemudian mengikis bagaimana peran akhlak. Sebagai budaya ketimuran, kita kemudian pertama Nabi mengajarkan sopan santun, bahasanya lemah lembut. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Allah telah memberikan kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara memiliki sifat dan juga karakter lemah lembut. Pertama, adab kesopanan itu adalah lemah lembut. Siapapun dalam psikologi kehidupan,
orang akan cenderung senang, orang akan merasa nyaman, orang akan merasa bahagia ketika berhadapan dan bersama orang-orang yang tutur katanya lemah lembut. Walau kunta faddan walidul qalbi lang faddu min hauli. Kalau seandainya kita memiliki bahasa keras, bahasa kasar, ucapan yang kemudian terlalu keras, maka kemudian mereka niscaya akan takut dan tidak mau berdekat-dekat dengan kita. Ini rambu-rambunya. Yang pertama tuh adalah kemudian bagaimana sopan santun, lemah lembut ketika berbicara, terutama dengan orang yang lebih tinggi derajatnya tadi, dengan orang tua dan juga guru. Ini penting. Ya ma'syarul muslimin, ma razaqallahu biwaladi fa'alai bita'dibi wa ta'limihi. Pertama kali, wahai segolongan orang-orang muslim atau yang lainnya, ketika Allah menganugerahkan kepada kita seorang anak, maka ajarkanlah mereka tentang adab, tata krama, etika, dan sopan santun. Tuh, dari awal juga sudah seperti itu. Kita perlu mengajarkan bagaimana bahasa yang baik dan benar, bagaimana tutur kata yang sopan santun, lemah lembut, penuh merendahkan hati kita. Bukan merendahkan diri, tapi merendahkan hati kita. Ini yang paling pertama. Nah, setelah bahasa sopan lemah lembut, yang kedua adalah bagaimana gestur tubuh kita. Ya. Ketika berbicara dengan orang lain, tentu fokus menghadapnya, sesekali kemudian menatap wajahnya, lalu kemudian dengan penuh dengan senyuman. Lalu kalau kami lihat di dalam buku yang ditulis oleh, padahal ini adalah bukunya yang bahasanya jarang diketahui, ada nama buku Skill with People, katanya. Kekuatan yang ada pada diri manusia, diantaranya adalah ketika berbicara itu selalu fokus gitu, untuk kemudian mendengarkan ucapannya, sesekali kita mengangguk, itu menandakan desire for response, hasrat sambutan kita, memperlihatkan bahwa kita tengah benar-benar menyimak, kita antusias untuk mendengarkan pembicaraannya, tidak memotong pembicaraan, kemudian tidak kemudian menyelaknya dan seterusnya. Ini adalah adab, etika, sopan santun dalam berbicara. Nah, kemudian juga dalam akhlak gitu. Ketika kita berakhlak dan beradab, sopan santun kita adalah ketika kita berbicara jangan sampai kita tidak fokus. Kita kadang-kadang sekarang sudah mulai banyak degradasi anak-anak ketika dengan orang tua, dengan semuanya, bahkan orang tua pun tidak mencerminkan dan memberikan contoh yang baik. Semisal contoh di meja makan, ya kita mau makan bersama, ngobrol mau kemana-mana, tapi kita masing-masing semua pegang HP, pegang handphone, tidak sopan berbicara itu. Waduh, Masya Allah, sungguh sangat-sangat ironis dengan kejadian-kejadian seperti ini. Anak-anak tidak lagi menghormati kedua orang tuanya. Nah, dalam berperilaku sehari-hari, tentunya kita harus berkata jujur. Apapun yang kita ungkapkan sesuai perkataan dengan perbuatan kita. Tidak kemudian menyakiti orang lain dengan berbicara, tajasus, menjelek-jelekkan, la yasor komin min komun, min komin, tidak berbicara dan menghina orang lain, tidak menjelekkan dan merendahkannya, karena kemudian merendahkan dan menjelekkan orang lain itu merupakan besar-besar dalam kehidupan kita. Sehingga Islam mengajarkan betapa dan bagaimana pentingnya untuk menjaga marwah orang lain, tidak merendahkannya, tidak membuka aibnya, dan tidak menjelek-jelekkannya. Masya Allah. Dengan demikian, kalau itu semuanya sudah tertata dengan baik dalam kehidupan kita, norma-norma kesopanan dan juga etika kita bangun dan kita budayakan dalam kehidupan kita, insya Allah, maka kehidupan akan terasa indah, kehidupan akan terasa, Masya Allah, membahagiakan. Nah, begitulah pentingnya adab dan etika. Tidak beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang, sehingga ahsanuhum khuluqo, mereka memiliki akhlak yang baik, budi pekerti dan sopan santun dalam kehidupannya. Para pendengar Prof. Ferry Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sekelumit tentang bagaimana adab, etika, tata krama dan sopan santun. Selanjutnya untuk lebih memperdalam kajian kita pada pagi hari ini, barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan dan dipertanyakan, kami berikan waktu dan kesempatan kepada pemirsa semuanya. Demikian, sementara kami tutup dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Saat ini Batam kan baru dari air permukaan yang ada tampung gitu ya. Nah,
2: uang yang 20% dari anggaran pendidikan tadi itu, ya kita prioritaskan pembangunan-pembangunan misalnya.
0: Mengawali Warta Berita pada pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Perpamsi sarankan desalinasi atasi persoalan air Batam. DPRD Batam minta Dinsos untuk perbaharui data penerima bantuan. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Joshua Suryadi.

0: Perpamsi sambut positif rencana BP Batam untuk melakukan program penyulingan air laut sebagai salah satu sumber air di Batam. Hal ini dianggap solusi dari besarnya kebutuhan air bersih di Kota Batam. Dilaporkan Meta Fajar Walinda.
1: BP Batam mulai mengkaji pemanfaatan teknologi desalinasi atau pengolahan air laut menjadi air tawar sebagai solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Batam. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pertumbuhan penduduk, investasi, dan aktivitas industri yang terus berkembang. Selama ini, pasokan air bersih Batam sepenuhnya bergantung pada waduk yang menampung air hujan. Kondisi tersebut membuat ketersediaan air sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan kondisi daerah tangkapan air. Berbeda dengan daerah lain, Batam tidak memiliki sungai besar maupun sumber mata air alami yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Pembangunan fasilitas desalinasi diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 3 triliun rupiah. Dengan nilai investasi tersebut, instalasi yang direncanakan mampu menghasilkan air bersih sekitar 2.600 liter per detik. Meski menawarkan sumber air alternatif yang lebih stabil, biaya produksi air dari teknologi desalinasi diperkirakan mencapai 28.000 hingga 30.000 per meter kubik, lebih tinggi dibandingkan pengolahan air dari waduk. Selain mengkaji teknologi desalinasi, BP Batam juga memperkuat upaya ketahanan air melalui kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Kolaborasi ini mencakup pemanfaatan riset dan inovasi di bidang pengelolaan sumber daya air, energi, industri hijau, teknologi sirkular, serta pengembangan Batam Science and Technology Park. Direktur Eksekutif Perpamsi, Subakti, menyampaikan sedikit pandangannya terhadap rencana program desalinasi ini.
2: Jadi pertama gini, memang air baku itu, sumber air itu kalau Singapura ada 4 tap itu dari Johor, dari sungai yang ada di Singapura, ada air limbahnya, kemudian ada dari laut. Saat ini Batam kan baru dari air permukaan yang ada tampung gitu ya. Nah, sehingga ke depan dan itu nggak mencukupi kebutuhan Batam maupun untuk industri, sehingga opsinya memang harus dari laut. Jadi desalinasi. Jadi harus ada sumber yang lain dari air laut. Sarannya memang harus ke sana, karena sekarang misalnya kayak data center kan butuh air yang banyak, industri butuh air yang banyak, pelabuhan butuh air yang banyak. Sehingga memang untuk air kita harus cari itu sumber lain dari air laut, dan sekarang biaya energinya kan cukup murah, jadi biaya pemrosesan air laut kan lebih murah, jadi bagus lah, dan itu harus dilaksanakan oleh Batam untuk menunjang pertumbuhan ekonominya. Kalau dari sisi dana sih tergantung kapasitasnya. Tentu kapasitas semakin besar itu diperlukan investasi yang besar gitu ya. Dan kalau tetapi bahwa kapasitas yang besar lebih murah ya per kubiknya gitu ya. Hanya memang dampaknya kan sekarang harga jual, misalnya contoh di Klungkung. Klungkung itu untuk melayani pulau-pulau yang di sana untuk daerah wisata, itu juga dengan desalinasi harga jualnya sudah 38 rupiah per liter, 38 rupiah per liter, jadi lumayan lah, relatif bisa menjangkau lah.
1: Melalui kombinasi inovasi teknologi, penguatan riset, dan kolaborasi lintas lembaga, Batam berupaya membangun sistem ketahanan air yang lebih kuat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus mendukung pertumbuhan industri dan investasi yang menjadi motor penggerak ekonomi di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Batam menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Terkait kondisi sejumlah rumah dinas di Jalan Kartini 1 dan 2, Sei Harapan, Skupang, Pemko Batam, menjelaskan bahwa tidak dialokasikannya anggaran pemeliharaan dalam beberapa tahun terakhir merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang difokuskan pada pelayanan publik. Di tengah keterbatasan anggaran, Pemko Batam memprioritaskan pembiayaan untuk sektor kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan fasilitas pendukung ekonomi masyarakat. Meski demikian, kondisi rumah dinas tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah dan akan dievaluasi lebih lanjut agar pemanfaatan aset daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah maupun masyarakat kota. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam, kita beralih ke berita lainnya. Ketetapan sasaran bantuan pendidikan menjadi perhatian DPRD Kota Batam menyusul masih ditemukannya warga yang kondisi ekonominya telah membaik namun tetap menerima bantuan. Dilaporkan Fakih Iqbal Musaki.
3: Masih ditemukannya penerima bantuan pendidikan yang kondisi ekonominya telah membaik, mendorong perlunya pembaruan data penerima bantuan di Kota Batam. Upaya tersebut disampaikan di RRI Batam siang kemarin oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam Surya Makmur Nasution. Melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, data penerima bantuan akan diperbarui secara berkala agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Menurut Surya, validitas data menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Ia menilai masih terdapat data lama yang digunakan dalam proses penyaluran bantuan sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran.
4: Tadi kami kebetulan rapat sama Disdukcapil supaya data-data kependudukan itu betul-betul jangan sekedar hanya untuk perulangan-perulangan. Artinya ini kan sekarang kan yang 7 tahun lalu pasti ya, ada datanya. Betul. Dan itu harusnya sebetulnya ini Dirjen Kependudukan itu yang harus segera merubah itu gitu.
3: Selain pembaruan data penerima bantuan, DPRD Kota Batam juga meminta pemerintah memprioritaskan pemerataan akses pendidikan di wilayah Hinterland. Pada tahun 2026, pemerintah Kota Batam mengalokasikan sekitar 20% anggaran pendidikan dari total APBD sekitar 4,3 triliun rupiah untuk mendukung berbagai program pendidikan.
5: Uang yang 20% dari anggaran pendidikan tadi itu, ya kita prioritaskan pembangunan-pembangunan misalnya ya sekolah-sekolah mulai SD SMP di Galang Baru ya sebagai ibu kota kecamatan. Pembangunan di sana itu terutama untuk hinterland itu justru jadi prioritas ya.
3: Selain pembangunan sarana pendidikan, DPRD juga menyoroti masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik di sejumlah wilayah Kota Batam. Karena itu, DPRD mendukung upaya pemerintah menambah jumlah guru melalui rekrutmen PNS dan P3K guna meningkatkan pemerataan serta kualitas layanan pendidikan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Feki Permusaki melaporkan.
0: Layanan digital dari BRI dapat memberdayakan individu dan membuka peluang baru. Melalui penggunaan teknologi UMKM, UMKM sendiri memiliki akses yang lebih baik ke pasar, manajemen keuangan yang lebih terstruktur, dan peluang untuk berkembang lebih jauh. Kita dengarkan kisah sukses UMKM bersama layanan digital BRI dalam feature dengan judul Kisah Penjual Nasi Padang, Digitalisasi Menuju UMKM Maju.
6: Warung makan Tenda Biru di komplek perumahan Kopkar PLN Belian Batam Center selalu laris manis. Warung ini jadi langganan warga sekitar hingga para karyawan perusahaan di kawasan Tunas Batam Center. Di warung ini pembeli bisa pesan secara online, oleh karena itu banyak tukang ojek online yang mangkal di warung ini. Menu andalannya adalah soto banjar dan menu lainnya adalah nasi padang. Pemilik warung Muhammad Fahrul Rauzi mengaku berjualan sejak tahun 2020 lalu. Menurutnya menu andalan di warungnya adalah soto banjar karena keluarganya berasal dari Banjarmasin. Untuk mempermudah pelanggan saat membayar, laki-laki parubaya yang akrab disapa Pak Haji ini menyediakan QRIS atau Quick Response Kode Indonesian Standar Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang menggunakan QRIS BRI sedari dibukanya warung makan tersebut.
7: Muhammad Fahrul Rauzi, nama warungnya Tenda Biru. Jual makanan nasi padang, ada khususnya untuk soto banjar. Bukanya jam 7 sampai jam 10 malam. Pendapatan kita satu hari sekitar dulunya bisa sampai 3 juta. Sekarang dengan adanya kondisi ekonomi seperti ini paling sekitar 2 juta setengah.
6: Dikatakan Fahrul Rauzi, sebagian besar pelanggan di warungnya membayar pakai QRIS. Selain mempermudah bagi pembeli, salah satu keunggulan yang paling dirasakannya dengan adanya QRIS ini adalah notifikasi transaksi langsung masuk ke ponselnya begitu pembayaran berhasil. Fahrul Rauzi mengaku layanan digital tidak hanya membantu mengenjot omsetnya, namun juga dalam pencatatan transaksi harian sehingga mempermudah dalam pengajuan pembiayaan bank.
7: Hampir 50% lebih itu pembayarannya melalui QRIS. Kita sebagai penjual yang merasa terbantu, mereka tidak seandainya mereka tidak siap uang cash, jadi mereka membayarnya dengan ini, dengan lewat QRIS.
6: Cerita Fahrul Rauzi menjadi gambaran nyata bagaimana layanan digital dari BRI dapat memberdayakan individu dan membuka peluang baru. Sekelumit kisah Fahrul Rauzi adalah representasi dari dampak positif yang bisa diberikan layanan digital terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Melalui penggunaan teknologi, UMKM memiliki akses yang lebih baik ke pasar, manajemen keuangan yang lebih terstruktur, dan peluang untuk berkembang lebih jauh. Demikian feature produksi RRI.

0: Kini kau sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, sebuah asteroid raksasa bernama 1997 NC1 akan melintas dekat bumi pada 27 Juni 2026. Badan Antariksa Eropa dan atau Europe Space Agency atau ESA memastikan asteroid tersebut tidak menimbulkan ancaman karena peluang tumbukan dengan bumi telah dikesampingkan. Asteroid ini akan melintas pada jarak sekitar 2,56 juta kilometer dari bumi atau lebih dari 6 kaki jarak bumi ke bulan. Asteroid yang ditemukan pada tahun 1997 itu diperkirakan memiliki diameter antara 750 meter hingga 1650 meter dan melaju dengan kecepatan hampir 9 km per detik. Menurut ESA, pendekatan objek luar angkasa terbesar sebesar ini ke bumi hanyalah terjadi sekitar beberapa tahun sekali. Meski demikian, cahaya bulan yang cukup terang saat waktu pendekatan terdekat dapat menyulitkan pengamatan bagi sebagian pengamat langit. Bagi para pencinta astronomi, fenomena ini menjadi kesempatan menarik untuk mengamati asteroid menggunakan teleskop kecil atau teropong berkekuatan tinggi. Pengamatan terbaik dapat dilakukan di lokasi yang minim polusi cahaya dan memiliki langit cerah. Selain menjadi objek pengamatan ilmiah, perlintasan asteroid ini juga menunjukkan pentingnya sistem pemantauan benda langit yang terus dikembangkan berbagai lembaga antariksa dunia, mendeteksi dan juga mengantisipasi potensi ancaman dari luar angkasa di masa depan. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Berita olahraga hari ini, pendengar, kita mulai dari sepak bola. Piala Dunia 2026 memasuki hari penentuan di sejumlah grup. Hingga pukul 6 pagi ini, dua pertandingan grup C masih berlangsung dan menjadi sorotan pencinta sepak bola dunia. Di salah satu lapangan, Maroko tengah menghadapi Haiti. Maroko datang dengan performa menjanjikan setelah menahan imbang Brazil 1-1 dan mengalahkan Skotlandia 1-0. Hasil tersebut menempatkan Maroko dalam posisi kuat untuk merebut tiket ke babak gugur. Sementara Haiti berusaha menutup fase grup dengan hasil positif setelah sebelumnya menelan dua kekalahan beruntun dari Skotlandia dan Brazil. Pada saat yang sama, Skotlandia tengah menjalani ujian berat saat berhadapan dengan Brazil. Skotlandia membuka turnamen dengan kemenangan 1-0 atas Haiti, namun kemudian takluk dari Maroko. Di pihak lain, Brazil masih belum terkalahkan setelah bermain imbang melawan Maroko dan menang 3-0 atas Haiti. Hasil laga ini akan sangat menentukan peta persaingan di grup C. Sementara itu, 2 jam lagi atau pukul 8 waktu Indonesia Barat, pertandingan grup A akan dimulai. Afrika Selatan dijadwalkan bertemu dengan Korea Selatan. Afrika Selatan baru mengumpulkan 1 poin dari hasil imbang melawan Ceko dan kekalahan dari Meksiko. Sebaliknya, Korea Selatan sudah mengantongi 3 poin berkat kemenangan 2-1 atas Ceko, meski kemudian kalah 1 gol dari Meksiko. Laga lain dari grup A akan mempertemukan Ceko melawan Meksiko. Ceko masih mencari kemenangan pertama setelah kalah dari Korea Selatan dan bermain imbang dengan Afrika Selatan. Sedangkan Meksiko tampil sempurna dengan 2 kemenangan beruntun atas Afrika Selatan dan Korea Selatan, sekaligus menjadi favorit untuk mengakhiri fase grup sebagai pemuncak klasemen. Berita selanjutnya, pendengar, dari dunia voli. Timnas voli putri U18 Indonesia kembali menunjukkan performa impresif pada ajang Princess Cup U18 ke-23 tahun 2026 di Thailand. Skuad muda Garuda Pertiwi berhasil meraih kemenangan telak 3 set langsung atas Hong Kong pada laga kedua babak penyisihan Pool A. Anak asuh pelatih Bobby Ade Setiawan ini tampil dominan sejak awal pertandingan. Indonesia mengamankan set pertama dengan skor 25-16, kemudian memenangkan set kedua yang berlangsung lebih ketat dengan skor 25-22 sebelum menutup laga lewat kemenangan 25-17 pada set ketiga. Hasil ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun bagi Indonesia setelah sebelumnya juga menaklukkan Australia dengan skor identik 3-0. Raihan tersebut membuat peluang Indonesia untuk melaju ke fase berikutnya semakin terbuka lebar. Pelatih timnas mengapresiasi konsistensi permainan atlet muda yang mampu menjaga fokus dan disiplin sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Hong Kong juga menjadi modal berharga untuk menghadapi laga yang lebih berat. Selanjutnya, Timnas Putri U18 Indonesia akan menghadapi tuan rumah Thailand pada pertandingan terakhir babak penyisihan Pool A yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 25 Juni 2026 pada pukul 19. Laga melawan Thailand diprediksi menjadi penentu posisi klasemen grup sekaligus ujian sesungguhnya bagi Garuda Pertiwi Muda dalam upaya meraih prestasi terbaik di turnamen bergengsi tingkat Asia tersebut. Berita terakhir pendengar dari dunia bulu tangkis. Tim bulu tangkis Indonesia akan memiliki wajah baru di sektor tunggal putri pada kejuaraan dunia BWF 2026 yang berlangsung 7 hingga 23 Agustus mendatang di New Delhi, India. Pebulu tangkis muda Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil menggantikan Gregoria Mariska Tunjung yang masih menjalani pemulihan akibat gangguan vertigo. Talita yang lahir di Surabaya pada 21 September 2007 ini menjadi salah satu talenta muda yang tengah dipersiapkan PBSI untuk masa depan bulu tangkis Indonesia. Ia bergabung ke Pelatnas Cipayung pada tahun 2025 setelah membela PB Jaya Raya Jakarta. Hal ini menunjukkan perkembangan positif sepanjang musim 2026. Prestasi terbaiknya tahun ini adalah menembus babak utama Thailand Open 2026. Talita bahkan sempat memberikan perlawanan sengit kepada mantan juara dunia asal Thailand sebelum kalah melalui pertandingan 3 game. Ia juga telah merasakan persaingan level elite pada Malaysia Masters dan Macau Open 2026. Kepercayaan PBSI untuk menurunkan Talita di kejuaraan dunia menjadi langkah penting dalam regenerasi tunggal putri. Meski masih berusia 18 tahun, Talita diharapkan mampu menambah pengalaman berharga sekaligus mengukur kemampuannya menghadapi pemain terbaik dunia. Seluruh pecinta bulu tangkis Indonesia kini menantikan debut perdana sang bintang muda di panggung dunia. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Perpamsi sarankan desalinasi atasi persoalan air Batam. DPRD Batam minta Dinsos untuk perbarui data penerima bantuan. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapat informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi bertugas, Josa Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Masih bersama kami Brigade Pro Soter RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Lintas Batam pagi hari ini, kami akan hadirkan untuk informasi trafik yang akan disampaikan oleh Bribda Amanda Rehanita yang saat ini berada di simpang trafik PJR Kota Batam.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
3: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.
0: Informasi trafik pada pagi ini pendengar kembali kami hadirkan untuk Anda bersama di Lantas Polda Kepri dari simpang trafik PJR ada Bribda Amanda Rehanita yang menyampaikan laporan untuk Anda. Selamat pagi, Renita.
4: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, silakan laporannya.
4: Baik, terima kasih, Bang, dan selamat pagi pendengar radio RRI Pro 1 Batam. Dan saya Bribda Amanda Rehanita kembali bersama kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas dari kawasan simpang PJR Kota Batam pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 sekitar pukul 06.36 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat kami sampaikan untuk situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan dikarenakan memasuki jam keberangkatan anak sekolah maupun pekerja yang ada di wilayah Kota Batam, yakni dari arah MTC yang akan menuju ke arah Polda maupun ke arah sebaliknya. Kemudian dari arah Polda yang akan menuju ke arah Teluk Bakau. Keadaan mulai ramai namun tetap lancar dan terkendali. Perlambatan percepatan kendaraan sesekali terjadi di kawasan ini dikarenakan adanya antrian traffic light dari tiga penjuru. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal yakni 50 sampai dengan 60 km per jam. Dan bagi Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4, pastikan Anda tetap berhenti di belakang garis stop yang ada dikarenakan terdapat pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini serta tidak melawan arus dan juga menerobos lampu merah. Tetap patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas dan saling hormat-menghormati sesama pengendara lainnya. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Amanda Rehanita melaporkan langsung dari kawasan simpang PJR Kota Batam. Jelas pelopor keselamatan dan lalu lintas, pergi lebih cepat, mengemudi lebih lambat, hidup lebih lama. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian dengan saya Bribda Amanda Rehanita melaporkan langsung dari simpang PJR untuk info lalu lintas, kerjasama Polda Kepri dan bersama dengan RRI Pro 1 Batam. Kita kembalikan ke studio.
0: Terima kasih buat Bribda Amanda Rehanita, selamat pagi dan salam presisi dan selamat melanjutkan kembali aktivitas pada pagi ini. Selanjutnya peringkat Pro 1 RRI Batam masih akan kembali menemani Anda dengan informasi aktual.
1: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Masih di Prosedur Hering Batam pendengar, kita akan update informasi berikutnya yaitu untuk cuaca. Ya, jadi untuk kalian yang ingin beraktivitas panjang hari ini tentunya di luar gitu ya, atau yang bekerja di luar, ini harus memantau juga ya, apalagi perjalanan, jangan sampai kayak kemarin mungkin banyak yang terkena hujan di pas pulang kerja, karena di sore hari di kota Batam ini benar-benar merata ya, dari semua kecamatan yang ada di kota Batam. Nah, untuk pada pagi hari ini pendengar, kita akan lihat lagi bagaimana prediksi dari BMKG terhadap cuaca di Batam. Dan hari ini masih akan diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan 69 sampai dengan 93%. Dari semua kecamatan penyiar di kota Batam merata untuk cuaca hari ini hujan ringan, dan harus tetap hati-hati di jalan ya. Kemudian juga sediakan jas hujan atau mantel untuk yang berkendara roda 2. Dan untuk wilayah lainnya di Kepri, Tanjung Pinang juga diperkirakan mengalami hujan ringan. Lingga, Natuna, Karimun, dan juga Bintan diperkirakan mengalami cuaca yang sama seperti Kota Batam dengan suhu rata-rata di angka 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kepulauan Anambas meningkat menjadi salah satunya wilayah di Kepri yang mengalami cuaca berawan pada hari ini dengan suhu 28 sampai dengan 30 derajat Celcius. Informasi ini kita hadirkan untuk Anda dari bmkg.go.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Nanti saya akan update untuk Anda informasi lainnya untuk pergerakan rupiah terhadap pemerintah uang asing, di mana dolar Amerika Serikat saat ini rata-ratanya berada di angka 17.868 rupiah, sedikit tertahan ya dengan laju sebelumnya yang sudah mencapai 18.000 rupiah. Begitu juga terhadap dolar Singapura yang kembali menurun ya, kemarin hampir saja menyentuh 14.000 rupiah, dan begitu juga untuk ringgit Malaysia yang akan kita update untuk Anda sesaat lagi. Harga emas juga sebagai salah satu investasi yang sangat luar biasa yang harus Anda coba dan Anda lakukan, juga mengalami lonjakan perubahan harga. Nanti informasi akan kita update untuk Anda setelah yang satu ini.

Untuk pergerakan rupiah peringat sudah mulai kembali stabil ya untuk beberapa hari ini, masih tertahan di angka 17.778 rupiah untuk kurs belinya, kurs jual berada di 17.957 rupiah. Walaupun memang kalau kita bandingkan dalam beberapa bulan terakhir ini, satu tahun terakhir ini memang terjadi lonjakan, tapi kalau kita lihat beberapa hari ini masih cukup baik ya untuk rupiah kita. Masih bisa tertahan. Sementara untuk dolar Singapura, kurs belinya berada di angka 13.721 rupiah, kurs jual berada di 13.864 rupiah. Masih mengalami cycle yang sama dengan dolar Singapura. Beberapa bulan terakhir memang cukup terburuk gitu ya, tapi untuk beberapa hari ini masih bisa menjaga. Sementara untuk ringgit Malaysia, kurs belinya saat ini berada di angka 4.287 rupiah, kurs jual berada di angka 4.335 rupiah. Dan biasanya dalam kenaikan penguatan ya mata uang biasanya seperti Singapura dan juga ringgit Malaysia, ini memiliki dampak yang positif juga untuk kita dalam segi UMKM-nya, khususnya Kota Batam gitu ya, walaupun secara GDP itu tidak baik untuk negara kita. Tapi kalau kita lihat ya ada peluang, sedikit peluang yang bisa kita dapatkan dari tingginya dolar dan juga ringgit Malaysia ini. Mereka dari data ya yang disampaikan BPS, mereka cukup tinggi juga dari Dinas Pariwisata juga. Mereka tuh makin banyak nih datang ke Kota Batam untuk menghabiskan waktu mereka di akhir pekan untuk berliburan karena nilai tukar mereka yang cukup tinggi terhadap rupiah. Nah, disinilah kesempatan para pelaku UMKM untuk menggait mereka, ngejual produk-produk kita kepada mereka dengan tingginya mata uang mereka saat ini. Tapi walaupun mata uang mereka tinggi ya, apalagi Malaysia, ternyata mereka juga mengalami dampak juga di sana ya. Salah satunya di sektor kuliner mereka, yaitu durian. Nah, ini kalau saya lihat postingan-postingan para penjual durian di Lumins ya, ada salah satu pedagang durian yang terkenal di Melaka, Durian Heng ya, itu satu bakul ya, kalau kita mungkin satu karung lah ya, satu karung itu mereka hargai dalam harganya itu 80 ringgit gitu ya, 80 ringgit. Nah, ada juga yang satu duriannya itu dengan tipikal yang premium ya, yang tart, kemudian juga D12, D13 itu kisaran satu buahnya di durian di Melaka itu di kisaran 2 ringgit sampai dengan 7 ringgit. Nah, jadi lagi turun-turunnya. Nah, ternyata setelah saya ikutin gitu ya beberapa informasi dari Malaysia ini, kenapa harganya turun. Ya, ini dikatakan salah satu pengamat ekonomi mereka, ini didampak dari FOMO dalam ekonomi gitu ya. Dan saat itu di tahun 2015 banyak para pedagang melihat durian ini menjadi salah satu investasi. Jadi semua ladang sawit, ladang karet, getah gitu ya, berubah menjadi ladang durian. Dan sekarang di tahun 2026 mendapatkan dampaknya gitu ya. Akhirnya durian di sana yang dulunya mahal sekarang jadi murah karena saat ini lagi musim dan jumlahnya sangat overload gitu ya, jadi mempengaruhi harga. Ya itulah, semakin banyak barang ya, permintaan semakin sedikit ya, otomatis harganya akan turun. Nanti kita akan update informasi lainnya untuk Anda. Oh ya, sebagai informasi tambahan peringatan, saya update sedikit untuk Anda informasi harga emas bermerek Antam untuk emas batangan yang saya kutip dari logamulia.com. Harga per 1 gramnya saat ini kembali mengalami penurunan di angka 2.655.000 rupiah.

0: Masih di Prosotur RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi peringar menemani Anda untuk lintas Batam pagi hari ini. Selanjutnya kita akan update informasi untuk bahan pokok yang ada di Kepulauan Riau. Rata-rata saat ini beras medium berada di angka Rp12.800 per kilogramnya. Kemudian untuk beras premium juga ada di angka Rp15.960 per kilogram. Untuk gula pasir berada di angka Rp16.900 per kilogramnya. Untuk harga bawang merah Jawa Rp43.400 per kilogram, dan untuk bawang putih berada di angka Rp33.000. Dan di sini memang masih mengalami harga ya lonjakan dampak dari hari-hari besar yang sudah dilewati. Namun untuk harga minyak sendiri pendengar masih cukup stabil ya. Untuk minyak kita rata-rata di Kota Batam ini berada di angka Rp17.000 per liternya. Untuk minyak goreng curah Rp19.500 per liter, dan minyak kemasan sederhana Rp20.000 per liternya. Untuk daging sapi murni ini juga masih cukup tinggi, berada di angka Rp168.000 per kilogram. Untuk daging sapi bekunya atau impor Rp126.000 per kilogram. Untuk daging ayam broiler Rp42.600 per kilogram, dan untuk telurnya berada di angka Rp2.200 per butirnya. Dan ini merupakan harga rata-rata di Kota Batam ya. Dimaksud kami di Kepulauan Riau, jadi bukan hanya untuk Kota Batam saja, tapi untuk di beberapa wilayah lainnya. Dan kalau kita lihat pendengar, dalam satu pekan terakhir khususnya di Batam ya, harganya masih memang kurang lebih sama dengan harga yang kita sampaikan tadi untuk rata-rata di Kota Batam. Namun untuk harga bawang putih sendiri kisaran berada di Rp45.000 sampai dengan Rp50.000 untuk Kota Batam. Jadi memang ada sedikit perubahan ya, akan lebih tinggi di wilayah lain dibandingkan Kota Batam, karena Kota Batam sendiri tempat transitnya terlebih dahulu sebelum pasokan itu dikirim ke wilayah Pinang, Ranai, Natuna, dan wilayah lainnya. Makanya untuk itu kenapa sedikit ada perbedaan harga ya di Batam dengan wilayah lainnya yang ada di Kepulauan Riau. Jam 7 tepat pendengar, kita akan hadirkan Warta Berita Sentra Pro 3 RRI. Nanti segmen yang kedua kita akan kembali menemani Anda dan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam telepon untuk menyampaikan laporan pandangan mata Anda dan juga opini Anda terkait informasi yang saat ini beredar di Kota Batam.
1: Tahanan.
0: Kita bergabung pendengar bersama Pro 3 RRI untuk Warta Berita Daerah.